ilmu operasional penerbangan. Kondisi jarak pandang sempat berada di bawah batas minimum operasional penerbangan sehingga menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan, ucap Nidia dari rilis yang diterima RRI pada Jumat kemarin.

0: Dodo Sabloyo, untuk informasi selanjutnya, sebanyak 25 perwakilan anak dari sejumlah sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di Kota Palembang resmi dilantik sebagai pengurus Forum Anak Kota Palembang periode 2026 sampai 2028. Forum tersebut diinisiasi Dinas Keperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Pelantikan dipimpin Pejabat Sekretaris Daerah Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin di Ruang Prameswara Sekretariat Daerah Kota Palembang hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan turut disaksikan Bunda Literasi Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa dan Kepala Dinas P3K Kota Palembang Dewi Isnaini. Ki Agus Sulaiman Amin mengatakan para pengurus Forum Anak Kota Palembang berasal dari berbagai sekolah dan disiapkan untuk menjalankan peran sebagai populator sekaligus pelapor dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak. Sekian info dengan Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebak kerja petugas, kulo cak Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Abah, Wih dah, bah, gosayung bah, naik lagi bah.
10: Nah, abah double lemas dengernyo.
9: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
10: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
9: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
10: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
10: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
9: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, masih di Perumpat PM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, masih berkabung bersama Kulo Cerasi di sini di Sri Jaya Pagi edisi Senin 28 September 2026. Dulu sobudayo, Cerasi pengen menyapa dulu galo-galo yang mungkin main energi lah sudah sampai ke tempat tujuan begawinyo atau tempat tujuan bedagangnyo. Wah. Pokoknya Cerasi ucap ke selamat beraktivitas bae, semoga kita lancar galo segala urusan kita dah eh. Dulu sobudayo di hari ini di Senin 24 September 2026 di edisi Surjaya Pagi, Cerasi di sini dapat temanya layan siaran budaya dan juga pariwisata. Tadi Cerasi sudah tunjuk ke pengantarnya. Kan ngapo dulu Sumatera Selatan ini banyak miliki kebudayaan nih, budaya yang luar biasa. Mulai dari songketnya, dari segi pakainya deh ya. Kemudian dari segi seni tarinya, tari gending, ada namanya tari gending Surabaya. Kemudian dari arsitektur rumahnya, ada yang namanya rumah adat cak model rumah limas. Nah, itu. Dari segi kulinernya, banyak kuliner khas yang ada berasal dari Kota Palembang deh dan sekitarnya maksudnya di Cerasi ya. Tidak cuma Palembang, karena di Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten dan kota. Jadi ada yang namanya Pali, ada Mogenim, ada Ogan Ilir, ada Musi Banyasin, ada Banyasin. Pokoknya ada sampai 17 kok eh. Wah. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing terkadang deh. Baik dari segi rumahnya, dari segi makanannya mungkin, dari segi pakaiannya banyak. Jadi kita ini kaya akan budaya dan juga wisatanya. Nah, eh. Nah, ini sampai ini lagi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, semua bukan sekedar peninggalan masa lalu bae, tapi juga merupakan identitas dan kebanggaan masyarakat kita yang harus kita lestari ke. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan ini sayangnya deh. Perkembangan zaman ini lagi juga membawa tantangan dewe. Ngapo? Karena generasi muda ini lagi cak kasih tadi semakin akrab dengan budaya populer dari luar, semakin kritis. Terus itu semakin mereka tuh nganggap deh, mungkin nganggap tidak, tapi tidak seluruhnya nganggap budaya bari itu ujungnya ketinggalan zaman. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita yang lahir lebih dulu dari mereka ini untuk njok tahu. Terkadang budaya itu membawa nilai-nilai moral tersendiri. Nah, misalnya budaya zaman dulu kita budaya nenek moyang kita deh, kalau namanya nak mendekati maghrib, nah yang namanya budaya kita kalau bukan kalau pacak harus masuk rumah. Nah, ujubak rumah aku dulu, pokoknya makan kumpul dan maghrib itu jangan keluar rumah, tutup pintu. Nah, sebelum maghrib tuh mandilah, bebersihlah. Kalau pacak maghrib tuh jangan keluar, nak mandi, nak mesing, nak segala macam kecuali terdesaknya nih. Terutama mandi. Kalau pacak jangan kebiasaan budak menari maghrib baru bulan nak mandi. Nah, ini budaya-budaya yang harus kita benahi. Jadi sebelum maghrib itu dari jam 4 kalau pacak mandilah. Jadi tenang, suruh budak berpakaian itu bersih, siap-siap lah nak sholat. Kalau sebelum mau sholat asar, sholat lah dulu. Kaget kita sebentar lagi kita pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah, atau di rumah juga bisa kita berjamaah di rumah. Nah, itu nah. Jadi budaya-budaya bari itu kalau tidak kita kenal ke, tidak kita lestari ke, tidak kita njok tahu dengan budak-budak mainnya lagi, itu lama-lama luntur. Nah, jadi sesuai dengan jam itu aja budaya apa tema yang Cik Asyik ambil ke subtemanya, maksudnya melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Oke, dulu sebenarnya kaget kita bahas lagi ya. Cak mananya juga di jam 8 kaget boleh juga kaget njuk tahu Cik Asyik budaya-budaya yang harus kita pertahankan untuk kita tetap melestarikan budaya lokal kita. Nah, pokoknya kita cinta dengan budaya kita. Jangan cinta budaya wong. Budaya wong itu belum tentu bagus bagi kita. Bagus bagi mereka, belum tentu bagus bagi kita. Eda cak iwane. Akor. Payuh dulu sudah yo. Ada gempa igem. Nah, gempa igem.

Baik dulur-dulur, Sabudayo, masih free perempat FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kule Cerasit di hari ini, edisi Sriwijaya Pagi, Senin 28 September 2026. Dulur Sabudayo, di hari ini, di Sriwijaya Pagi, tema kita siaran budaya. Dengan subtemanya, melestari kebudayaan lokal di tengah perubahan zaman. Wow, jadi dulur Sabudayo ya. Salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal dengan mengenalkan kepada generasi muda, misalnya melalui pendidikan, kegiatan seni, festival budaya, hingga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kesenian dan tradisi daerah. Jadi sebudaya, selain dampak yang tidak benar kemajuan teknologi ini, bisa juga membuat dampak yang positif. Ngapo? Karena dengan perkembangan teknologi miniari, sebenarnya dapat menjadi peluang ya untuk kita bisa memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan budaya-budaya daerah kita ataupun pariwisata daerah kita. Model-model cak songket. Ini pakaian adat dari daerah kita Sumatera Selatan. Anda anggap ada itu memang iya masalahnya. Cara mengenalkannya bisa kita tayang ke di platform cak di model-model di TikTok atau di platform yang sejenis Kemudian model-model tari tradisional cak gending Sriwijaya ataupun semacamnya bisa kita kenalkan melalui platform tersebut. Kemudian musik daerah cak model gitar tunggal batang hari 9 aku rasa udah main lagi jarang tahu yang urusan sini model-model cak itu dan cak model-model dol muluk. Mereka mungkin kurang begitu paham dari mana sih dol muluk ini, apa dari daerah Sumatera Barat, apa dari mana, tidak tahunya dari daerah kita dewe artinya udah. Nah, untuk memperkenalkan itu kita bisa ngunuh ke kemajuan teknologi miniari dengan platform digitalnya. Itu udah Jadi dulur-dulur, untuk melestarikan budaya dan juga pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah baik, bukan tugas RI baik, atau para seniman baik, tapi tugas kita galu-galu, tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal yang sederhana baik, cak mempelajari bahasa daerah. Kalau bahasa cak di perempat ini kan, kita nggak tahu. Kalau bahasa Palembang mak ini, kaget narasumbernya cak. Model Mang Sapran tuh bau busek. Daerah lahat pagelam segala macam deh. Kemudian mandi dibingi. Aduh namanya bahasa apa namanya? Bahasa Komering. Coba deh cerita deh, mandi dibingi. Kapan ngajak cerita siaran deh. Kemudian ada yang namanya bahasa daerah Sekayu. Anda pada cek lah bawa itu Sekayu. Ada juga bahasa Jawa. Jadi Sumatera Selatan banyak ragam budaya, baik itu budaya lokal maupun budaya yang datang. Cak bahas budaya-budayaan wayang, baik itu wayang Palembang maupun wayang Jawa. Kita dikenal juga dengan budaya-budaya seperti itu karena banyak uang rantauan dari Jawa membawa segala macam kebudayaannya. Bercampur aduk lah di sini di Palembang ini. Jadi itu di Sumatera Selatan pastinya. Jadi sebudaya kita harus pacak menyikapi dan membawa diri kita ke tengah-tengah kemajuan teknologi ini untuk memaju ke segala budaya dan pariwisata yang ada di daerah kita. Karena ngapo? Karena budaya ini jangan sampai luntur, jangan sampai tergeredidasi. Cuman pacak dikenang, pacak diceritakan katanya ujinya. Jangan sampai sama itu deh. Pokoknya jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai asli dari budaya yang ada yang di daerah kita. Baik sebudaya, kage di jam 8 kita baca interaksi, pacak ngejok saran dan masukan untuk cek kasih untuk perempat tentunya. Kira-kira cak mana bagusnya agar supaya budaya lokal ini tidak tergerus oleh zaman, tidak hilang oleh zaman. Itu deh. Jadi mari kita lestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman.
Dan yuk kita dengar ke lagu Ceneh. Nah ini mang koyo madinya ane Ceneh ini. Samo cek puta jalu ke. Wah, biasa enggak dengar lagu Ceneh ini hobinya dia. Ngapa yuk kita dengar ke be? Ada Ceneh, ada cerita keluarga Wak Yeng. Wah, cak manunian keluarga Wak Yeng ceritanya.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara budaya Sumatera.

Baik dulur, masih di 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kuliah Cik Rasid di hari ini edisi Sriwijaya Pagi Senin 28 September 2026. Dulu sepeda yo, sudah panjang lebar Cik Rasid tadi unjuk ke pengantarnya untuk acara kita. Siaran, layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Wah, jadi rusak budaya ya. Kaget Cik Asid minta sumbang sarannya bagaimana menurut dulur apa yang dilakukan untuk menjagokan dan juga melestarikan untuk menjago dan melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi mendatang dan juga generasi energi itu tamu deh. Payu kaget juga sumbang sarannya dengan Cik Asid di 4 FM. Jadi tetap baik bersama kami di 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mencintai budaya daerah kita. Karena apa? Karena budaya ini adalah identitas kita dan juga warisan berharga yang harus kita lestarikan. Nah itu dah lah. Kaki kita bisa berinteraksi di 0711 3515. Tapi di anjang sana kage, di jam 8 lewat kage. Nah itu dah dulur. Jadi Cik Asid mengundang dulur galo-galo untuk sumbang sarannya. Ataupun kalau tidak katik semua saran ya, tidak apa-apa nak nembrung ke sini. Nah, ngejuk tahu informasi apa yang ada di daerah kita. Cak mau dua apet tadi yo, Cak Rasid. Asap tebel, tambah tebel. Bukan topik tebel, tapi asap tebel. Jadi usah berdoa yo. Itu dulu informasi yang Cak Rasid impunjuk ke di acara kita, cerita kita pagi ini. Aduh. Hiburan selanjutnya ada joget Palembang Darussalam. Nah, Cak Manunian, joget Palembang Darussalam ni. Ada juga Kampung Dulur. Nah, tapi kita jenguk dulu cukup tidak waktunya dah.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulu Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, pemerintah Kota Palembang mendorong pemenuhan gizi anak melalui pemberian makanan tambahan olahan ikan pada posyandu atau pamtoib. Sebanyak 67 balita menerima makanan tambahan bernutrisi tinggi dalam kegiatan yang berlangsung di posyandu Wijaya Kusuma, Kecamatan Sako. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, membuka kegiatan pamtoib 2026 di Jalan Swadaya Murni, Kamis 24 September 2026. Program tersebut diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kualitas asupan gizi anak. Dewi mengatakan pamtoib tidak hanya terfokus pada pemberian makanan tambahan kepada balita, tapi juga program tersebut menjadi sarana pembangunan kesadaran keluarga tentang pentingnya konsumsi ikan sejak usia dini.

Lalu Sob Royo, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang kembali menghadirkan program Palembang Peduli dengan menyalurkan bantuan kepada Zahro, warga Jalan Harapan Kelurahan Cilebranti, Kecamatan Jagabaring yang telah mengalami stroke selama sekitar 1 tahun hingga tidak lagi mampu bekerja. Penyaluran bantuan dilakukan hari Kamis kemarin dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Palembang, Ketua TPPKK Kota Palembang, serta jajaran Kecamatan Jagabaring. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, paket kebutuhan pokok, dan uang tunai. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus meringankan beban ekonomi selama Zahro mengalami pemulihan.

0: Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu Pacak Meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi beda dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kelembaga Resmi Tugas, Kulocak Rasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Abah, Uy dah, bah, gago sayur, bah, naik lagi, bah.
10: Nah, abah double lemas dengernyo.
9: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
10: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
9: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
10: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
10: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
9: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Baik deh dulur, masih di Prupat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Ceresi di sini. Kita masuk ke acara kesenangan Jojo di Anjang sana. Nah, jadi dulur yang baca berinteraksi dengan CSI 2011-3161-656 untuk Miloi di tema kita atau juga nak ngenjuk informasi yang penting di area kita, boleh. Bagi kita terima langsung terima. Halo, assalamualaikum Anjang sana, selamat pagi.
1: Selamat pagi Anjang sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih cek?
1: Tetangga kita, Cik Rasyid.
0: Siapa?
1: KTP.
0: Bolehlah. Cuma lu sudah nganter budak tadi ya?
1: Oh sudah Cik Rasyid. Wah, aku nganter budak tadi nyangkau laju hujan Cik Rasyid. Iya, pagi-pagi mendung nih kan.
0: Ay, mendung asap itu tuh bukan.
1: Tidak, memang mendung nih kan. Serius? Mendung dari pucuk.
0: Serius?
1: Alhamdulillah, iya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Malam hujan di tempat kita Cik Rasyid.
0: Ay, serius Cik Wan?
1: Tidak, nih, serius. Jam 9:30 tuh. Pas Cik Itan nyanyi semalam kan karaokean. Hujan aja ke suara Cik Itan membawa berkaca ya kan.
0: Wah, wow, langsung hujan, langsung
1: tidak terus kan hujan gerimis. Tapi tidak lama.
0: Wah.
1: Tapi basah juga jalan depan rumah nih.
0: Berarti agak jadi lah berarti itunya.
1: Itu gitu aja kok ini mungkin awal ya kan. Awalnya hujan ya kok. Laju-laju lah. Ini mendung masih indah di sana.
0: Oh ya alhamdulillah Cik Iwan. Kalau baik kalau
1: kalau jaga baring asli mendung kan. Aku nak pergi tadi. Yuk aja kok. Juara hujan yuk aja kok. Kalau mendung-mendung gelapnya aja sih. Mendung asap bukan.
0: Iya ya.
1: Kalau asap alhamdulillah. Aku kan tak bermasker pagi tadi. Nanti mambu-mambu asap itu kan. Lagak aman lah istilah itu.
0: Ay minta-minta lah.
1: Tak tahu daerah wapet kan.
0: Iya.
1: Juapet masih tebal tadi kan.
0: Oh juapet masih tebal dia.
1: Ay juapet. Mungkin juapet banyak tebal.
0: Aku kira dompetnya rupanya asapnya tebal.
1: Ay, ya, aku nyangkau hujan aja sih pagi dah aja ke hujan laju juga ke awal hujan kan.
0: Rupanya
1: mengharap baik. Yang penting kita pasrah baik aja itu deh.
0: Iya.
1: Tinjau hujan alhamdulillah, tinjau panas alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya iya. Terkadang kan
1: kita berutuh
0: ah. Jangan.
1: Iya kaget tinjau hujan terus kan ini kan kita hujan gitu.
0: Iya.
1: Tinjau hujan terus. Hujan terus.
0: Berutuh ah. Iya.
1: Yang kita tidak banjir aman-aman baik laju lah.
0: Kaget gara-gara hujan tak jak mana-mana aja kan. Lah salah pula.
1: Seminggu lah hujan gitu kan. Mana aja cerita kita? Mak itu lah apa banyak ini kita.
0: Kalau tema kita itu ada tema kecilnya ya, melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Nah, ini lagi aku kalau tadi cerita Iwan. Namun kita nih zaman kita zaman mek gitu dulu sama bapak gitu dulu kan beda. Apalagi zaman anak gadis sendiri deh, anak gadis itu deh. Ayo. Kadang-kadang Cik Iwan, mungkin Cik Iwan ngerasa aku juga apa mungkin ada cerita. Kalau kita Cik Iwan, kalau kita minta tolong nyambat ibaratnya. Nyambat anak kita. Mainnya lagi tidak kalau aku Cik Iwan agak cak mano kayak mana agak lama dikit masin. Kalau dia pengen apa? Terutama dia kalau dia lagi main HP Cik Iwan.
1: Iya benar.
0: Yo. Tapi iyo tuh iyo dak betitik Iwan, masih dia.
1: Masih tunak di situ lah, masih di HP itulah iyo benar. Mulut bae iyo.
0: Mulut bae. Kalau aku Cik Iwan masih sabar lah kalau aku dak 20. Kadang-kadang payu deh. Nah, jadi kan aku
1: kalau meknya mana dak sabar.
0: Apa? Nah, itu dia Cik Iwan.
1: Berarti sama kita gitu, jadi. Iya benar, lah, sama gitu.
0: Langsung ngeluarkan.
1: Anak juga caknya sama, prinsip anak kita jalan sejak.
0: Diorang.
1: Nah, yang lanang yang tino kalau jasa kan agak-agak dewasa, kalau pun masih kecil yang 4 SD.
0: Langsung.
1: Jadi benar lagi cak nasi, disuruh misalnya beli ini atau suruh nak mandi kan. Iya baik aja nih. Iya dengar lagi. Masih leker tapi kalau tidak dipanggil berulang-ulang. Emang jalannya ya. Kan?
0: Maka kalau
1: lain.
0: Kalau ya, rumah tuh galak itu kayak Evan. Galak ngeluarkan ilmu Thor langsung kan tahu kan Thor? Iya langsung ngeluar kepalu langsung metu petir langsung kan.
1: Iya. Nah, tapi memang mak itu nih yang sebenarnya memang agak dikeras sedikit lah. Kalau tidak dikeras kalau iya masih kita sedar mulut baik memang tidak. Kalau aku prinsipnya kalau lama HP kok Mbak.
0: Itu ya.
1: Belum sudah sekali dua kali belum dipanggil belum. Enggak lah HP-nya. Bergerak dia langsung.
0: Tapi
1: memang itu dah sekarang.
0: Tapi kadang-kadang
1: pecahnya merata jelasin.
0: Iya mak itu ya. Kira-kira Cak Iwan mungkin ada sumang sarannya Cak Iwan.
1: Iya kalau saran tuh.
0: Cak Iwan tadi kan HP-nya kalau ambil.
1: Iya itulah Caknya fokus yang ininya untuk dia cepat bergerak kan, atau apa dia nak mandi, nak ngapo misalnya, itulah dia ambil HP-nya tu lah. Dia kan masih main HP, lagi main game itu kan. Tambah leke. Kan dia dengar lagi, nunggu ini apa, dia, bahasa dia kan, kalau kita tak ngerti itu serang. Kalau aku tak ngerti game itu. Memang tidak fokus di HP Android kita jelasin.
0: Iya.
1: Kita fokus bergawe kan, jadi HP kecil tu lah. Itulah galak wong miss call di WA kan, bukan tidak terangkat, memang tidaknya memegang HP itu.
0: Apalagi mungkin lagi nonton Dracin, Drakor, apalagi jangan nonton tok itu.
1: Biasa kalau muda ini, kalau anak gadis tok wow itu lah.
0: Iya, tok wow itu lah.
1: Galak kan. Yang kecil biasa game lah. Jelas yang lanang nunggu umur berapa? Habis SMA masih?
0: Lah, itu tanggal 13 ini sudah yang di Tigonyo.
1: Oh, itu yang cewek kan?
0: Yang lanang.
1: Yang lanang.
0: Iya,
1: yang besar. Yang tua yang mana aja?
0: Lanang.
1: Oh, yang lanang yang tua. Iya. Itu dua SMA berarti?
0: Dua SMA.
1: Oh, jauh. Aku masih kecil.
0: Oh, kan masih panjang perjuangannya.
1: Iya, 4 SD. Oh. 1 tahun baru.
0: Ay, mintalah sehat bae, baru tidak
1: Alhamdulillah,
0: amin. Masalahnya ngotot tuh lebih siget, agak tambah siget ya?
1: Bukan lagi, jasin. Baru terasa masuk SMA ini, jasin. Nah. Kalau SMP kemarin tuh, tidak terasa sebenarnya.
0: Aduh, ini
1: biasa lah ya kan?
0: Walaupun walaupun agak buyur ya?
1: Agak-agak mak mana jenisnya SMA lagi. Berkumpul bae katanya. Pokoknya luar biasa nih anak SMA.
0: Pokoknya si Iwan, yang namanya jangan kan yang agak yang berat-berat ya. Ketika apa, cano dalam bagi tak terpikir lagi.
1: Benar,
0: jujur
1: gitu, benar.
0: Usah ada ujung nak balik kunyit-kunyit tuh lah tambah lagi.
1: Kalau aku baru ngalami, jadi baru terasa nih aneh. Agak nak beli seragam ini, apalagi masuk pasti beranak kan. Beli seragam ini, bayaran ini kan. Banyak pengeluaran walaupun kita negeri kan.
0: Iya.
1: Oh ya, aku memang jalan ya, nomor-nomor. Luar biasa, alhamdulillah tapi rezeki alhamdulillah lancar
0: juga. Iya, ada Dubai
1: ada rezekinya juga memang, rezeki anak memang ada ya. Alhamdulillah, ini siang malam ya sih. Kadang-kadang itu yang tidak penting-penting marah ung sedekah itu ibaratnya yang kita yang tidak kenalnya itu ibaratnya lewat. Ayo, mantan yang ngatain ya kita, yang ada mampu keluarga, berarti yang kawan dekat lah istilahnya.
0: Yang
1: baru kita temui. Kalau yang biasa sama itu lewat.
0: Yang tangguh-tangguh dekat
1: deh. Kita mau pegawian sekarang.
0: Iyo.
1: Yalah, itu baik jelasin.
0: Oke, Cik Iwan, makasih banyak yo.
1: Kalau yang lain nak masuk pula jelasin.
0: Payu.
1: Semoga cek selalu untuk jelasin.
0: Sama.
1: Mana bulan depan bawa karaoke ya, Po?
0: Caknya kita, caknya.
1: Caknya kita,
0: ya. Iya. Nah,
1: kalau kita insya Allah, kayak main tak tahu minggu kapan kan.
0: Wah, itu lanjut aja payo.
1: Nak ngubung dengan Wah Hitam dulu ini. Wah Hitam tuh kalau nak bergentol kayak gitu kan.
0: Woi dah.
1: Kita ngentol ini yo.
0: Gentol. Udah terbalik ke?
1: Iya. Iyalah, terima kasih waktunya.
0: Oke, Cik Wan.
1: Semoga sehat bareng keluarga.
0: Sama-sama.
1: Sukses selalu aktivitasnya, Cik Rasin.
0: Sama, Cik Wan.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan KTP. Wah, yang dulu gitu nih. Caknya lagi sibuk-sibuk ngotek mek ini akhirnya. Payo di belakang Cik Iwan kita terima lagi. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
2: Dengan Kito.
0: Aku nak nunggu kinyo siapa nih dia?
2: Tolong lama.
0: Nah. Kalau minggu kemarin Mang Cek, woi, cek cetet Mang Cek di KM. Aku nak tunggu siapa lah aja ku ya. Galak ngaku siapa lah dia sekarang ini. Mang Cek, bidak siapa Cek? Mang Cek. Oh ya sudah, juga Mang Cek dak galak nyebut nama Mang Cek tulah panggil.
2: Cak ini aku agak ini nian kan. Serius nian obrolan kan.
0: Untanglah agak bening-bening dikit dah
2: Iya.
0: Oi, dah. Tak
2: pasingan dah gitu.
0: Oi, dah.
2: Dah baca. Jarang masuk. Taruh dah masuk di jalan.
0: Oi, dah. Tapi kemarin aku
2: dikelilingi.
0: Oi, dah.
2: Princess
0: kan. Mana yang apa kabar, Yung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mana kopi
2: Kopi
0: sehat.
2: Sehat
0: boleh.
2: Cucung.
0: Oh, cucung-cucung sudah diantar ke sekolah ya?
2: Belum, agak siang di sekolah.
0: Agak siang. Oh, tapi yang istimewa kan itu dah idak sekolah dah.
2: Tapi yang kecil masih masih 3 tahun setengah. Yang
0: bukan
2: tak itulah kelas 4.
0: Iya, tapi di libur sebenarnya ya.
2: Yo, ini
0: mm-hmm.
2: lagi balik daring lagi.
0: Balik daring lagi, yo.
2: Tetap muka lah daring lagi kan.
0: Iya. Mau uji budak menari cek itu, Uyung PJJ Uyung.
2: PJJ.
0: Ya, pelajaran pembelajaran jarak jauh. Au. Aku kak pulak baru dua minggu kita kemarin baru tahu UPJJ di istilahnya. Untuk ada narasumber sih kak. Au. Ai, dah baik kan. Yung mana ya kira-kira? Mainnya kayak ngene namanya budaya lokal kita dengan perkembangan zaman ini kan mulai tergerus mainnya.
2: Nah, kemudian benar. Pokoknya budaya kita ni lajaunya tergerusnya menjadi buat
0: kena longsor.
2: Zaman kita dulu kan, zaman aku terus masuk zaman kakek-kakek ini kan. Oh, jauh ni yang benar lah kata Yuan tadi. Zaman di perintah tu apik dah ini dulu. Asu mesti get main ni lah.
0: Oh, ya Allah. Nak sabar dia
2: lah. Dua kali nak sabarnya gitu. Tapi dapat cara sini perkembangan zaman kan. Zaman kita dulu belum ada yang namanya kuping panjang ini kan. Yang Yuan jet dan jet tu dah belum ada.
0: Kati.
2: Jadi ini kita tu main-main yang mana main-main masih kecil dulu kan. Ya mainnya tradisional galo kan. Yang ada manfaatnya, yang berenang,
0: berenang ini kan.
2: Yang main-main ini.
0: Yang
2: kalau cewek-cewek main kare.
0: Main kare. Ye.
2: Main ini tak kati lagi. Dia kati. Kan apa? Game itu kan. Jadi tak gerus kan. Budaya berdayo kita sekarang cara sini. Tapi dah baca cara sini mama ini. Ya baik ibu-ibu, baik anak-anak kita yang masuk kalau aku ni cucu-cucu ni. Apan bangun dia tidur belum nak nyari ini yang lain. Apa nak berau, apa nak ini. Pakai megang HP lu. Nyari berabu HP kan. Berabu gadget ni. Padahal zaman-zaman sekarang kan wah yang namanya kuping panjang ni banyak-banyaknya yang ini. Jadi apa dia namanya tu? Apa yang kejahatan-kejahatan.
0: Yo. Penipuan-penipuan segala macam penipuan online ni.
2: Ada perselingkuhan. apa dia namanya tu? Apa dia namanya ni? Yang ini anak, yang ini kan? Ya terus kejahatan, yang ini kan penipuan. Banyak ni yang ada di situ kan yang terjadi sekarang kan. Kalau zaman kita dulu dah ganti yang namanya ini kan. Inilah istilahnya lah. Ini ni yang kejam ni yang ini. Contoh baik waktu kita dulu kan, waktu kami dulu kan bangun tidur tu langsung bersih tempat tidur. Kalau ini kan langsung mandi. Kalau mandi kan ini, mak-mak juga apa bangun tidur tidak megang HP langsung dia ke dapur. Apa dia nak dimakan oleh anak-anaknya lakinya kan. Sekarang tidak lagi baca ni kan put-put itu kan. Kalau
0: pagi-pagi empat put juga ya.
2: Kapan lah jadi tidak jauh ni kan termasuk kasih sayang ini kan dari dari orang tua terhadap anak anak juga dah kasih sopan santun sekarang.
0: Oh ya Allah.
2: Itu kira-kira kan. Banyak ni kan kadang-kadang terjadi yang selingkuhan, pelecehan seksual, kejahatan kan ini penipuan-penipuan itu yang dari kuping panjang inilah yang banyak terjadi kan. Ada cak kemarin kan dengan kami ini kan ya budak masih SMP. Tak tahu yang namanya ini kan untung masih istilahnya masih telajak dapat ini kan. Masih tahu kawan-kawan yang dia tahu ini oh sini ini lari ke ini jajak budak sana kan. Nak sini ini alhamdulillah yo pacak dikejar dilacak kan. Ini tak mana dia tak kena apa kena sirap juga tu gitu kan.
0: Turun
2: wei. Dari situ. Kira-kira itu baca di kita nak pacak-pacak kita dulu sekarang kan. Aku ku ini kan yang ini. Dari situ kan saat aku kan jadi kakek. Cucu-cucu ini aku tekan ke bawah sama mak. Marah-marah bapak maknya. Tapi yang dikasih. Walaupun nak ngasih ada batas kan. Jam dia belajar, belajar. Jam dia cahaya santai, dah ganti jawi, yo kasih api kalau dia ini kan. Kembangan yang kawan. Jam dia belajar ngaji, ngaji. Tarik api. Itulah kata-kata Iwan tadi kan. Samalah. Titip Iwan tadi.
0: Tinggal kita tu lah pacak-pacak yang itunya ya, ngaturnya dah.
2: Pacak-pacak gitulah yang ngatur.
0: Okey lah cak itu. Koyong Madi, mau kasih banyak yo semua sarannya, masukannya.
2: Mana informasi sana? Masih belum turun hujan.
0: Oh, caknya belum kita.
2: Tapi leding lah masuk kan.
0: Masih lah lama leding tu. Iyo. Nah,
2: kemarin kan ada beritanya kan daerah Mata apa daerah kamu situ kan lah apa di ini ke ditambah apa ni selasinya pipanya ini kan mungkin dari dia kenal kata kalau dua bulan sebulan dua kali mungkin dari ini kalau sehari dua hari hidup
0: minta lah kaya tapi kalau main hari masih tapi belum.
2: Oh ya baca kemarau sekarang kami lagi kecil
0: ni kan. Tapi alhamdulillah masih hidup tapi ya.
2: Masih hidup tapi.
0: Okay, siap.
2: Tapi jauh umur masih banyak kan.
0: Oh
2: ini. Kemarin lah lemak lah ini. Tambah ini kan labguyur ini. Nah, hujan kemarin dua hari ini. Sabut tambah tempal ini. Tak tahu itu kocak asap apa ini. Capa mendung apa ini. Kerasa ni kan bangun tidur.
0: Oh ya asli. Kocak asapnya lah. Pas kita bangun tidur langsung nak ambil itu teh. Nak ambil apa? Nak ambil wuduk teh. Langsung kuat risap ya Allah ya
2: ke. Risap ni kan. Itulah aku kan galak bangun rutin tu jam 3 bangun kan. Langsung kemar mandi ni lah. Ini kan. Padahal posisi rumah kan tutup rapan kan. Mungkin dari selo-selo ini lah kan.
0: Masuk ya. Iya.
2: Tapi masih bau asap.
0: Masih. Apalagi keluarnya anda ya.
2: Apalagi keluarnya. Ya, makasih pagi-pagi lah keluar.
0: Ngai rezeki deh.
2: Bukan apa? Ngisap asap lagi, betul mirup deh.
0: Ngirup, tak cukup. Tak cukup.
2: Hati-hati, nggak pakai masker.
0: Iya. Malas pula budak itu pakai masker. No, ujinya itu kalau pakai masker tuh gantengnya kurang katanya.
2: Bukan mak itu. Dia kan ini apa tuh? Apa dia udara keluar tuh dah terlalu. Nyembur.
0: Bukan
2: ini basah masker.
0: Iya. Aida. Kena dia. Ayo yong, au yong. Au, Aida yong, dia dengar kita Aida di mana? Nak kualat dia kemarin gitu, Bu. Au.
2: Kualat gua di mana?
0: Au.
2: Tapi dia mak inilah ini yo, dia sejak masuk sekolah ni.
0: Pelatihan ini.
2: Yo, rajin belajar enggak lagi, jarang online yo
0: ini. Kaget yung, kaget suruh praktek dengan tubuh dia yung.
2: Iya.
0: Dia kan belajar pijat itu kan yung?
2: Iya, prakteknya lagi ini.
0: Dengan tubuh rek.
2: Iya. Kaget gara-gara ini kaget. Ya teleponnya kan ini. Jadi lagi tengok di bahasa.
0: Itu lagi. Coba praktek dengan kita dulu bagaimana ilmu kamu tuh.
2: Mau dia dengan bini lah ini kan?
0: Iya.
2: Ini video ini pasien kan. Itu ini. Itu baik cerasi deh.
0: Wahyung, kasih banyak ya.
2: Awal. Ya itu baik cerasi. Terima kasih waktunya. Ya selamat pagi, selamat itu kita.
0: Selamat pagi. Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Sukarami. Adi Sukarami, Koyong Madi. Apalagi namanya itu. Banyak singgungnya. Pada sebelah yuk. Kita dengar ke ada Zapin Bujang Berejo sama Bayangan Kasiah di Malaysia.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
5: Baiklah dulu, masih di Perempat FM 8.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulitur Asik di hari ini di Sri Joy Pagi, edisi Senin 28 September 2026. Kita lanjut, Trimo di line telepon kita di Anjang sana. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Anjang sana.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, dengan siapa?
6: Dengan M035.
5: Wuih, mengujuk 035. Hai, Cak Mano, model gendemnya sudah ada belum?
6: Belum ada. Jangan salah, M035 bukan M50.
5: Wah itu eh?
6: Yo, kalau M50 ada KPI-nya.
5: Ada KPI-nya.
6: Yo, kalau M035 dah ganti.
5: Ganti.
6: Apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah. Oh, Manu, kabar kita?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Oh, yang penting sehat dulu dah eh.
6: Iya, yang penting sehat dulu.
5: Dompet Cak Mano sehat?
6: Agak demam.
5: Agak demam. Meriang ya.
6: Demam cek dalam, demam tak mau. Tidak
5: kau, demam. Tapi penting sehat dulu. Sehat dulu penting gak ya?
6: Yang mahal tu saya.
5: Oh, mahal lu sehat itu.
6: Atoknya,
5: jangan tu. Cek. Apa? Apa dia nak dikabar dengan Cek Rashid? Apa nak belok tema kita?
6: Tema kita apa dia pagi ni cek?
5: Tentang melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Nah, main hari kan main hari kan agak susah dah eh. Iya. Kita dak nyalakannyo zaman ini berubah, zaman mak bapak kita dulu beda dengan zaman kita dah eh. Iya. Apalagi zaman sama anak kita atau cucu kita. Terutama di apa? Di lisannyo biar ane. Iya. Kalau kita nyambat minta tolong sama budak ni, anak kita atau cucu kita ni, kita ngomong sekali, iyo wae katanya, iyo, tapi dari gawekinyo. Nah, kikir kan budayo, tutur kata tu eh. Lah tergerus oleh zaman ini, bak juang tu dah eh. Nah, kikir ada tanggapannya kikir lo, menguju.
6: Iya, dalam hal itu eh. Jadi kalau budak menyayi bukan kita dulu sekali ngomong banyak dengan orang tua kita. Kita ngomong sekali dia kita lah mikir.
5: Tidak sempat.
6: Menyayi lain, balik dia penyesuaian. Jadi caranya tu dia lo. Nah, waktu ada renangnya, waktu kalau main-mainnya, itu memang uju eh.
5: Iya.
6: Jadi misalnya, oi kalau yai dengan kau ni bunda ya, cepatlah bergerak, tak boleh macam itu. Jangan nak kaget ya, nak kaget ya, kaget jangan, tak boleh macam itu tu. Jolok macam itu. Kalau aku ni mengujuk ni cik Rasid eh. Udah ya, okay, soal berbahasa ni lah di rumah. Sebab jangan sampai hilang bahasa Palembang lama tu ya. Jadi kalau ni tak, tidak secara formalitasnya ni tak, tidak secara formalnya ni tak. Kalau tu dalam dialog sehari-hari, dalam rangka menahankan budaya kita ya, berbahasa ya. Contoh kecil misalnya. Nak metu. Kendal ada di dapur, di buri. Jadi aku ngomong, ceng, dek ke cemela ya, ceng. Nah, bingung dia. Apa dia, ya, cemela tu? Cemela tu sendal. Oh, iya, iya. Nah, jadi tahu. Jadi kalau cemela tu sendal, ya, otomatis dia simpennya, rekamnya. Cara-cara nak, apa, menyelesaikan budaya. Bagi kemudian untuk cocong, ya. Nah, macam itulah, tiap hari. Apa-apa, weh. Misalnya nak berkeduk, ya. Nak berkeduk, misalnya nak nanam. Aku ni hobi bertanam mana, dikit-dikit kayu-kayu, ya. Jadi nak dikeduk tu nak perlu alat kan. Linggis. Itu linggis tu pasal mi hari ni. Kalau bahasa Palembang kan linggis.
5: Apa cik?
6: Jadi aku lah mesti pulau cocong. Cocong sayang apa ya? Baik kita tapak kijang.
5: Oh iyo weh.
6: Tapak kijang tu apa tu yo? Linggis. Oh, linggis tahu tu.
5: Tahu yo yo.
6: Ya itu bahasa dosen bukan bahasa Palembang.
5: Ui, aku lama tak dengar itu.
6: Nah, itu cik Rasid juga tak tahu kan?
5: Tahu, tapi masa aku tu lama tak dengar tapak kijang tu.
6: Ini hari kan sebut orang linggis. Nama aslinya tapak kijang. Contoh sekali lagi, misalnya lagi nak bermakanan. Jadi cara melestarikan budaya di rumah tu bahasa. Yang cucungnya ini baik sudu ya, kurang baik sudu, baik kurang apa dia ya sudu? Sendok yang, sendok. Nah, jadi tak makan kolak, nah kurang sudu, nah kurang sekali lagi. Ini ya, ada kawan ya, sudunya kurang. Apa dia ya sudu? Sendok. Jadi walhasil ini hari dia tak kaget lagi. Dan dia terti dikit-dikit bahasa Palembang yang dulu-dulunya tu. Caranya macam itulah melestarikan budaya di rumah. Kalau di tanah masih cemak, caranya macam ini. Kita ni kan atau menunjukkan bangsa, cik.
5: Iya, benar, cik.
6: Jadi kalau kita bahasa Palembang, berarti kita ni bangsa Palembang. Jadi mengujuk tak malu-malu, ngomong bergesa dengan siapa pun tak malu-malu. Caranya mengujuk, caranya inilah. Ulama kita terkenal, Topik. Sehari-hari dia pasal inilah, drama dia pasal inilah. Nah, jadi itulah salah satunya kalau untuk melestarikan budaya itu banyak ragam. Mulai dari batu, mulai dari yang lain-lainnya. Itu becekan soal-soal yang tadi itu dengan budak itu, soalnya lembut.
5: Iyo. Kalau cek, mengujuk ini kalau nyingo cek kasih dengan sepintas lewat cek. Cak wong Palembang asli je menghujung juga gayanya eh. Kalau nah, nah tejak tu logat-logat lain dah masih.
6: Banyak yang Palembang dewek dia nguno ke bahasa lama tu tak lagi. Banyak yang berubah ni cak cak.
5: Yo.
6: Sebenarnya besok misalnya kapan nak menghujung nak pergi besok. Nah besok tu bukan bahasa lama, bahasa Palembang bukan. Bahasa ini hari. Ini hari sudah malahan sudah nasional besok tu. Jadi bahasa lama tu bukan besok, tak pagi.
5: Cak pagi.
6: Tak pagi.
5: Kemarin
6: itu bahasa baru ini hari, bukan bahasa Palembang lama bukan. Cuman bukan pulau yang Palembang luasnya. Kalau Palembang luasnya ni Kulon Niki, Nanowenten, Sampun Telat, nah itu Palembang tulennya itu.
5: Palembang halusnya itu ya?
6: Iya itu bahasa halusnya, ini Palembang yang sehari-hari.
5: Mengujuk paham.
6: Ini kena

itu dikit. Anu tu je. Mengerti walaupun tak ini mengujukan generasi tahun 70-an. Ujuk yang pasti mengujuk ini lahir tahun 60-an kan. Jadi ngerti lah mas betul pun dalam waktu mengujuk dulu ngomong macam itu masih. Mirip dengan Jawa misalnya dapur pawon, pintu lawang. Cuman ini bahasa saya ini sekolah lawang ni jangan nyebutnya. Mano ini kalau nak masuk dari pintu depan. Ah kalau tembang

0: pakai tiap hari. Jangan supaya hilang. Saya skip tangan ni, agak-agak tukang, apa-apa nyebut-nyebut macam tu lah. Banyak. Yang menurut saya itu. Jadi sayang saya, kalau Kasyung Flembang ni, hilang dialog Flembang yang sebenarnya itu yang mana. Ini hari orang menyebut sekarang. Sore itu orang menyebut kemarin, tak kasih gaji sore itu. Lain itu antara sore itu dengan jet sore.
1: Oh, beda tu cik.
0: Kalau bek sore akan datang. Nanti. Sore kaget. Itu bek sore. Tapi kalau sore itu, itu kemarin.
1: Sore itu
0: Sore itu. Kalau sore gek akan datang.
1: Akan
0: sore
1: datang.
0: Itu. Banyaknya yang cik hilang-hilang bahasa-bahasa lama tu banyaknya.
1: Bahasa
0: sehari-hari. Yang jelas tu sekarang ni. Ini hari ya. Sekarang keluhan, tak keluhan. Banyak bahasa-bahasa lama tu. Jadi cara ngelestarikan bahasa tu, yang bagus memang dari rumah dulu kalau kita ngerti.
1: Ajak dulu
0: interan-interan di rumah kita. Kita bawa ke tetangga. Kalau tetangga, kita

0: kalian.
1: Kita kelakar-kelakar biasa be. Kelakar masuk Palembang pas aku tu.
0: Nah, kalau bahasa pergi sama masuk Palembang, baca-baca baik.
1: Yo, iyo yo. Heeh. Oh. Kalau lah meniri itu menguju agak angkat menguju. Iyo ya. Oh, baso ni.
0: Kenapa baso? Baso sehari-hari dia sehari-hari.
1: Iyo.
0: Yang mana yang saya Palembang yang benar ini yang tu ya? Banyak di TikTok tu nah.
1: Iyo.
0: Nak ajari bahasa Palembang dia dewek lagi tak lurus bahasa Palembang. Ujinya tidak ada bahasa Palembang sudah, yang ada dem. Nah,
1: no.
0: Dem itu kan bukan bahasa Palembang. Dem itu bahasa Sekayu.
1: Nah.
0: Jadi kita ini ku ada juga komen.
1: Kalau
0: ini ngajak orang bahasa Palembang, kau dewek tak lurus.
1: Kalau bahasa Palembang nyapa tu menguju?
0: Ya sudah tu lah.
1: Sudah tu lah eh.
0: Kalaupun lari dari sudah, kelar.
1: Kelar. Oh, yo.
0: Lebih dulu cek penggunaan huruf L. Itu kalau ngaji tajwidnya tak kena, dia harus kena huruf L-nya. Kalau nak ngajak orang banyak berbahasa.
1: Mm-mm.
0: Jangan

0: Dulu Sobat Hoyo, informasi selanjutnya, surat ulu adalah tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang menggunakan aksara kaganga yang kini sudah tidak digunakan lagi. Disebut ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu sungai atau wilayah ulu. Tulisan dalam surat ulu biasanya dibuat di atas kulit kayu, kertas khas atau bambu. Isinya mulai dari silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat, dan lain-lainnya. Naskah-naskah surat ulu banyak ditemukan di daerah Pagar Alam, Lahat, dan Muara Inim. Namun sebagian besar disimpan tanpa perawatan khusus, sehingga rentan rusak meski nilainya sangat penting sebagai warisan budaya. Dulu Sobat Hoyo, informasi selanjutnya, tikar purun atau tikar pedamaran merupakan kerajinan anyaman tradisional khas Sumatera Selatan. Kerajinan ini telah dikenal sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19 di wilayah Ogan Kombring Ilir. Tikar purun dibuat dari tanaman purun, sejenis rumput liar yang tumbuh di daerah rawa dan memiliki serat kuat. Motifnya umumnya geometris dan dikenal tahan lama. Pembuatan tikar purun dilakukan terutama oleh kaum perempuan, sementara para pria biasanya merantau. Keterampilan menganyam ini diwariskan secara turun-temurun dari ibu kepada anak perempuannya sebagai bagian tradisi keluarga. Sekian info singkat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja tugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik dulur, sebentar lagi kita di jam 9 akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas. Tapi lagi kita sepil ke siapa-siapa obrolan itu narasumber kita. Kita rengke dulu malam segase di Degas Siang. Oke.

0: PT kan model Michel Hart berdaya. Berdaya gak sepatan pakaian ada.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
0: Gunung, danau, pantai, hutan. Gunung, danau, atau pantai, atau...
1: Selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.

0: Baik dulur, kita masuk ke acara Salah Cucu di obrolan komunitas bersama Kulit Rasi di hari ini di edisi Sri Jaya Pagi, Senin 28 September 2026. Telah hadir di Studio Pro 4 ada tamu-tamu spesial Cak Rasid dari Duta Wisata Budaya. Wow, hari ini obrolan komunitas kita mengambil tema Peran Duta Wisata Budaya dalam melestarikan wisata dan budaya Sumsel. Telah hadir bersama Guru Cak Rasid ada berapa narasumber? Ada 3 orang narasumber. Oke. Mungkin langsung perkenalan dulu dari sebelah kiri Cak Rasid yang si ganteng siapa, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Hafiz Fernaldi dari SMP Islam Sophia. Saya adalah salah satu winner cilik Duta Wisata Nasional 2026.
0: Oke. Kemudian di sebelahnya siapa, Nak?
2: Perkenalkan, nama saya Putri Elsafika. Saya dari SD 113 Palembang. Saya sebagai Duta Wisata Nasional Runner Up 2 2026 cilik.
0: Wih, keren. Kemudian di sebelah dari Alia ada mamanya. Mama siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Yulia, mama dari Putri Alia Safika.
0: Oke, jadi mama Putri kita sebut ya?
3: Iya, oke. Betul.
0: Kalau Alia kita sama panggil, boleh cara sama panggil Alia?
2: Panggilan saya bisa panggil Putri, bisa panggil Alia.
0: Oke, jadi Putri panggilnya ya? Oke, mama Putri, Putri ya? Deketan ya? Gak boleh panggil Alia, boleh panggil Alia tapi ya?
3: Boleh.
0: Alia dikit be, agar biar bisa jadi pembeda mama ya? Jadi mama Putri, Alia, Samo, Hafiz ya?
1: Iya.
0: Oke. Cik Rasid ucap ke selamat datang pada mama Alia, mama Putri, Alia sama Hafiz. Semoga berkenan dan gembira hadir di Perempat. Ini pertama kali, Ma?
3: Iya, pertama kali, Kak.
0: Oke, siap. Bedo Seburayo, mereka ini, si Hafiz sama Alia ini merupakan Duta Wisata Cilik, Bunda ya?
3: Iya, Duta Wisata Cilik Nasional.
0: Cilik Nasional, oke. Dan tema kita Peran Duta Wisata Budaya dalam melestarikan wisata dan budaya Sumsel. Wah, keren itunya temanya. Kalau Hafiz tadi dari mana, Nak? SMP mana tadi?
1: SMP Islam Sophia.
0: Sophia, itu di mana, Nak, SMP-nya?
1: Di Gandus.
0: Gandus ya.
1: Dekat Masjid Sophia.
0: Wih. Itu SMP Islam apa bukan, Nak?
1: Iya, SMP Islam itu.
0: Islam terpadu, Ma ya?
4: Iya.
0: Oke, siap. Kalau Alia di mana tadi, Nak?
2: SD 113.
0: Kelas berapa es Alianya?
2: 3 SD.
0: Wih, SMP apa SMA? SD ancok asik ini. Kalau mau lagu lo senyum ya Alia.
3: Iya, tegang nian dia dicaknya.
0: Tidak ketawa, Pak. Aku jemput itu tidak ketawa dia, Pak. Padahal aku yang mancing, Pak. Oh, jadi Alia sekarang kelas 3 SD ya? Iya, Nak ya?
2: Iya.
0: Iya, SD bukan SMA bukan, eh? Bukannya, oi, kira itu SMA tadi. Alia, anak berapa, Nak?
2: Kedua.
0: Kedua. Alia nomor berapa?
2: Kedua.
0: Nomor dua. Di atas Alia?
3: Abang.
0: Wah, abangnya sekarang sekolah, tidak?
3: Sekolah.
0: Oh, berarti di SMP, Ma?
3: Apa sih? Iya, SMP kelas 3.
0: Tapi di sekolah sekarang, Ma?
3: Sekolah.
0: Tidak PJJ?
3: Tidak.
0: Udah,
3: Sudah tidak lagi di PJJ, sudah habis.
0: Baik. Nah, mungkin dulu-dulu gitu, Mak, di rumah, di itu belum tahu kalau anak-anak ini, anak-anak prestasi sebenarnya, Mak, ya?
3: Iya.
0: Tingkat nasional ini, Mak, ya?
3: Iya, tingkat nasional kami.
0: Subhanallah.
3: Di bulan 8 kemarin kami ini ikut ajang di Kota Jambi, tuan rumahnya.
0: Oh. Tapi sebelumnya, Mak, di kota kita Palembang, sebelumnya ada itu deh, Mak, ajang-ajang
3: sebelumnya. Ada duta wisata be kan, setelah lulus dari duta wisata dia langsung ke tingkat nasional.
0: Berarti ada jenjangnya, Mak, ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan, Mak, yang di Palembangnya itu pihak dari dinas pariwisata kah atau dari itu agen
3: dari agen kami?
0: Mungkin bisa,
3: dari
0: agen bisa dijelaskan, Mak,
3: tentang wisatanya,
0: tentang
3: perjalanan anak.
0: Perjalanan
3: di saat kami ikut pejen lain, tetapi kan kami sekarang ini kan banyak pejen-pejen yang lain kan. Cuman kami ingin ikut di YPA, Yayasan Pariwisata Ambassador yang terletak kantornya di Irigasi.
0: Pak Jo.
3: Pak Jo, betul. Di situ kami ikut dengan pejen kami atas nama Indra Parulin. Di situ kami dididik sehingga si Putri dan si Hafiz bisa menjadi seperti ini. Kalau mau diceritakan perjalanan mereka mungkin lebih panjang kan, tapi lebih singkat. Mereka mengikuti audisi, audisi di waktu itu acaranya di PS. Setelah ini si Putri dan si Hafiz lulus ikut tingkat provinsi, 27 provinsi.
0: Ada jenjang lagi, Mbak. Kota, provinsi, baru nasional, Mbak. Kalau tingkat provinsi gimana, Mbak? Kalau tingkat provinsi tadi seperti apa?
3: 27 provinsi dia, langsung di Kota Jambi. Kayak gitu. Setelah ini alhamdulillah Putri ikut dapat juara runner up 2, si Hafiz dapat winner untuk anak laki-laki. Tapi kan winner perempuannya nggak bisa hadir karena dia ujian.
0: Gracia
3: dan si Indra nggak bisa hadir karena dia ada keperluan yang lebih penting. Pribadi ya, penting pribadinya ya. Kita nggak bisa sebutin kan.
0: Kenapa nak?
3: Nggak
0: nyala.
3: Nggak nyala.
0: Sekarang nak? Mungkin digoyang dikit-dikit kali ya, nak ya. Oke, kalau punya apis, apis punya bunyi nak?
3: Hilang nggak lo? Eh?
0: Ada?
3: Ada dek. Tidak ada.
0: Ui. Oke, kaget saya. Ada tak? Kalau apis ada nak?
1: Udah ada.
0: Ada, udah ada ya. Mungkin di
3: Putri?
0: Di apis di cuman di cair itu dia. Digoyang-goyang
3: ada dengungnya. Ada.
0: Ada. Okay.
3: Ada. Ada. Ada. Okay. Mas Plemang deh kali ya. Kita mau Plemang enggak lo masalahnya nih.
0: Putri kita di Improver ini kita bebas bahasa bahasa daerah. Karena sebagai daerahan kita kan.
3: Iya.
0: Oh, boleh.
3: Saru bahasa Indonesia. Iya. Kaki patah-patah Dion.
0: Kalau keselio mah pacak itu
3: lagi. Iya, kalau keselio pacak benari.
0: Oke, okay, baik. Selanjutnya ke Hafiz. Hafiz sehat bisa?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Mas Plemang beda.
0: Iya. Nah kalau Cik Kasih boleh tahu Hafiz, apa sih yang membuat Hafiz tertarik untuk mengikuti fashion ini, Hafiz? Alasan Hafiz apa dia?
1: Karena saya ingin lebih tahu lebih banyak tentang wisata dan menjaga kewarisan budaya mereka.
0: Wih, keren-keren. Kalau Alia gimana, nak? Apa yang bikin Alia tertarik untuk ikut fashion ini?
2: Apa, bagi nak? Saya mencari
0: kewawasan
2: kebudayaan Palembang.
0: Wih, keren-keren. Jadi tertarik dengan budaya, nak ya. Oke, Alia sama Hafiznya. Nah, ketika mendengar kalian terpilih jadi duta wisata itu, apa yang terpikir di benak Hafiz atau Alia? Apa nak? Di otak Hafiz terpikir apa jadi, ayo aku jadi duta wisata. Apa yang ada di otak Hafiz ketika dengar itu?
1: Senang sih.
0: Senang ya?
1: Bangga.
0: Bangga. Apalagi nak? Senang, bangga. Terus itu kan otomatis
2: percaya
0: kalau
2: diri.
0: Percaya diri. Ya, wis keren. Terus itu kan dengan jadi duta artinya kan ada tugas di belakang, di belakang emblem yang kalian punya itu udah apalagi Hafiz. Hafiz juara apa nak?
1: Winner. Duta wisata.
0: Duta wisata. Oh. Itu juara satu atau di mana, Ma?
4: Juara satu.
0: Wes, tingkat nasional pula, Ma, ya. Artinya kan Hafiz punya tugas minimal untuk teman-temannya, Ma, supaya teman-temannya
4: motivasi.
0: Untuk motivasi dan memberitahu kira-kira budaya dan budaya kita, wisata kita, cak mano cak manonyo kan otomatis Hafiz paling tidak tahu deh. Hafiz sudah belajar tentang budaya dan pariwisata yang di Sumatera Selatan?
1: Sudah
0: ya. Kira-kira Alia gimana? Belajar juga nak ya? Iyo. Sekarang tak tahu sama mamanya belajar apa, diajar jari ma ya?
3: Iyo itu harus.
0: Iyo. Nah menurut Hafiz mau dapun Alia, kira-kira apa tugas itu Hafiz sama Alia sekarang sebagai duta wisata cilik?
1: Memperkenalkan wisata-wisata.
0: Selain wisata apa ada lagi nak?
1: Wisata Ampera, Monpera, ataupun wisata Lawang Borotan.
0: Wih keren.
1: Iyo.
0: Palang Buru tadi.
3: Sulembang.
0: Kalau Alia gimana, Nak?
2: Bagi saya, ranau-ranau lebih indah daripada kota yang lain.
0: Wih, keren, keren, keren. Nah, Mama Putri, waktu suka otomatis Maya, Mama Putri punya beban juga sebenarnya Maya, sebagai Mama Putri.
3: Bukan lagi itu beban, tapi dia anggap rileks, Bella. Kita anggap rileks, Bang.
0: Apalagi di sekolah Maya, di sekolah. Iyo. Sekarang Putri jadi duta wisata cilik. Nah, otomatis kan orang berharap lebih dengan Putri kan, Maya.
3: Iya, benar.
0: Jadi untuk menyikapi ini, mungkin apa yang dilakukan oleh sang Mama
3: Putri?
0: Iya, Mama Putri. Iya, gimana, Ma?
3: Untuk menyikapi kegiatan anak. Kalau aku sih uangnya biasa sih nyikapinya mungkin dengan cara kita bagi waktunya. Saat dia sekolah, saat kegiatan di Duta Wisata Nasional, dia kegiatan nasional kayak itu. Dibagi waktunya, Bang.
0: Jadi pacak-pacak ngatur waktu.
3: Kalau dia ada kegiatan RRI ini kan, dia kan masuk siang sekolahnya kan. Nah, jadi kita waktu pagi berarti masih bisa sekolah kayak itu. Kalau dia dapatnya di waktu jam sore, mungkin izin di kepala sekolah sama wali kelas, karena dia kemarin ikut di duta wisata ini ada izin dari sekolah juga kami. Jadi setiap dia ada kegiatan di luar sekolah di duta wisata, dia diizinin kayak itu.
0: Jadi sebelumnya ketika kemarin dapat undangan dari RRI, Mama sudah koordinasi dengan sekolah.
3: Iya. Okay. Karena kan dia juga kan kemarin kan kami ini dapat undangan juga dari ke Bali kan.
0: Wih, keren, Ma.
3: Sekarang yang boleh. Ayo di tanggal hari apa ya kemarin? Tanggal berapa? Tanggal 22 sampai tanggal 28. Jadi perwakilan kami dari
0: bulan
3: ini. Harusnya yo kemarin. Sekarang kan mereka masih posisi perwakilan dari duta kami, ada 3 orang dari Palembang, 1 orang dari Bangka, 1 orang dari Jambi, 1 orang. Untuk ke Bali. Mungkin di sini sudah ada yang kenal si Arthur kan, itu perwakilan dari kita. Sama Dipa dari Bangka. Sama kehutanan dari Jambi. Untuk provinsi Sumatera Selatan perwakilan.
0: Sekarang balik ke anak-anak. Hafiz. Hafiz?
1: Ya.
0: Oke.
3: Tegangnya nih ceknya, Bang. Mereka nih, Bang. Rilek, Bang.
0: Ada pepek namanya. Caknya cukur dulu, kalau mau.
3: Iya. Apa nak makan ini? Apa tuh namanya?
0: Nah, Hafiz. Kalau menurut Hafiz, dan Alia tentunya dah ya. Ada pengalaman yang berkesan habis waktu meloi ajang kemarin bis pemilihan duta wisata ini bis. Kalau habis apa bis?
1: Awalnya tuh agak tegang sedikit.
0: Tegang.
1: Tapi lama-kelamaan terbiasa.
0: Terbiasa, ya.
1: Heeh.
0: Ada yang seru-seru lah bis itu bis kemarin bis.
1: Ada seru-seru.
0: Cerita bis, apa dia bis?
1: Ada game-nya.
0: Cak mana game-nya itu?
1: Nggak tahu
0: loh. Kalau Ali gimana, Nak? Ada pengalaman yang seru, Nak, kemarin ngikutin acara pemilihan duta wisata kemarin?
2: Sama kayak si Hafiz.
0: Oh, Hafiz kakak tuh. Kenapa Hafiz, ya? Macam mana, Nak, ceritanya?
3: Game hafalin nama teman-teman.
0: Teman-teman. Oh, ada enggak itu si Ali yang lupa kemarin sama nama kemarin?
2: Ada.
0: Aduh.
3: Sebanyak ide itu.
0: Tapi sekarang ada, kalau cek pengen tahu, ada kawan-kawan Alia yang masih ingat namanya?
2: Masih.
0: Siapa coba namanya? Salah satu atau dua tiga nya?
2: Kanaya. Kanaya sama
0: siapa? Ada lagi?
2: Kak Cia.
0: Oh, tiga. Kalau bis ada bis kawan-kawan kau yang kemarin bis ingat bis namanya bis?
1: Kak Cia. Sama kakak ini.
0: Kakak siapa? Dipa? Bukan. Macam-macam deh kasih.
1: Kak Naya sama Kak Putri.
0: Kak Putri, wah. Oh, tapi bukan Putri yang sebelah ini, bukan, eh? Kan, ini Dek Putri ini, eh?
3: Iya.
0: Oke, nah. Mungkin Sebelum-sebelumnya kan Hafiz sudah belum, sudah pernah belum ya lo yang pejan-pejan kayak ini? Sebelum-sebelumnya? Aduh. Hmm. Pejan apa?
1: Duta jurnalis.
0: Duta jurnalis? Wih keren, jadi Hafiz apa mah?
4: Duta UMKM sama Duta Pelajar Remaja Nusantara.
0: UMKM, iya sudah dua, tiga ini berarti sudah main?
3: Nanti jumpa.
0: Kalau adek, kade Alia?
2: Duta seni, duta jemputan, sama duta nasional.
0: Wih, bagus. Berarti ini yang keempat, Maya? Yang keempat. Otomatis kan di setiap pejen-pejen itu kan ada hal-hal baru yang didapat deh. Kalau Alia, kalau boleh tahu, ada tak pengalaman baru yang didapat dari pejen kemarin pemilihan? Terutama yang di Jambi nih. Ada tak pengalaman baru nak di Jambi yang mengingat, yang teringat oleh itu Alia? Apalah nak? Ada yang kesan?
2: Percayakan diri.
0: Oke. Kalau Hafiz ada tak nih itu yang Hafiz ingat pengalaman baru yang Hafiz dapat ke di pejen kemarin?
1: Tidak perlu gugup.
0: Wih, tidak perlu gugup.
3: Karena lapangan seluas tidak itu.
0: Wah, mungkin bisa diceritakan kemarin mah yang di Jambi kemarin cak mana ceritanya mah di Jambi di kotanya mah apa di mana mah?
3: Ini yo di kotanya. Kalau grand finalnya di ini dia di lapangan. Di lapangan terbuka. Karena ikut dengan campur dengan ulang tahun Muaro Jambi.
0: Muaro Jambi.
3: Matahari. Matahari. Yo, langsung gabung. Jadi disitulah kita untuk memberi kepercayaan anak ya, yakin enggak dengan bisik dia sekarang dengan ya kalau sudah dipental ke di situ kan. Karena ngapo? Di situ dia di lapangan luas. Jadi seluruh umat menonton. Bukannya ibarat kayak di mall atau di hotel kan. Kalau di hotel kan hanya orang tertentu kan. Sama dengan kayak mall. Mall juga memang banyak orang lain, tapi kan lebih beda kayak itu, lebih saat di Jambi lebih wah kayak gitu, lebih wah dan juga beribuan umat yang menonton kayak itu. Nah, dan juga digabung dengan beberapa provinsi kan, seluruh. Jadi lebih menantang untuk anak-anak kayak itu.
0: Karena outdoor mah ya.
3: Bukan lagi outdoor. Pokoknya kucer-kacir. Heboh, pokoknya heboh, seru.
0: Kemarin mah perwakilan Sumatera Selatan ada berapa mah?
3: Untuk perwakilan Sumatera Selatan kemarin ada 5.
0: Ada 5.
3: Hafiz, Putri, Arthur, Gracia dengan Nesti, Prisil satu lagi, Prisil dari Pagar Alam.
0: Itu mah yang kategori cilik mah ya?
3: Bukan. Campur. Kalau untuk ciliknya cuma orang tiga, si Putri, Hapi, sama si Gracia.
0: Si Gracia. Yang dua tadi yang.
3: Yang tiga lagi dewasa sama remaja.
0: Oh iya. Jadi yang itu mah, kalau yang lima berarti mah ya perwakilan dari Sumatera Selatan.
3: Enam. Sama Pagar Alam sih kok.
0: Oh iya. Yang selain mereka berdua bertiga tadi mah, yang remaja sama dewasanya ada yang menang mah?
3: Aduh menang galau, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sumatera Selatan juara umum dia. Untuk Sumatera Selatan gitu.
4: Bintang 2 ya?
3: Iya.
4: Dewasa 1, cilik 1.
0: Wih, berarti alhamdulillah Sumatera Selatan jadi itu barangnya jual umum ya. Kemarin di PLI banyak provinsi mah?
3: Banyak
0: ya?
3: Iya, ada yang dari Bangka, dari Pekanbaru, dari Jambi, dari Lampung, dan lain-lain lah, tak bisa menyebutkannya. Iyo.
0: Ini balik lagi ke Hafiz atau dan Alia tentunya ya. Kalau Hafiz disuruh ngajak kawan-kawan Hafiz yang belum tahu kira-kira objek-objek wisata. Nah, kira Hafiz nyaran ke apa lah Hafiz kira-kira Hafiz yang perlu dikasih info Hafiz?
1: Menjelaskan dulu tentang wisata.
0: Iya, objeknya Hafiz, yang tempatnya, tempat apa misalnya yang Hafiz pengen kasih tahu ke?
2: Di Ampera.
0: Oh, kalau Alia Ampera ya. Kalau Hafiz apa nih, Bis?
1: Bukit Siguntang.
0: Bukit Siguntang. Weh, ngapo Bis kira-kira Bis Bukit Siguntang, Bis?
1: Karena Bukit Siguntang itu kan apa tuh, tanah yang lebih tinggi di Kota Palembang.
0: Dataran tertinggi, Bis ya?
1: Dataran tertinggi.
0: Kota Palembang, iyo. Kalau ada tsunami, Bis, kita pergi ke sana, Bis. Walaupun jauh mah, laut mah, tidak mungkin mah ya. Tapi, mengenai struktur datarannya, memang Bis, dataran paling tinggi di Palembang itu Bukit Seguntang. Kalau Alia selain Ampera lagi ada lagi nak?
5: Pulau Kemarau.
0: Wah, kenapa Alia mau jelasin Pulau Kemarau ke kawan-kawan yo? Apa nak kira-kira nak? Apo karena di sana
3: tempat orang cap gomi.
0: Ada cap gomi.
3: Ada cap gomi nyo.
0: Jadi seminggu apa 15 hari setelah hari lebaran China sih.
3: Iya.
0: Dari itu ada cap gomi di situ eh. Wah. Si Mama Putri sudah ke Mama Putri. Sudah ke Pulau Kemarau?
3: Sudah.
0: Sudah eh.
3: Sudah.
0: Yo. Age nyuruh-nyuruh ke sana, tubuh belum ke sana. Ah.
3: Loka tekarau kata Om Palembang tuh.
0: Apa sudah pernah ke sana, Nak? Ke Pulau Kemarau?
1: Pernah.
0: Sama siapa kemarin situ, Nak?
1: Kemarin sama Mama Putri sama Bunda.
0: Cuma Bunda. Woi, naik apa sih? Naik ketek?
1: Ketek.
0: Naik ketek eh. Wah.
1: Sebelumnya waktu kecil juga pernah ke Pulau Kemarau. Mm-hmm. Waktu umur berapa bulanan?
0: Ingat. Oh, ini ada foto eh. Ay, boleh lah. Aku kira ay boleh. Kau ingat berapa bulan pacak lagi kan itu eh? Kalau Einstein we. Banyak galeri ya. Wah. Itu bis yang kemarin terakhir lama apa baru bis yang ke Pulau Kemarau-nya?
1: Yang sama Putri.
0: Iya.
1: Baru.
0: Baru berapa bulan? Sebulan?
1: Sebulan.
0: Sebulan ya. Nah. Yang mana? Mama Putri, Bunda Putri. Gek Mama Putri, sorry, maaf. Kemarin naik ketek kemarin cak mana ceritanya?
3: Kalau naik ketek kemarin tuh seru pokoknya. Kayak Putri kan wongnya penakut.
0: Putri lah diajar berenang belum? Lah diajar berenang.
3: Enggak diajar berenang, tapi nak di les ke berenang dia insyaallah.
0: Habis bisa berenang.
1: Bisa lah dikit-dikit.
0: Ay malu anak gandus tak bisa berenang.
3: Mana omong ini kapi tak berenang. Keberatan badan kami besar kalau.
0: Gaya batu jadilah. Jadi cuma ketemu naik ketek kemarin main. Naiknya di mana mah?
3: Naik di Pasar 16.
0: Pasar 16.
1: Bawa Ampera.
3: Bawa Ampera itu nah.
0: Bawa Ampera situ eh. Berapa mah kemarin mah?
3: 300. PP tapi.
0: PP bagi dua eh. Wow. Memang itu tarif terendah apa cak mana mah jadi itu? Lasa gak ngelas sepisuan, nganjangnya apa cak mana?
3: Ay, bukan lagi sepisuan, sekatun. Dianggapnya kita ulang. Wong dosun ni dah dianggapnya, tapi dah. Kemarin sudah ini negosiasi dengan dia. Okay. Alhamdulillah, dia kan minta 2,5 mai. Cuman aku tetap kasih 300 kok.
0: Oh, cak itu eh.
3: Oh. Orang juga mencari rezeki kok.
0: Di bonus 50 eh.
3: Iya.
0: Kan bangso diajak ke tempempek teman yang sebelah teman mah pempek yang
4: tempe tumpah.
0: Iya betul. Ah kebanyak mah 50 teman. Oke, selain objek wisata yang tadi, Apis ada kena-kena lain enggak? Objek wisata yang ada di Sumatera Selatan. Tadi Apis sudah Pulau Kemarau sudah. Bukit Seguntang sudah, Ampera sudah. Ada lagi nak yang kena?
5: Danau.
0: Wih, Danau Ranau keren loh, Pak. Po itu semua Selatan itu eh? Ada lagi nak? Mama Putri wong
3: Danau Ranau.
0: Wong mana mah?
3: Danau Ranau.
0: Oh, pantesan kamu kotor-kotor.
3: Jangan dibuang ke tempat lahir.
0: Tapi memang gitu aku mai sejak gubernur sekarang ini mai kemajuan Danau.
3: Majunya memang udah iya. Lain dengan waktu yang tahun-tahun yang sudah sekarang memang maju.
0: Maju.
3: Kuakui luar biasa. Luar biasa mai. Untuk Danau Ranau.
0: Jalannya bagus juga, Ma, ya?
3: Iya, sekarang. Mm-hmm. Sebagus-bagusnya lah namanya jalan.
0: Apa, Ma?
3: Namanya jalan, kan? Uh-huh. Sudah tuh kan yang jalan itu kan jalannya liku-liku kecil, kan? Mm-hmm. Jadi, walaupun dia cak mana kadang masih tetap ada longsor, kok.
0: Iya. Nah, Mama tadi mempromosikan Danau Ranau. Kira-kira, Ma, ngapo, Ma? Nah, itu selain memang daerah asal, Ma, ya?
3: Mm-mm.
0: Apa sebab Mama mempromosikan Danau Ranau, Ma?
3: Karena di Danau Ranau itu suasananya sejuk, adem, dan juga di situ banyak pariwisata-wisata yang bisa kita main ke seperti apa tuh namanya Banana Boat, Pantai Bidadari, ada Pusri itu ada air panas, ada air terjun. Nah, buat warga Kota Palembang yang belum pernah ke Danau Ranau, mainlah ke Danau Ranau, insya Allah menyenangkan.
0: Oh iya lama mah. Aku kalau zaman kuliah dulu mah, hampir tiap tahun mah. Tapi pas
3: di mana?
0: Danau Ranau.
3: Iya Danau Ranau tuh banyak.
0: Itu mah di apa mah? Mesnya Pusri mah.
3: Oh iya. Di Pusri tahu.
0: Iya nginep di situ terus kami mah. Kebetulan dulu itu mah ada kawan begawi di situ Jadi ada diskon lah mah. Dia jadi ada link chat jadi gampang kita mah tinggal masuk.
3: Iya benar.
0: Tinggal telepon dari Palembang, tinggal masuk.
3: Iya.
0: Shipping gak mah, segala makan, segala penginap segala macam sudah disiapkan.
3: Iya lengkap memang. Di pilanya
0: Iya
3: di pila itu. Pila Pusri.
0: Tapi mana lagi malas aku.
3: Iya. Mahal gak lo? Kemarin masih murah.
0: Sudah itu puluh mah kalau zaman dulu mah ada KTP kan mah Kita namanya bujangan mah ya nak
3: Kalau sekarang banyak berontotan.
0: Tapi dulu tak terasa mah sebenarnya jam 9.30 itu kita lah break sebetulnya.
3: Iya benar.
0: Kalau kita kakak kiki tak terasa sudah 9.40 Kita dengar dulu musik mah sebentar ya. Agak supaya senyum ini kita. Putri senyum ini putri.
3: Iya dia ni mahal ya senyumnya memang.
0: Pada dulu sebentar aja kita istirahat sejenak, kita dengarkan lagu Agam dari OIMA.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Itu bakal akar betok lagi, Beh.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Duta Wisata Budaya. Ada Raden Hafiz Fernaldi, ada Putri Alia Safika, ada Mama Putri. Wah.

0: yang
1: lupa namanya.
2: Lupa namanya.
0: Itu tentang apa tuh, Nak? Objek wisata apa tuh, Ma?
2: Ini kayak apa, kuburan

0: ada hubungan tentang sejarah-sejarah, seneng Hafiz ya? Oke, oke, oke. Kalau Alia gimana, nak? Kalau Alia dari objek wisata yang disebutkan tadi, yang paling senang nih, di mana, nak?
1: Ampera.

0: di bulan ini sih, bulan 10 pertengahan. Hmm. Tapi berhubung kan kabut asap sudah itu budak ujian kan. Hmm. Nah, jadi kami undur di bulan 11.
1: Itu mah untuk kategori usia berapa banyak itu mah?
0: Untuk cilik, junior, dan remaja dewasa.
1: Oh, berarti segala golongan usia mah ya,
0: kecuali tua. Iya, kalau tua galak juga enggak apa-apa.
1: Tapi bisa dijelaskan secara gambar umum mah apodio itu mah?
0: Apa?
1: Apodio tadi itu.
0: Ekonomi kreatif. Uh-uh. Nah, dia tuh dari 21 di kuliner susah. Nah, dia tuh kan di bidang kuliner kayak itu kan. Kalau di ini kan untuk audisi juga sih. Nah, di audisi ke juga dia, kalau dia gak lulus dia ikut di tingkat nasional ya, akan mengikuti di wajah Wastra, pesan Wastra. Di nasional juga itu.
1: Itu mah kalau boleh tahu dengan Meloi Pageant itu, yang harus diketahui oleh para peserta ini, calon para peserta ini, tentang apa tuh ya? Tentang
0: 21 subsektor ekonomi kreatif. Oh. Subsektor krep. Krep namanya. 21. Oh. Itu harus seperti kuliner kayak itu nah. Desain. Ah, pokoknya banyak lah, bermacam-macam. Pokoknya 21 subsektor krep.
1: Oke. Jadi calon-calon para peserta itu harus mengetahui tentang itu.
0: Iya, benar. Karena dia harus dari 21 itu dia harus tahu memperjelas itu kan. Karena untuk ikut duta ekrap itu harus tahu dulu di bidang itu. Kalau enggak bisa, dia enggak bisa juga lulus kayak itu.
1: Oke, lanjut ke
0: Hafiz.
1: Si ganteng Hafiz. Hafiz tadi kelas apa nak? Kelas 1 SMP.
2: Kelas 1 SMP.
1: Hafiz, untuk Hafiz kira-kira menurut Hafiz dewe, cak mana Hafiz yang gampangnya untuk memperkenalkan objek wisata ini menurut Hafiz melalui apa? Melalui mulut baik, apa melalui medsos, atau melalui apa kira-kira nak yang gampang?
2: Yang gampangnya itu lewat media sosial.
1: Lewat media sosial.
2: Atau radio.
1: Wih, radio. Jadi media sosial. Apa itu juga mulai medsos gue. Apa sama mamanya, punya mamanya?
3: IG mamanya.
1: Oke. Jadi melalui medsos yang gampang untuk Apis ya.
0: Iya.
2: Enggak perlu jauh-jauh.
1: Enggak perlu jauh-jauh, dia di rumah tuh baca aja melalui medsos. Oke. Kalau itu nak Alia gimana nak?
4: Dari media sosial juga.
1: Dari medsos sosial juga, yang punya mama jadi ya, gunung ke ya. Benar nak?
0: Iya. Emaknya jadi yang aktif. Karena masih SD nih pak, ini iyo. Masih rawan. Harus dipantau nih ane nih.
1: Itu pula, tangkap ada dajak kakak-kakaknya kemarin yang dewasa dah ya. Jadi paksa mamanya yang berbitu dah ya.
0: Iya.
3: Mereka duti ke Bali tadi.
1: Iya. Uyu main. Jadi menurut Apis media sosial ini sangat berguna Apis ya.
0: Iya, sangat pengaruh.
1: Untuk tugas-tugas Apis ini ya.
2: Media sosial ini bukan untuk main game baik.
1: Tapi juga untuk
2: belajar.
1: Untuk belajar dan juga promosi ya.
2: Mempromosikan.
1: Jadi Apis mempromosikan duta wisata ini sebagai duta wisata, tugasnya udah ya. Melalui medsos Apis ya. Keren. Nah, inilah lah hampir penghujung acara ini Apis.
0: Detik-detik kesekian.
1: Nah, kira-kira Apis Alia juga nak ya. Dan juga mamanya kagetnya. Saran mungkin ada saran enggak Pis untuk kawan-kawan yang seusia Apis kira-kira untuk memanfaatkan waktu dengan mengisi hal-hal yang positif. Cak model Apis ini kan mele-mele legend atau mulai yang lain-lainnya, mungkin ada nasihat nah, untuk kawan-kawan yang di luar sana ataupun kawan-kawan Apis yang di luar sana yang dengar ke Apis apa nak? Sarannya.
2: Sarannya tuh biar tidak menghabiskan waktu.
1: Dengan cara apa nak?
2: Dengan cara belajar tentang sejarah, wisata. Gak cuma wisata Indonesia, wisata luar negara juga.
1: Boleh nak ya, boleh. Jadi wawasan

0: itu luas nak ya. Jadi tak cuma di Nusantara bae, di luar negeri juga kalau pajak dipelajari pelajari nak ya. Jadi kita tahu dak ya. Yo, namanya air mancur ni negara di mana? Wah, tahu juga kita dak ya. Iya. Kalau Alia gimana nak? Ada saran nak untuk teman-teman seusia cilik Alia? Oke, okay. Yo apa meloi apa Alia Maya? Meloi Alia, meloi baca-baca daripada main game nak ya? Gimana nak?
1: Sebaiknya kamu belajar lebih giat daripada menonton televisi terlalu lama.
0: Wih, jangan nonton TV bae berarti nak ya? Main HP bae dah ya? Jadi isi hal-hal yang positif cak model kalian ini dia media legend
2: bakat
0: juga talent nak
2: bakat
0: sama bakat talent nak jadi kita bisa menimba pengalaman kaget dari sekarang ini kan kaget itu mah kan berjenjang mah sekarang kan dia lah mulai merintis kaget SMA dia lah mulai lagi mah ya aku pengen nak media ini karena dia dari awal sudah paham memang beda mah kali mah hasil memang beda dari anak-anak yang biasa tidak melalui
3: kegiatan ketika tidak ada kegiatan tuh besok plan kita apa dia belum apa-apa dia nanya plan bangun tidur aja udah tanya plan hari ini apa aja plan hari ini apa aja kegiatan karena terbiasa dengan kegiatan kalau tiba-tiba kosong tuh bosan dia
0: sudah itu cukup mah mindset mereka nih mah dengan yang kegiatan seperti ini mah dengan anak misal kita bukan apa pun mah ya membandingkan anak seperti ini dengan anak yang tidak punya kegiatan seperti ini beda dia karakter pola pikir dia juga beda mah karena bukan apa cek kasih ini kan ada punya anak juga mah dan alhamdulillah anak cek kasih ini aktivitasnya kalau cek kasih rasanya nyerah rasanya mah hampir 24 jam dia tuh punya kegiatan malah. Nah, memang pola pikirnya berbeda mah dengan anak-anak yang biasa nongkrong baik, badan enggak dekat kegiatan di rumah baik. Memang agak beda mah pola pikir, kecepatan mereka ngomong, tindakan mereka segak dalam aksi itu beda memang. Jadi, kenapa aku mewakili deh? Mama Putri maksudnya. Mama Putri. Nasihat saran cuma Putri. Lanjut. Saran-saran Mama Putri untuk anak-anak
4: seusia mereka ya. Saran untuk anak-anak yang masih usia di bawah remaja lah remaja. Intinya ya. Lebih baik digunakan waktu itu untuk mengisi kesibukan daripada sibuk main handphone yang enggak jelas. Karena di media sosial sekarang ini sudah sangat berbahaya. Yang intinya ada yang tidak, tapi kebanyakan kan daripada media itu manfaatkanlah yang sebaik mungkin. Lebih baik kalau nggak ada kegiatan kita baca-baca berita.
0: Oke.
4: Kayak itu.
0: Nah ini closing ini closing terakhir nih.
4: Closing. Kabur.
0: harapannya untuk kedepannya baik itu Hafiz dan Naila sebagai Alia sebagai pribadi. Yang juga sebagai mewakili duta, memang duta wisata. Mungkin apa nak harapannya nak? Harapan kedepannya.

0: Ayo, kebersamaan kita bersama Duta Wisata Ado Hafiz, lengkapnya Emraden Hafiz Fernandi, sama Putri Alia Syafika dan Mama Putri, ya.
1: Iya.
0: Kebersamaan kami mau lama, Ma, ya.
1: Iya.
0: Kalau kita ada salah-salah kata, salah-salah ucap, pasti kami nanya informasi, bae, Ma, ya. Kalau kita nih, nyu tahu ke bahwa Hafiz sama Alia ini punya kegiatan seperti ini.
1: Iya.
0: Baik, betul, ya. Bedo sepuluh, yo. Dari Jalan Radio kawasan kami tempat Palembang, kami ucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama perempat RRI Palembang.
1: Sudah lepas. Sudah putih. Paslah.
2: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang di Manubai Brado. Siang hari ini pastinya Sriwijaya siang ya, bekawan sama Cik Mita nih, dari pukul 10 sampai selesai kaget pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi selama 5 jam ke depan Cik Mita bakal ngawani di Sriwijaya siang. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, hari ini kita bakal buka dengan rompok kita edisi kuliner ya. Seperti biasa kita bakal ngomongin makanan-makanan yang mungkin lagi viral atau mungkin lagi banyak yang cari atau mungkin sekarang sedang tinggi-tingginya nih angka penjualannya. Dan juga kita akan lanjut lagi nantinya di teras UMKM, ngobrol bareng UMKM Kota Palembang yang lagi viral juga, makanan-makanan yang mungkin dicari-cari juga sama teman-teman ya. Dan juga kita ada di hiburan dan informasi pukul 12 dengan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Lanjut lagi nantinya siaran budaya Nusantara dan ditutup dengan program acara Besanjo pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari luar pendengar perempat dari Palembang, payo kita ada di hiburan dulu, kaki kato baru masuk di informasi seputar kuliner. Kira-kira ngomongin makanan apa hari ini? Stay tune di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue ini. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita ada di rompok kita edisi kuliner, yang mana Cik Mita hari ini mengangkat tema dengan kuliner kekinian, tren rasa yang digemari masyarakat. Gimana kabarnya hari ini? Sudah terpikir belum kira-kira siang hari ini nak makan apa? Kalau ngomongin soal makanan kan, pastinya makanan-makanan yang sering kita jumpai saat ini tuh yo pempek, segala macam olahan turunan ikan ya, yang khas Palembang. Tapi selain makanan-makanan yang memang menjadi kuliner khas itu, banyak juga kuliner-kuliner kekinian yang makin hari makin menarik perhatian. Mulai dari makanan-makanan ringan, dulur-dulur, ada minuman dengan berbagai varian rasa, sampai ke aneka hidangan atau aneka makanan yang viral-viral di media sosial. Kalau sekarang tuh gak masak sehari rasanya ya biasa bae, karena bisa order secara online ataupun beli-beli gitu kan. Di supermarket tuh sudah banyak yang jualan. Terus juga belum lagi UMKM dengan beragam macam produknya itu bisa kita beli. Nah, kalau di Palembang dewe dulur-dulur, perkembangan kuliner kekinian ini ternyata membuka peluang besar nih bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Jadi banyak masyarakat yang mulai mencoba-coba peruntungannya di dunia F&B, terutama di cemilan-cemilan manis dan juga minuman-minuman kekinian. Kopi sudah jadi bagian dari kita sehari-hari, apalagi Gen Z yang katanya kalau gak ngopi kurang fokus hari-harinya ya. Jadi memang banyak makanan yang terkadang kita sebagai orang tua juga perlu nih mencoba dan mengeksplor dari sekian banyak makanan-makanan baru yang kekinian ini. Gak cuma Gen Z bae, tapi kita juga sebagai pendahulunya Gen Z ini biasanya juga tertarik ya dengan makanan-makanan baru ini. Nah, dulur-dulur mungkin bisa nih cerita sama Cik Mita, kira-kira kalau makanan yang kekinian yang menjadi favorit dulur-dulur tuh apa? Sekarang kan banyak nih olahan pisang, ya gak cuma pisang goreng bae, ada pisang crispy, ada pisang lumer, ada segala macam. Nah, kita bakal ngobrol tentang makanan-makanan kekinian ini. Waduh, telepon Cik Mita sudah ada yang masuk nih, kita tanya dan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang makanan-makanan yang sudah dicoba-cobanya di Kota Palembang. Halo. Halo. Halo. Okay. Sepertinya dia mencoba-coba saja ya telepon Cik Mita ya. Dan kalaupun enggak bisa melalui telepon, dulur-dulur bisa ke WhatsApp Cik Mita di 0897788484 untuk ngomong nih, kira-kira Cik, aku pernah makan yang namanya bomboloni. Nah, itu kan baru ya, baru nian viral beberapa tahun ini. Dan juga mungkin ada bolen, Cik, terus juga ada lagi pizza dan lain sebagainya. Nah, dulur-dulur boleh cerita kayak setelah ini Cik Mita kasih tahu kira-kira ada makanan apa besi yang sekarang lagi digemari bukan cuman oleh anak-anak muda tapi juga oleh kita para kaum lanjut usia ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Wow. And for those that want to get busy, you got to speak up now. Just my love.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Oke, pendengar Perempat RRI Palembang. Jadi makanan-makanan yang viral tadi kata Cek Mita tuh banyak nian ya. Mulai dari makanan yang pedesnya pedes nian, ada makanan juga yang manisnya manis nian. Seperti yang lagi viral saat ini itu yang pedes-pedes tuh ada seblak, ada juga bakso mercon, ada tekwan kuah merah dan lain sebagainya. Kalau yang manis-manis ialah tadi ada mochi yang lagi-lagi viral sekarang itu. Terus juga ada banana pudding, ada juga manis-manis banyak deh pokoknya ya. Terus juga olahan-olahan, kalau zaman dulu kan kita makannya gulali yang bener-bener kayak gulali pada umumnya yang dibentuk-bentuk ya. Kalau sekarang gulalinya udah kekinian teman-teman, udah dijual di supermarket. Setuju gak tuh kalau makanan-makanan jadul juga bisa nih diolah lagi jadi makanan yang kekinian juga dengan bentuknya, terus juga dengan packagingnya, ataupun dengan cara penjualannya melalui supermarket dan juga minimarket. Mungkin dulu-dulu juga merasuk ke zaman dulu Cik Mita, kita makan nasi bungkus itu sekedar yo nasi dibungkus pakai bungkus nasi. Tapi sekarang tuh sudah dengan kemajuan zaman ada rice bowl namanya. Ngapa dikata ke rice bowl? Itu tadi dia pakai wadahnya kayak bowl. Terus juga ada nasi box karena pakai box. Kalau dulu kan mentok-mentok ya pakai kertas nasi gitu kan. Tapi sekarang lebih kekinian, terus juga dengan tampilan yang lebih menarik dan olahan makanan yang lebih kekinian seperti itu. Kalau dulu mah ayamnya dimakan ayam tepung ya gitu. Kalau sekarang dipotong kecil-kecil kayak, kalau dikata ayamnya tuh kayak popcorn gitu. Ayam pop ya, dikit-dikit juga kecil-kecil gitu kan. Jadi memang beberapa makanan atau variasi kuliner ini sebenarnya banyak juga makanan-makanan yang diadaptasi rasanya dari makanan tempo dulu yang dikemas ke kemasan yang lebih kekinian. Kalau tadi ada rice bowl, dessert, dimsum juga sedang naik daun. Justru makanan-makanan khas Palembang pun juga banyak yang dibuat menjadi kekinian mungkin. Kalau zaman dulu dak kate pempek isi keju sekarang lah ado. Pempek isi sosis dak kate sekarang lah ado. Kalau dulu mah pempek mentok-mentok isi telur, terus juga ada yang isi kates. Kalau sekarang weh, ada isi keju. Jadi ketika dipotong kejunya lumer. Itulah tadi makanan-makanan zaman dulu, dulur-dulur yang dibuat jadi kekinian dan digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin kalau kita pikir-pikir, ay pacak Cek Mita bikin dewek di rumah. Tapi bagi Gen Z yang kayak pengennya tinggal makan, ini hal yang cuman bisa dibeli secara online. Ya dak sih. Maka dari itu kita juga sebagai masyarakat harus mendukung yang namanya perkembangan UMKM Kota Palembang. Nah, jadi setelah ini juga pendengar, kita bakal ngobrol sama para pelaku usaha UMKM, salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang, dan ini juga menjual makanan-makanan kekinian. Jadi dodolor pendengar Perempat RRI Palembang tuh jangan kemana-mana, tetap dengar ke Perempat RRI Palembang. Seperti biasa kita di jam 11 bakal ngobrol sama narasumber kita. Penasaran ngobrolnya sama siapa? Tetap bersama kami di Perempat RRI dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

0: Abah, wuih dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo biar hemat.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, pendengar. PLTU Banjarsari bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini mengembangkan destinasi wisata air terjun Peringgi melalui wahana waterfall rappelling. Jadi waterfall rappelling ini merupakan olahraga ekstrim menuruni air terjun menggunakan tali dan peralatan pengamanan khusus. Inovasi ini menawarkan pengalaman unik dan juga menantang yang kini mulai diminati wisatawan terutama generasi muda di luar daerah. Jadi dikatakan menjelang tahun keempat, dijelaskan PLTU Banjarsari ini mendorong FP TI untuk mandiri melalui exit program corporate social responsibility dan juga inovasi wisata waterfall rappelling di Desa Peringgi menjadi strategi agar organisasi memiliki sumber pendanaan mandiri untuk kegiatan atlet.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Arca Siva abad ke-13 dari Jawa Timur dan Prestasi Damulung abad ke-15 dari Jawa Tengah yang sudah lama berada di Belanda akan segera dipulangkan ke Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda menyampaikan bahwasannya sudah menandatangani kesepakatan mengenai pengembalian dua benda bersejarah tersebut. Dan dikutip dari siaran pers Kementerian Budaya Republik Indonesia, yaitu dikatakan bahwa pemulangan benda bersejarah dari Belanda merupakan bagian dari upaya pemulihan memori kolektif bangsa. Baik, Dodolor, pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita bertemu lagi di teras UMKM pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini seperti biasa ya, kalau sudah ada di teras UMKM pastinya Cik Mita tidak bakal dewean, tidak bakal kesepian lah ya siarannya ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha mikro kecil, nah, di Kota Palembang. Tadi kita sudah ngomongin makanan-makanan yang viral ya, yang lagi kekinian. Sekarang kita kedatangan langsung ownernya makanan kekinian. Yang mana tadi kita makan nasi bungkus, biasanya dibungkus bae, tapi hari ini kita bakal ngobrolin tentang nasi bungkus ala Gen Z, yaitu rice ball, dan juga ada banana pudding, dan ada risol yang gak serta-merta isi kentang wortel aja. Jadi kita bakal ngobrol sama Kak Olivia, owner dari Bravella Flavor Fix ya, dulur-dulur. Nah, jadi sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini juga ada Kak Ovidia. Dan kita bakal ngobrol selama kurang lebih ya 60 menit ke depan ya, kurang lebih ya. Ngobrolin tentang tema kita ialah lezat kreatif dan menguntungkan. Jadi kita akan menggali potensi bisnis kuliner anak muda zaman sekarang. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, seperti biasa acara ini kita bakal siarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi kalau dulur-dulur pengen nanya langsung, boleh di line telepon 0711-351656 atau juga boleh melalui komen YouTube kami dan aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja pendengar Pro 4 dari Palembang, kita bakal berkenalan langsung sama Kak Ovidia selaku owner dari Bravella Flavor Fix. Nah, halo, selamat siang Kak Ovidia.
1: Halo, siang Cek.
0: Nah, Palembang Caknya ya. Palembang gak sih?
1: Iya,
0: asli?
1: Setengah.
0: Setengah-setengah ya. Setengah-setengah campuran.
1: Campuran
0: ya. Campuran mana? Belanda, Inggris?
1: Wong jahat. Oh. Jawa lahat.
0: Oh, Jawa lahat. Kamila takut ya. Wong jahat. Oh, ada pula singkatan Jawa lahat. Berarti besar-besar di Palembang, Cek?
1: Lahir di Padang sih. Cuman besarnya memang di Palembang.
0: Cepet nih aneh pindahnya, lahir di Padang, besar di Palembang, keturunan Jawa lahat. Agak jauh dikit melantingnya, akhirnya di Palembang buka usaha. Sebenarnya sebelum kita kenalan Cek, benar gak sih penyebutan untuk brandnya ini Bravella?
1: Bravella Flavor Fix, betul.
0: Flavor Fix, yeah. Benar ya. Nah, ini ada Cek Ovidia, kita kenalan dulu. Ini Cek Ovi, kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kayaknya sibuk nian ya.
1: Sibuk sama asap Cek.
0: Sama-sama kita melawan asap ya. Takut, ya kan? Takut batuk maksudnya. Silakan Cek Ovi.
1: Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih ya Cek Mita ya, diberi kesempatan siang ini. Aku Ovi ya, nama lengkapnya Ovidia Rahmawati. Dipanggil Ovi. Bravella Flavor Fix ini adalah kesibukan aku akhir-akhir ini ya, selama satu tahun terakhir. Jadi kalau ditanya kesibukan ya, sebagaimana owner pada umumnya yang baru merintis, jadi semuanya dilakukan sendiri nih. Solopreneur Kak sebutannya.
0: Okay,
1: jadi
0: solo ya.
1: Yang masak, yang belanja, kemudian yang posting-posting juga, yang menerima orderan juga. Jadi semuanya kesibukannya owner nih saat ini.
0: Oke, owner merangkap admin, merangkap yang masak, merangkap belanja pula ya.
1: Betul.
0: Kurang-kurang ya Allah.
1: Konten kreatornya juga ya.
0: Pantes lah sosial medianya rapi. Jadi dipegang oleh si Kok Wong, oleh Cek Ovini lah dewe. Tapi sejauh ini aman Cek untuk single preneur ini.
1: Solo preneur ini. So far so good ya. Jadi kalau kata Wong tuh, nak mulai tuh emang susah. Jadi emang sekarang tuh berproses banyak sih Cek. Satu tahun terakhir dibilang lamo tidak juga, dibilang bentar juga, ya bisa jadi gitu kan. Jadi ya membesarkan anak lah, seperti membesarkan anak.
0: Oh iya. Tapi kalau boleh tahu, ini baru satu tahun belakangan ini Cek Ovi, atau memang dulunya tuh sudah pernah nyobo tapi kayak stop, naik lagi kayak yo Gen Z pada umumnya lah ya. Tipis-tipis kadang sambil begawe, sambil open PO. Atau memang baru terjun di satu tahun terakhir ini Cek?
1: Kalau satu tahun terakhir ini lebih ke punya produk sendiri. Kalau beberapa tahun belakang itu aku sebagai reseller, Cek. Oh. Jadi emang tukang jualan kali ya, senang jualan, senang ketemu uang gitu. Jadi awal-awal tuh aku jualan tuh zaman SD, Cek.
0: Ulu dari SD. Oh, jualan. Oh, reseller SD ya.
1: Iya, tidak. Sebenarnya kalau SD itu kayak aku senang jualan yang dibikin ibu, masakan ibu tuh dijual. Dijual teman-teman yang beli gitu kan. Terus SMP juga masih sama. Kemudian SMA, kuliah tuh aku baru bikin sendiri juga, itu bikin sushi roll. Jadi awalnya aku jualan produk sendiri itu dari itu kuliah.
0: Pas kuliah.
1: Tapi yang kayak cuman beberapa kali doang, enggak yang terus.
0: Mut-mutan ya. Kagi kitonyo lagi pengen makan sushi, terbawa-bawa lah sampai
1: jualan
0: open PO untuk sushi ini. Berarti sushi roll ya. Nah, berarti kan Kak Ovi sudah punya latar belakang berjualan sedari dini ya. Dari SD lah, bantu mamanya jualan masakan mamanya di sekolah, di kawan-kawannya. Berarti kan terbawa-bawa sampai dengan saat ini. Dan akhirnya satu tahun terakhir ini benar-benar membesarkan Bravella Flavor Fix ini.
1: Betul.
0: Wow, kenapa Cek? Alasannya dari sekian banyak pekerjaan, sekian banyak. Wow. kita hiperbola lah ya. Sekian banyak pekerjaan yang ada, terus juga mungkin Cek Ovi juga sebelumnya sudah bekerja. Kenapa akhirnya memilih, harus buka usaha sendiri nih, produk sendiri?
1: Kebetulan sih kalau misalnya dibilang kenapa akhirnya memilih sebagai apa ya, pedagang lah ya, kita bilang pedagang ini. Gak ada alasan khusus, cuman untuk saat ini kan kalau ada orang bilang tuh kalau bekerja itu ada yang sesuai passion, ada yang sesuai skill, ada yang sesuai background gitu kan. Sebenarnya background aku tuh tidak jauh-jauh dari makanan ya, Cek. Jadi aku ahli gizi, jadi masih tentang makanan juga. Jadi karena tidak terlalu jauh ya antara pedagang sama ahli gizi, paling ya aku meninggalkan ilmu gizinya. Cuman saat ini ya karena lagi enjoy aja jualan dan bikin produk sendiri, itu buat aku sendiri sih senang gitu. Jadi kalau alasan-alasan khususnya belum ada yang terlalu gimana gitu, Cek. Jadi senang masak, senang di dapur, senang bikin kontennya gitu. Jadi emang lagi benar-benar mendalami itu. Kebetulan skillnya ada, tinggal diracik-racik, diramu-ramu aja gitu.
0: Iya, jadi kayak happy ya menjalaninya juga dengan aktivitas yang mungkin fokusnya di sini.
1: Iya.
0: Oke. Betul. Nah, kenapa Kak Cek Hopi memilih nama Bravella Flavor Fix ini?
1: Ini
0: dari sekian
1: sekali
0: banyak namo ya. Biasanya kan kalau kita sebagai owner nih, namo ini Iola Uji Wong tuh tampak depan usaha kita, gambaran awal usaha kita.
1: Iya.
0: Ngapo milih namo ini, Kak?
1: Oke, lumayan panjang juga ini, Cek. Tidak apa-apa aja.
0: Tidak apa-apa, kita cerita ke biar uang tuh tahu bahwasanya namo ini ada doanya,
1: ya,
0: ada
1: betul. Artinya. Jadi Bravella sendiri itu asal katanya dari brave, berani. Sedangkan La itu identik sama wanita, jadi wanita yang berani. Jadi sebenarnya ini tuh terinspirasi dari aku yang pengen berani gitu ya, sebagai seorang wanita tuh berani melakukan hal apapun. Nah, Bravella Flavor Fix sendiri, karena Flavor Fix itu ibaratnya makanan ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari makanan apapun itu, cari yang flavornya fix, yang rasanya tuh udah pasti dicari gitu loh, Cek. Jadi Bravella Flavor Fix sendiri, ya Bravella itu karena sebagai aku yang itu tadi ya, wanita yang pengen berani melakukan hal apapun. Flavor Fix-nya itu sebagai brand makanan yang pengennya anti mainstream. Kemudian kalau disingkat Bravella Flavor Fix itu jadi BFF, Best Friend Forever.
0: Iya ya,
1: ya. Dan lambangnya, logonya sendiri itu kayak bowl, terus ada garpu dua, jadi melambangkan kita tuh kayak lagi makan sama temen, sama sahabat gitu. Jadi Bravella Flavor Fix bisa jadi bestinya. Bravella Flavor Fix juga ibaratnya keseruan kita kalau lagi makan bareng temen gitu, Cek. Itu artinya dari Bravella
0: Flavor
1: Fix.
0: Jadi memang panjang ya ceritanya, tapi memang dipikirkan sampai sedetail itu, Cek,
1: ya,
0: untuk
1: namu
0: ini sendiri ya. Oke, berarti memang dari sini pun kan ada cerita di balik nama, singkatannya BFF, jadi kayak makan bareng teman-teman. Dan juga memang produk-produk yang dijual oleh Bravella ini sendiri kan mulai dari rice ball, ada juga banana pudding, ada risol juga, dan masih banyak produk lainnya. Nah, ini kan, Cek, sistem kita nih sekarang kan kalau nak buka toko kayaknya agak berat ya, di zaman yang indis ekonomi kata wong-wong tuh. Kalau Bravella sendiri berarti saat ini berbasis online kah atau seperti apa, Cek?
1: Betul. Jadi kalau sekarang aku fokusin ke online walaupun 6 bulan pertama tuh sempat buka toko, Cek. Jadi memang banyak pertimbangan akhirnya tutup. Itu ya kayaknya lebih baik online dulu ya, untuk ya benar itu indis ekonomi banyak hal-hal yang tidak terduga, jadi better kita online dulu dan open PO nih, Cek.
0: Oke,
1: sistem open PO juga ada beberapa. Tapi kalau setiap hari ada yang nanyain itu kita pasti ready gitu.
0: Oke, kalau open PO, kalau ada yang nanya ready berarti stok bahan, Cek, di rumah.
1: Stok bahan tuh selalu ada, kecuali yang segar-segar ya, seperti kayak garnisnya itu kan selada, timun, itu aku paling ya mencari warung terdekat.
0: Ya, kunci utama ialah warung-warung terdekat.
1: Iya.
0: Itu pun kalaupun ada ya, Cek, biasanya kan agak jarang ya, tapi kalau kita stok juga bakal kalau mendap dia rusak dan layu. Nah, Cek, selain 3 atau 4 yang Cek Mita sebutkan tadi, ada rice ball, banana pudding, dan juga risol. Risol kan sekarang turunannya banyak juga ya, isi-isinya. Kalau rice ball kita tahu lah pasti ada ayamnya, entah itu telur ceplok dan lain sebagainya. Kalau untuk di risol dewek, Cek, dari Bravella Flavor ini ada berapa
1: varian
0: isian,
1: ya?
0: Varian.
1: Kebetulan aku juga itu sih juga ikut mengikuti tren ya. Jadi kayak Bravella itu punya risol choco crunchies yang coklat crunchy dengan keju, kemudian ayam suwir, kemudian ada juga egg mayo yang isinya ada smoked beef juga. Terus wortel kentang itu sudah pasti karena aku pernah dapat orderan risol wortel kentang untuk vegetarian, Kak. Jadi bumbunya tanpa tambahan hewani. Ya, jadi itu aku bisa special request ya. Terus satu lagi ada blueberry cheese.
0: Nah, ini beda dari yang lain ya. Yang lain tuh enggak kate blueberry cheese jaknya.
1: Itu sih paling variannya ada 5 saat ini.
0: Untuk itu.
1: Untuk itu, tapi nanti next-nya aku lagi lagi bikin produk baru yang tidak meninggalkan gizinya, nanti next akan di publish. Jadi lebih sehat. Lebih sehat dan sebenarnya bukan lebih sehat, lebih memikirkan kandungan proteinnya nanti. Nextnya ada produk itu.
0: Masih trial and error lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, R&D ya kalau bahasa kerennya.
0: Iya, magis masih cari-cari apa ya jiwong tuh
1: resep
0: ya. Resep yang pas authentic. Gitu, otentik tanpa harus menghilangkan nilai-nilai gizinya tadi, kata Cek Ovi. Berarti kan Cek ini banyak makanan ini ya, macam-macam.
1: Jadinya banyak sih.
0: Jadinya banyak karena jualnya memang cuma berapa macam. Tapi risol tadi be cabangnya lah 5. Terus jadi rice bowlnya ada berapa macam juga, Cek, untuk lauk-pauknya.
1: Ini juga rice bowl itu kan waktu awal keluar tuh banyak juga variannya, Cek. Tapi makin kesini aku persempit karena melihat kayaknya ketertarikan itu ya namanya. Berdagang tuh kadang aku lihat di situ tuh, yang mana sih yang kira-kira kita udah bisa kayak keluarin semua menu, taunya tidak favorit gitu kan, Cek ya. Jadi tadinya menunya 4 nih, jadi ada ayam buttermilk chicken, terus hot sea chicken, itu ada chicken, ada pepper Szechuan-nya dari Cina itu, terus New Orleans chicken, sayap ayam yang kayak Pizza Hut. Terus kalau satu lagi garlic parmesan wings. Jadi ada keju parmesan. Tapi saat ini aku fokusin di 3 menu. Jadi yang buttermilk chicken, hot sea chicken yang pedesnya itu pedes nyetrum, sama satu lagi New Orleans chicken wings. Jadi ada sayap ayam juga.
0: Oke, berarti memang dari 4 tadi
1: jadi 3
0: aja. Jadi 3 dipersempit ya.
1: Aja.
0: Oke, jadi enggak capek-capek nian, Cek, itu ya. Karena memang dengar dari judul-judul ayamnya tadi be sudah kayak oke, banyak nih harus dipersiapin. Perintilannya tuh banyak, Cek.
1: Betul.
0: Jadi memang dipersempit. Nah, kalau untuk banana pudding sendiri, Cek, ini kan enggak bisa tahan lama gitu ya. Kalau Cak risol kan kita bisa frozen, ayam-ayam juga bisa kita simpan. Nah, kalau untuk banana pudding sendiri nih, Cek Ovi, ini sama open PO-an juga atau mungkin ada nih stok di rumah tapi tidak banyak?
1: Kalau banana pudding sendiri sih untuk ordernya itu memang PO, Cek. Jadi kadang tuh aku buka PO tuh karena ada yang nanya. Kak, buka ini nggak ada banana pudding nggak gitu kan? Buat kapan? Kadang aku tanya satu orang akhirnya aku open PO. Gitu. Ketika bikin, ketika produksi aku spare tuh 5 atau 6 gitu. Jadi gak terlalu banyak yang di stok ya, karena kan memang mengingat bahannya juga gak awet nggak tahan lama banget ya, mm-hmm. jadi gitu tetap okay. open PO,
0: tetap open PO tapi
1: nggak banyak,
0: nggak banyak nyesoi di rumahnya mm-hmm. ya. Iyo, nah tapi kan Cek ini kulinernya lagi digandrungin ya sama anak-anak muda, banana puding, terus juga rice bowl kayak kekinian be Cek tunai dari bungkus nasi padang ya, mm-hmm. jadi beda Cek itu ya experience-nya. Sejauh ini Cek target pasar Bravella Flavor Fix ini sebenarnya siapa sih Cek?
1: Sebenarnya union sih untuk teman-teman bekerja mm-hmm. tapi yang pengen simple, mm-hmm. yang tidak pengen ribet lah ya makannya, makanya dalam satu wadah itu yolah ada nasinya langsung kan, terus menunya aku bikin yang tidak terlalu susah buat dimakan, jadi kan kayak popcorn chicken itu yang ayamnya udah kecil-kecil tidak perlu harus dipotong segala macam itu ya Kak, jadi yang simple-simple. Jadi memang targetnya sebenarnya teman-teman yang bekerja yang pengen memenuhi lunch time-nya ya, makan siangnya mm-hmm. gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang kuliahan gitu. Kalau untuk anak-anak sekolahnya sih aku ciptakan menu yang kayak sempol. Aku sebenarnya ada menu sempol ayam premium sebutannya. Jadi beda nih sama yang di pinggir jalan gitu. Aku bikin yang khasnya Bravella gitu mm-hmm. dengan pertimbangan daging ayamnya tuh lebih berasa gitu Kak.
0: Oke, berarti emang benar-benar dipikirkan Kak ya. Jadi kayak yang orang kantor tuh enggak susah-susah atau enggak saro lagi nak motek-motek ayam. Mm-hmm. Jadi bersih lah, makan cantik istilahnya. Betul. Tuh ya, enggak kotor-kotor tangan. Itu kan tadi ada sempol pulo. Sempol tuh samo ke produksinya banyak sekali banyak atau open PO juga?
1: Kebetulan kalau sempol itu sama kayak si Rizal, bisa frozen.
0: Bisa di frozen.
1: Bisa frozen itu. So far aku dalam penyimpanan stoknya itu dipakein plastik vakum. Jadi mm-hmm. itu lebih awet lagi kan Kaknya. Jadi itu.
0: Oke, okay. Berarti gitu. Ibu-ibu juga yang mungkin bingung nak masak apa
1: buat anak-anaknya,
0: buat anak-anak stok di kulkas bisa. Sudah bisa ya dengan sempol ayam ini tadi.
1: Bisa banget, Kak.
0: Yang identik dengan rasanya Bravella pastinya, beda dari yang lainnya. Nah, di sini kan Kak Ovi banyak nih yang dimasak, terus juga yang di frozen, ada juga yang dadakan open by PO aja pembelanjaannya. Ini kan menuntut Kak Ovi untuk balas-balasin chat sendiri nih. Mm-mm. Sebagai admin ke Ovi. Sejauh ini tadi kan ceritanya sebagai owner nih. Sekarang kita tanya sebagai admin. Sebenarnya kewalahan enggak sih Kak? Kayak kita kan enggak tahu nih tiba-tiba lagi ada rezeki yang chat banyak dari Instagram, dari tweets, dari media sosial lainnya ataupun dari WhatsApp. Itu sebenarnya kita kerja sendiri keteteran enggak sih ke Ovi?
1: Oke. Okay, atau ke Ovi? Sebenarnya kalau keteteran tuh ya karena aku baru juga ya Cek. Jadi saat ini ya pelan-pelan sih yang berdatangan tuh satu-satu ya. Jadi gak bikin aku kewalahan. Cuman next time-nya ya pasti dipikirkan hal-hal kayak gitu. Sekarang ini ya kalau misalnya menjadi admin itu pasti aku cek WhatsApp, abis itu baru ke Instagram gitu, kemudian balik lagi ke WhatsApp lagi. Kalau misalnya ke WhatsApp pribadi tuh untuk aku marketingin buka open PO segala macam. Tapi kalau untuk di WhatsAppnya Bravella sendiri ya untuk balesin yang

0: di mana sih, atau dari daerah mano Ciovi atau Brave Lava Perfix ini di mano titik lokasinya tuh, agak kita jelaskan di akhir. Untuk yang nanya lain-lain tentang Brave Lava Perfix, boleh komen di YouTube kita Perempat Palembang atau di WhatsApp 0897788484. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah?
2: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
1: Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
2: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
3: Wow! Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.
4: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
5: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
5: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
5: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
5: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
6: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
7: Apa? Uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernyo.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
7: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
10: Awas,
7: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
8: Nah.
11: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
12: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
11: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
13: Masih bersama kami di teras UMKM, Perempat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita balik lagi di teras UMKM masih dengan C. Ovi selaku owner dari Bravella Flavor Fix, dan kita masih ngobrolin tentang produk-produk dari C. Ovi sendiri. Nah, dudulur pasti kan sudah ada penasaran lagi dengan Namo tadi. Ada sudah dijelaskan oleh C. Ovi ya. Terus juga apobe yang dijual sudah dijelaskan oleh C. Ovi. Nah, alasan C. Ovi buka usaha juga sudah dijelaskan galo ya. Jadi kamu tuh tinggal apa ya? Tinggal istilah kata tuh menelaah be, atau mungkin kamu pengen jajan sekarang jadinya ya, dengan mendengarkan apa-apa saja yang dijual sama C. Ovi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi mungkin mengenai media sosialnya Bravella. Tadi kan C. Ovi sudah jelas ke bahwasanya yo ngadmin, yo konten, yo masak, yo belanja. K. Ovi galo atau C. Ovi galo. Kalau untuk media sosial dewe C. Ovi, tadi kan kita sudah sempat singgung sedikit bahwasanya dikerjakan sendiri. Tapi C. Ovi seneng untuk bikin kontennya. Itu sebenarnya media sosial itu C. Ovi untuk saat ini ya, di zaman yang kita ngabis ke mungkin lebih banyak waktu di media sosial, itu berpengaruh gak sih C. Ovi untuk penjualan Bravella sendiri?
1: Berpengaruh sekali ya sih Kak, Kak Mia, Cak Mita. Baru-baru ini, alhamdulillah berarti Bravella sudah mulai dikenal luas ya. Jadi baru-baru ini aku sering banget dapat new customer, benar-benar dari sepertinya sih dari sosial media ya, karena yang nge-WA itu langsung gitu kan, sedangkan WA itu aku taro linknya di Instagram. Nah, cuman di Instagram bae aku taro, berarti kan uang bisa nge-WA itu karena lihat itu kan. Nah, berarti sudah terlihat nih Cek, hasil dari kita tuh konten, misal bikin konten ngiklan gitu kan, ataupun ngasih kontak person di sosial media. Jadi memang berpengaruh nian. Dan kalau kata Wong tuh, untuk seorang business owner atau UMKM, itu penting nian kalau ada yang repeat order. Nah, kalau menurut aku untuk saat ini yang masih merintis, itu benar-benar berharga tuh adalah kedatangan new customer. Jadi pelanggan baru itu tuh benar-benar di apa sih istilahnya tuh diharapkan banget ya Cek ya. Karena berarti kan selama ini yang kita mungkin cakupannya kecil, tiba-tiba di reach uang, berarti itu sudah mulai dilihat uang. Mungkin uang juga walaupun cuman baru nanyo, Kak rice bowlnya ready dah, atau rice bowlnya ada rasa apa bae terus hilang, itu ya udah papo. Maksud aku sudah mulai terlihat nih si Bravella. Jadi memang berpengaruhnya sampai segitunya sih Cek.
0: Oke. Berarti kan dengan datangnya pelanggan-pelanggan baru dari media sosial ini membuat kayaknya kontennya Cek Ovi ini berhasil gitu kan. Apalagi kayaknya orang-orang memang bener-bener sekarang cari makan, cari jajanan itu dari media sosial, terutama treats nih Cek Ovi. Sejauh ini treats kan lagi banyak-banyaknya digandrungi anak-anak muda kota Palembang juga, kayaknya banyak ya tena ya. Drop lah jajanan ya. Kamu iyo, drop lah jualanan kamu, aku nak jajan yang pacak gosen sekarang. Nah, itu sebenarnya bawa pengaruh juga ada si Cek Ovi dengan ramenya satu platform, misalnya itu treats lagi rame-ramenya di TikTok atau ramenya di Instagram, itu juga bawa pengaruh ada si Cek Ovi.
1: Kebetulan kalau untuk thread sendiri aku tuh akun pribadi yo Cek, cuman karena akun pribadi yo postingannya tuh tidak serapi yang di Instagram. Cuman yo kalau misalnya suka ikut tuh, kalau ada yang bilang aku pengen jajan, drop dong jualan kalian, aku beberapa kali suka drop makanan di situ, drop iklan di situ kan. Terus kayak ada orderan banyak, aku posting juga di threads. Nah, sejauh ini kalau untuk yang datang karena dari threads itu belum ada sih Cek, tapi yo itu tantangan ya, jadi tetap harus ngiklan lah istilahnya, tetap posting, tetap ngabari kalau kita tuh masih ada gitu menu-menu apa yang ready ataupun menu-menu apa yang lagi di order kebanyakan orang kan. Akhir-akhir ini tuh aku lagi sering di order untuk Jumat Berkah. Aku juga jadi ada spesial menu paketan Jumat Berkah itu 15.000 per porsinya, tapi menunya beda nih Cek. Nah, itu yang lagi sering di order. Nah, bisa apa namanya, untuk Jumat Berkah sendiri bisa untuk uang itu ngambek dan dia bagi ke dewe, atau minta tolong aku. Jadi diamanah ke sepenuhnya itu aku juga bisa insya Allah. Jadi untuk yang target yang kita bagiin tuh ya, pertama yang kayak misalnya tukang sampah gitu kan, terus yang di pinggir jalan gitu. Jadi insya Allah diamanahkan ke orang-orang yang membutuhkan Cek gitu.
0: Jadi Dari situ juga kita tahu ya bahwasanya memang cangkupan wilayah jualan kita ini sudah semakin luas, Cek. Walaupun memang tadi datang nanyo sudah nyongilang, datang nanyo sudah nyongilang, itu menjadi hal yang membanggakan juga. Apalagi di sini Cek Ovi benar-benar sendirian ya dalam usaha ini tanpa adonyo mungkin tambahan-tambahan iklan di tempat lain lah. Atau pernah juga Cek Ovi berusaha untuk endorse-endorse mungkin selebgram Palembang. Berpengaruh gak sih sebenarnya kalau Cek Ovi pernah ikutan?
1: Jadi aku pernah barter konten sama ada yang punya usaha juga, yang punya burger. Apa sih kak? Lupa sih Kak Dendi.
0: Oh, itu dari baru rame juga.
1: Baru rame burger. Nah itu aku dapat dari Trans juga. Jadi waktu itu Kak Dendi ada posting siapa UMKM yang nak dibantu barter apa namanya barter konten itu mau. Jadi aku risk dia itu satu. Terus ada teman aku juga yang apa sih Kak sebutan yang buat posting ya, dia tuh sering konten menu-menu dia makan di sini nih harganya segini, makan di sini itu gitu-gitu tuh. Itu ada juga satu. Terus satu lagi ada penggiat olahraga ya runner. Nah, itu juga aku minta tolong buat apa ya, exposure. Sebenarnya kalau misalnya berpengaruh atau tidak, aku belum tahu sih yang dari segi customernya datang dari mereka atau bukan. Cuman paling tidak dari konten-konten mereka itu juga itu tadi ada keuntungan juga buat aku kan, karena terlihat nih si Bravella melalui konten-konten mereka gitu. Jadi terbantu banget.
0: Terbantu gitu. Benar-benar. Nah kak, ini kan saat ini banyak anak muda di kota Palembang nih, mungkin itulah tadi kata kita soalnya saking banyaknya lapangan pekerjaan. Jadi kan jadi bingung nih nak begawe atau nak buka usaha, Cek itu. Nah, Cek Ovi sendiri berani untuk resign dan fokus di Bravella. Walaupun memang beberapa cerita di baliknya lah, ada cerita-cerita lain di baliknya, tapi kan sekarang satu tahun ini fokusnya di Bravella. Menurut Cek Ovi sendiri, anak-anak muda zaman sekarang tuh wajib gak sih tahu tentang dunia bisnis, F&B, jasa dan lain sebagainya?
1: Menurut aku Cek, kalau misalnya untuk menggali potensi atau skill dulu awal-awal itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk terjun langsung memang harus dipikirkan berulang kali, karena dari proses berjualan ini aku menemukan bahwa kita tuh nggak boleh gampang menyerah sih Cek. Gitu, jadi siapkan mental dulu sih. Walaupun memang mungkin sudah mendesain, kayak aku kan 3 bulan sebelum resign itu aku sudah kayak merumuskan nih, merencanakan apa aja menunya, terus cak mano sistemnya, cak mano apa namanya, cak mano logonya, segala macam kan itu dirumuskan 3 bulan sebelum di launching gitu. Jadi memang benar-benar diperhatikan dulu nih hal-hal itu. Terus kalau wajib atau tidak, ya tidak juga sih. Cuman kalau pengen mencoba silakan mencoba. Tapi kalau ternyata mencobanya itu langsung keluar dari pekerjaannya, ya jangan juga gitu kan. Tergantung kita sendiri sih sebenarnya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Kesiapan itu kan kita yang nilai sebenarnya kan. Nah, untuk aku pribadi, kalau misalnya teman-teman sudah settle nih sama pekerjaan, kalau misalnya pengen berjualan, kalau ada yang bisa diajak berdiskusi, diskusi dulu. Gitu. Kalau karena sejauh ini aku sebagai yang sendirian ini, maksudnya dari awal nian segala macam ngerumusin itu tuh belum punya teman diskusi yang benar-benar sama bidangnya. Tapi kalau teman-teman di bidang jasa lain tuh ada tuh Cek, tapi kan kurang relate ya, paling kita dengerin pengalaman oh kesini gitu. Tapi kalau untuk yang relate nian sama F&B tuh belum ada sih aku.
0: Oke. Berarti memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang, Cek Ovi ya. Karena memang kita ninggal ke satu pekerjaan yang hari-hari sudah kita gawe ke atau income resmi kita tuh, jangan sampai ketika kita buka usaha kita kehilangan income itu. Betul. Sebelum usaha kita settle, sebelum usaha kita memang benar-benar oke nih, ada konsumennya seperti itu Cek Ovi ya. Nah kalau Cek Ovi sendiri kan tadi sudah ngobrol panjang lebar sama kita tentang bahwasanya usaha ini sudah mulai cukup dikenal Cek Ovi. Kedepannya mungkin ada gebrakan apa sih Cek Ovi dari Bravella Flavor Fix ini? Apakah akan ada penambahan menu seperti yang kata Cek Ovi sudah spill tadi di awal lagi trial and error, atau mungkin akan mencoba jualan offline nih gitu kan? Itu biasanya orang-orang yang suka beli, kok offline dong biar bisa datang langsung, biar bisa pilih langsung gitu kan? Itu ada gak sih Cek Ovi terpikir?
1: Oke. Jadi Cek, aku nih malah kayak apa ya, itu tadi kan karena terlalu semangat mencoba, berani mencoba. Jadi awalnya memang aku buka offline.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi toko dulu nih, toko dulu. Mungkin ada ya menurut sebagian orang mungkin salah nih, harusnya online dulu.
0: Nah, baru buka toko.
1: Tapi karena saya ini ya cukup ini ya pengen tahu nih sejauh apa kan, dan terjadinya naik turun selama proses ini kan juga banyak pertimbangan nih, akhirnya tutup offline-nya tutup tapi tetap fokus ke online. Jadi kalau next target buat Bravella sendiri sih dari segi tokonya masih online dulu sih, Cek. Karena kan kalau untuk offline juga pasti aku mikirin karyawannya juga kan. Karyawan yang harus dibayar gitu. Terus untuk kesediaan bahan makanan yang memang harus selalu ready gitu kan. Nah, jadi aku kalau untuk offline kayaknya belum dulu lagi, tapi untuk online akan terus jalan. Dan kalau dari segi menu, karena akhir-akhir ini tuh melihat penggiat olahraga tuh banyak ya, Cek. Kayak runner gitu kan, kemudian yang bulu tangkis, padel, segala macam. Nah, itu kali aku akan memikirkan produk yang tadi aku bilang lagi R&D. Dari segi proteinnya yang dipikirkan mungkin dari bahannya ada yang aku ganti, tidak menggunakan tepung terigu gitu. Jadi ada gebrakannya dari inovasi produk lagi nih. Jadi kayak sepertinya banyak sekali produk Bravella ya, tapi berusaha difokuskan untuk beberapa produk yang memang trennya ada dan banyak dicari.
0: Oke, berarti kedepannya juga bakal ada produk-produk baru ya, Cek ya, dari Bravella sendiri, apalagi yang mungkin untuk pegiat-pegiat olahraga tadi gitu kan. Jadi kayak yang manis ado, Cek itu kan, nasinya ado, yang bergizi sehatnya juga ado. Nah, Cek, itu tadi kan target kedepannya, tapi untuk sekarang tetap online buy dulu, buy PO juga untuk beberapa makanan. Nah, kalau untuk Cek Ovi sendiri, Cek, selama kurang lebih 1 tahun ini berada di dunia UMKM ini, kira-kira ada pencapaian yang paling berkesan gak sih, Cek, untuk Cek Ovi sendiri selama mungkin 1 tahun ya? Jadi wong tuh bukan tahunya susahnya be, sepi segala macam. Ada gak sih hal yang sudah Cek Ovi capai di Bravella ini sebenarnya?
1: Sebenarnya mendirikan Bravella itu sudah sebuah pencapaian menurut aku, karena wong kan enggak tahu ya, Kak, Caya, yang jalan kita menuju akhirnya kita dirikan si Bravella ini. Tapi satu hal yang mungkin jadi highlight juga pencapaiannya itu, yang satu benar-benar aku highlight itu adalah ketika tahu tentang seluk-beluk F&B. F&B bisnis, ternyata ya itu untuk dari awal itu yang apa ya istilahnya, yang cinta banget tuh cuman kita kan. Nah, cuman yang si ownernya ini. Nah, jadi ketika mau mencapai sesuatu ada hasil capaian, yang seneng sendiri itu memang cuman owner, yang lain tuh tidak merasakan gitu kan. Nah, sejauh ini ketika mengulik-ngulik Bravella, ketika dapat resep yang oke, itu udah pencapaian buat aku. Ketika ternyata untuk menciptakan satu konten harus belajar edit ini pakai pakai aplikasi yang ini atau yang lain gitu, itu juga udah pencapaian. Jadi aku punya skill baru terus-terusan gitu. Yang menurut aku ya memang kalau ada sebagian orang untuk skill itu mungkin harusnya difokuskan ya, Cek. Tapi kalau aku selagi masih ada dan masih bisa mencoba, aku coba dulu. Okay. Gitu. Jadi kalau untuk pencapaian yang besar banget ya Bravella ini sih satu-satunya.
0: Anak ya, anak tercinta untuk saat ini Bravella ini. Oke, berarti emang benar-benar setulus itu ya, sefull itu tangki cintanya untuk Bravella ya, Dodoloreh dari Ke Ovi. Dan mudah-mudahan kedepannya juga bakal lebih banyak lagi gebrakannya. Nah, Cek Ovi, mungkin kawan-kawan di rumah nih pada penasaran dan bingung, karena dari tadi kita sebut ke beragam macam makanan dijual di Bravella. Mungkin dolar-dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang nih sudah mulai bertanya-tanya nih, kalau pengen order atau pengen mencicipi banana pudding dan juga rice ball dan makanan-makanan lainnya ini, bisa order di mana sih, Cek?
1: Iya. Kalau untuk order online itu ada di Instagram ya. Kalau untuk fast responnya itu aku di Instagram sama WhatsApp. Untuk merchant sendiri ada di GrabFood sama Shopee Food, itu Rice Bowl by Bravella Flavor Fix. Tapi untuk saat ini karena aku lagi di sini, aku close. Ya kan? Adminnya lagi di sini.
0: Iya, admin terus, yang masaknya di sini ya.
1: Terus kalau untuk yang tadi aku bilang fast respon di Instagram @bravella.flavorfix atau di WhatsAppnya itu aku masukin, dicantumin di Instagram, di profile Instagramnya. Seperti itu, Cek.
0: Oke, okay. Berarti setiap hari akan buka ya?
1: Iya, setiap hari buka. Akan kecuali buka. Aku tutupnya minggu justru.
0: Minggu tutup ya?
1: Minggu itu buat jualan, buat restock, Cek.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Padahal memang itu ya, harusnya
0: rame. Harusnya minggu loh. Banyak orang-orang yang pada malas masak hari minggu tuh cari-cari makanan gitu kan. Berarti di tiap hari minggu akan tutup di semua platform. Oke, okay, restocknya di hari Minggu. Dan dari Senin sampai Sabtu itu bakal jualan kecuali lagi di sini ya. Tidak jualan dulu. Tidak jualan dulu, ditutup dulu. Karena ada kate yang nyawa pinyo. Gimana kamu pesan Gojek, Gojeknya nyampe, Cik Ovi-nya masih di sini. Oke, okay. Berarti kan Cik Ovi untuk jam buka, jam online-nya sudah dikasih tahu. Tadi ada di Bravella
1: dot clever fix.
0: Nah, itu untuk Instagram. Kalau untuk pesanan online melalui Gojek segala macam itu ada juga enggak sih, Cek?
1: Grab.
0: Nah, aku
1: Grab Shopee sama food. Shopee Food.
0: Namanya sama.
1: Namanya sama, Rice Bowl by Bravella Flavor Fix.
0: Okay.
1: Nah, untuk saat ini tuh memang belum terlalu signifikan ya, Cek, tapi adalah sih kok duo.
0: Jadilah gitu. Masuk. Itu nambah bintang kan, lama-lama kita resto kita naik.
1: Iya,
0: naik. Oke. Okay. Berarti untuk itu sudah bisa online, bisa juga dari WhatsApp. Kalau nak jemput dewek, Cek, biasa kawan-kawan nih kan sambari jalan-jalan sore. Oh, iya. Mungkin juga tempatnya lebih deket dari tempat Cek Ovi ini. Di mana lokasi Cek Ovi?
1: Aku di Simpang Limo Lebong Siarang.
0: Nah,
1: dekat Akbit Budi Mulia namanya. Nah, benar-benar pas di sebelah Akbit Budi Mulia.
0: Benar-benar
1: lorongnya.
0: Nah, masuk jadi situ. Bisa COD depan Akbit ya.
1: Bisa.
0: Jadi kalau kamu arah-arah Akbit itu Simpang Limo Lebong Siaran, kamu bisa WA ngambeknya di sana ketemunya. Jadi kamu enggak kena ongkir. Sekalian jalan-jalan sore, Cek, itu kan. Berarti memang, tapi kalau beberapa produk tadi seperti yang disebut ke oleh Cek Ovi harus PO dulu. Pokoknya kamu cek Instagramnya, kamu chat WhatsAppnya, save nomornya. Jadi kalau Cek Ovi membuka PO Banana Puding ini, bisa lah ikut-ikut ya, cicip-cicip. Nah, untuk dari segi harga, tadi kan baru rice bowl-nya bayar nih Cik Opi, kita lah banyak ngobrol kanan kiri segala macem. Belum disebut ke harga rice bowl tadi 25 ribu. Kalau Jumat Berkah 15 ribu. Kalau yang lain harganya berapa?
1: Kalau banana puding itu di harga 20 ribu segini, Cek. Karena ini bahannya kan premium ya, aku pilihnya. Terus untuk risolnya di range 4.500 sampai 5.000 per piece-nya.
0: Tergantung isi.
1: Tergantung isinya.
0: Oke. Okay. Terus yang
1: ada
0: lainnya?
1: Tersedia frozen juga, Cek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau ada yang pengen stok-stok ya di hari Minggu mau gorengnya kan tutup ya, Bravella. Jadi pesan frozennya, goreng sendiri. Okay. Ada juga.
0: Kalau untuk sempol ayam premium
1: sempol
0: tadi, Cek?
1: Sempol ayamnya 10.000 itu ada 5 tusuk tapi ukurannya disesuaikan.
0: Oke.
1: Okay. 10.000
0: 5 tusuk.
1: Dagingnya berasa.
0: Benar-benar aku terkaget-kaget loh, 10.000 dapat 5 ya. Memang ukurannya, tapi kalau kita dagingnya berasa tuh kayaknya rasanya 2.000 masih terlalu murah. Sih kok 2.000 ya. Makanya kalau kamu jajan tuh sekali banyak biar enggak terasa ngambeknya tuh, enggak terasa juga ongkosnya, Cek, ya, stok di rumah. Oke. Okay. Nah, Cek, terakhir closing statement dari Cik Ovi sendiri, harapan-harapannya untuk Bravella Flavor Fix ini seperti apa, Cik Ovi? Yang ditunggu-tunggu ini, harapan besar ini, silakan Cik Ovi.
1: Harapan besar seperti ke anak sendiri ya, Cek. Jadi harapannya sih semoga Bravella Flavor Fix yang pertama dikenal lebih luas ya sama semua masyarakat, gak cuma di Palembang tapi seluruh Indonesia yang bisa frozen ya, bisa dikirim frozen. Dan yang kedua, semoga nanti Bravella itu tetap berkembang, tidak stop lah, tetap berkembang. Kemudian dengan inovasi-inovasi produknya itu bisa memenuhi pilihan makanan, dessert ataupun snack buat teman-teman sekalian. Jadi Bravella Flavor Fix hadirnya di sini tuh sebagai bestie flavornya, dibuat dengan hati dan di approve sama ahli gizi.
0: Oke, okay, amin.
1: Itu aja, Cek.
0: Amin. Mudah-mudahan ya kedepannya semakin berkembang sesuai dengan harapan oleh dari Cek Ovi untuk usahanya ini. Gitu kan, sebagai kawan ya, pastinya akan juga ngebantu lah, nge-up kawan-kawan kita yang mungkin sudah punya tekad untuk buka usaha. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa jual offline, buka cabang.
1: Amin.
0: Aduh, lebih deket dong sama kita ya kan. Lebih mendekat seperti itu. Kalau sekarang masih di Simpang 5 Lebong Siaran tadi.
1: Betul,
0: Cek. Untuk titik poin belanjonya, atau mungkin bisa di aplikasi online dan juga melalui WhatsApp kawan-kawan. Jadi harganya di online itu kalau di aplikasi mungkin agak sedikit nge-up.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu beli langsung via WhatsApp, tinggal kamu ijo ke Gojeknya be. Harganya sama dengan yang diomongin Cek Ovi. Oke, terima kasih Cek Ovi sudah hadir di Studio Pro 4. Cerita sama kita tentang pengalaman Cek Ovi yang kalau anak-anak muda zaman sekarang ngomongnya tuh kayak roller coaster ya.
1: Oh iya.
0: Ya, naik turun gitu. Udah lemak-lemak pegawai, tiba-tiba buka usaha. Itulah tadi, harus settle dulu tapi usahanya ya kawan-kawannya. Dan memang harus fokus seperti Cik Ovi. Satu tahun ini dia fokus di usahanya. Mudah-mudahan lancar dan juga banyak yang order.
1: Amin.
0: Lebih terkenal lagi. Wih, seneng nian rasanya ya kalau kita tuh sudah terkenal. Dan tetap semangat untuk ngonten.
1: Oh iya, iya.
0: Pasti
1: itu
0: ya,
1: challenge banget.
0: Tetap semangat untuk ngonten. Oke, teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang juga jangan lupa buat order di Bravella Favor Fix Instagram, tadi sudah disebut. Treatsnya juga treats pribadi sih, tapi ya
1: tapi
0: pokoknya
1: iklan.
0: Dengan kata kunci Bravella Flavor Fix itu udah muncul di treats, jadi kamu tinggal cari. Terus juga yang ketinggalan mau tahu lebih banyak tentang Bravella ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena akan tersimpan rapi dan terpampang nyata muka Cek Ovi ya. Kalau Cek itu, Cek minta pamit juga dari Ruang Dengar Dodolor untuk acara Teras UMKM. Kita akan kembali lagi melanjutkan dengan program acara lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 11.55 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat zuhur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita masih ada di Hiburan dan Informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha UMKM ya. Kali ini kita dengan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif.

Jadi dolar pendengar Perempat RRI Palembang, pastinya tahu kan perkembangan industri kreatif saat ini di kota Palembang ini semakin pesat. Berbekal kreativitas, keterampilan dan inovasi, berbagai ide sederhana serta jadi peluang usaha yang menjanjikan. Seperti tadi kita ngobrol sama salah satu pelaku usaha ya. Dia kreatif, bikin konten, terus juga memperkenalkan produk-produknya, itulah menjadikan bernilai jual juga untuk produknya sendiri. Mulai dari kuliner, tadi sudah ada contohnya, terus ada kerajinan tangan, fashion, musik, fotografi, sampai ke konten digital. Galo-galonyo ini punya potensi untuk dikembangkan jadi sumber penghasilan sekaligus ngebuka lapangan pekerjaan baru. Namun memang untuk pengembangan industri ini sendiri, tentu tidak cukup dengan ngandel ke ide-ide kreatif bae. Jadi kita selaku para pelaku usaha ini juga perlu memahami strategi pemasaran, maupun mengikuti perkembangan teknologi serta memahami kebutuhan pasar. Nah, dolar pendengar Perempat RRI Palembang pasti paham kan dengan apa yang Cik Mita maksud dengan mungkin ya beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi mungkin juga ada yang belum paham, jadi kita akan bahas setelah yang satu ini. Dolar pendengar Perempat RRI Palembang, jangan kemano-mano, tetap dengar ke Perempat RRI Palembang. Karena setelah ini kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi seputar acara kita, yaitu siaran tentang ekonomi kreatif dan ide-ide kreatif lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih bersama Cik Mita di Pro 4 RRI Palembang tentunya dengan program acara kita Yola di Hiburan dan Informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Jadi ya kalau industri kreatif tadi juga sudah kita obrolin. Apa tuh yang diobrolin Cik Mita? Ya obrolin lah ya. Pokoknya industri kreatif ini sendiri sih sudah mulai banyak dikerjakan atau banyak digandrungi sama pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha makanan, terus juga RM, masih banyak yang lain lah ya. Pokoknya ini menjadi sebuah peluang dulur-dulur memang untuk kita memperkenalkan dan juga ini merupakan suatu dukungan kolaborasi dari pihak manapun agar memang industri kreatif lokal di Sumatera Selatan, Kota Palembang terutama ini berkembang dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman saat ini, pendengar. Jadi kalau dari daerah apa baik sih Cik Mita yang bisa kita kenalkan? Oh banyak kerajinan tangan khas, menjak songket, kuliner, sampai ke produk-produk kreatif anak muda lainnya yang punya daya tariknya tersendiri. Nah, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kita perlu ketahui bahwasanya kreativitas itu bukan cuma tentang hasil ke karya yang menarik baik, tapi juga mencak mano karya itu bisa punya nilai, punya nilai ekonomi yang kasih manfaat bagi semuanya, bagi masyarakat. Dan karena itulah, payo kita sama-sama ngembang ke ide-ide kreatif kita ini untuk meningkat ke keterampilan kita dan bisa memanfaatkan peluang yang ada ini. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru sebab memang peluang usaha ini bisa bae berawal dari ide-ide sederhana, dulur-dulur. Nah, menurut dulur-dulur, cak mano sih sekarang gitu kan yang punya usaha yang sedang merintis di bidang industri kreatif ini, apa tantangannya? Pasti ada ya tantangannya yang mungkin setelah ini kita bakal bahas tantangan-tantangan yang ada. Tapi memang

atau sebagai pelaku usaha bisa menghindari atau intinya menghindari lah atau bisa menghandle untuk tantangan-tantangan atau menghandle beberapa hal yang mungkin bisa sebenarnya kita keep atau kita handle terlebih dahulu sebelum kita mencari atau mengambil keputusan. Biasanya sih kalau ide-ide kreatif ini seringkali banyak plus dan minusnya ya. Nah, kita bakal bahas tantangan-tantangan yang dihadapi pelaku usaha industri kreatif saat ini.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mengajarinya arti toleransi.
5: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
4: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
5: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
4: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di hiburan dan informasi siang hari ini tentang edukasi pelaku industri kreatif ya. Dan kita tadi sudah spill tipis-tipis dan juga mungkin tadi banyak yang tanya-tanya juga, kira-kira tantangannya apa sih Cek kalau dalam menghadapi pelaku industri kreatif ini? Yang pastinya nih teman-teman pendengar perempat area di Palembang, dulur-dulur, ada 10 tantangan yang dihadapi para pelaku industri kreatif ini. Mulai dari keterbatasan modal yang pertama. Ini ya karena memang biaya produksi, pembelian barang, peralatan sampai ke pemasaran ini menjadi tantangan tersendirinya dari segi modal. Dilanjutkan dengan persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, hadapan-hadapan bisa jualan hal yang sama tapi tetap rezeki punya masing-masing ya, tergantung kita dewe gitu kan. Terus juga ketiga, ada kurangnya inovasi dan pengembangan ide. Balik lagi ke pribadi masing-masing, kalau sudah punya ide ya tinggal dikembangin gitu kan. Yang keempat, ada kesulitan memasarkan produk-produknya. Kesulitan memasarkan produk-produk sendiri itu ya balik lagi ke produsennya lah ya. Kayak kita sebagai pelaku usaha, kita harus memutar otak, punya ide-ide kreatif untuk memasarkan produk-produk kita ini. Yang kelima, aduh, yang kelima ini pastinya nggak relate sama keadaan kita sekarang yang mana apa-apa semuanya serba digital. Jadi yang kelima ini ialah kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Kalau saat ini kan kita apa-apa digital, online, segala macam, ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena memang peluang pemasaran di dunia digital ini atau di era digital saat ini itu lebih luas, pendengar perempat dari Palembang. Nah yang keenam, ada perubahan tren dan selera konsumen, so pasti itu selalu berputar. Bulan ini trennya ini, bulan depan belum tentu itu masih tren, dulur-dulur pendengar. Nah, selanjutnya nomor 7, ada keterbatasan sumber daya manusia. Betul ya, SDM. SDM, SDA ya. Terus juga ke-8, ada kesulitan menentukan harga jual. Ini kira-kira HPP-nya gimana nih, Cek Mita? Nah, itulah tadi, pentingnya kita menghitung dulu APP dan juga apa-apa saja yang kita perlukan, kita keluarkan untuk suatu produk, baru kita bisa hitung harga jual dari produk ini. Yang ke-9, ada kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi, kalau kamu punya ide desain, merek, karya kreatif yang punya nilai ekonomi itu, sebaiknya kamu harus mendaftarkannya ke hak kekayaan intelektual, sehingga memang kalaupun menghadapi peniruan dan penggunaan karya tanpa izin, kamu bisa menggugat dan bisa mempertahankan bahwasanya itu memang benar milik kamu. Ya, yang ke-10 terakhir, ada kesulitan mempertahankan keberlangsungan usaha. Ya, baru sebulan berjalan sepi udah berhenti gitu kan. Yang mana memang ini salah satu momok yang menakutkan ya untuk para pelaku usaha, karena tidak mampu mengelola keuangan, tidak mampu juga menjaga kualitas produk, tidak bisa memperlahankan pelanggan, yang mana jadi usaha ini tidak berlangsung lama. Seperti itu. Dodolar pendengar Pro Umparari Palembang. Nah, itu tadi lagu sih. Itu tadi 10 tantangannya yang dihadapi pastinya sama kita selaku pelaku usaha ya. Nah, kita lanjut tidak lanjut sih. Kita tutup sampai di sini untuk hiburan dan informasi mengenai industri kreatif. Kita bakal dengarkan sih kok lagu atau dua lagu sebelum kita agak ke Pro 4 RRI Jakarta untuk ikuti siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta dan juga Pro 4 RRI mana tadi ya? RRI mana ya? RRI Padang. Yuk kita jalan-jalan ke Padang siang hari ini. Tapi dengerin dulu nih, ada satu lagu dari Prabu Muli, Cerita Suhang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sesaat lagi kita akan beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang. Ada Bung Noel dan juga Kak Riri nih. Dengan tema ada Sarawak Gelembong Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman. Bersama narasumber dari RRI Padang ada Viveri Yudi MPD selaku budayawan. Langsung saja pendengar, kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival

Ini ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo udah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah aman ya. Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama, bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawak Galembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawak Galembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawak Galembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Galembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik. Selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya di siang hari ini. Kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Makari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Makari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Makari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawak Galembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Ma. Mungkin iya. Ma tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit kalau Sarawak Galembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Ma ya.
2: Okay.
3: Insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Ma, jelasin Ma, Sarawak Galembong itu seperti apa? Apa nih Sarawak Galembong Ma? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawak itu artinya celana. Nah, lalu Sarawak Galembong berarti celana galembong. Nah, celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa lalu nanti dilipat dengan cara tertentu lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Ya. Lalu yang unik pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawa Galembong. Tapi uniknya Sarawa Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat. Walaupun tidak harus pakai galembong dalam silat.
3: Basile.
4: Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai
4: babi pakai galembong juga.
3: Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional. Di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya? Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada ciri khasnya, Maya,
4: lebih keras katanya. Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayu.
3: Bayu
4: itu daerah Bayur di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya galembong Bayu. Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas ada. Minangkabau gitu. Dan okay. seluruh lemo yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik ya, di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oh, oke, okay. ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk sarawak atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawak galembong. Biasanya tentang sarawak galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai. Main randai memakai celana galembong, sarawak galembong. Sarawak galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu. Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawak galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN. Saya tanya tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawak galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak ya, literasi. Karena
4: pola di bagian pisah itu. Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana sarawak galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kuruang basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya namanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak. Ketiak baju kurung basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakaikan itu. Itu yang asumsi saya. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini apa saja jenis galembong ini, kenapa ada yang rendah pisaknya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawak galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun sarawak galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawak galembong tuh punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
4: Oh, baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
5: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata.
4: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak. Ya.
4: Di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai saluk penghulu.
3: Itu penandanya, Mak ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, basilek, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum.
3: Umum digunakan.
4: Dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
5: Oke, okay, baik.
4: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di Pisa itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong.
3: Sarawak Galembong.
4: Itu Noel, mohon maaf.
5: Oke, okay, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
4: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
3: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak. ya.
5: Iya. Oke deh, baik kalau okay, gitu. Ya baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh sahabat budaya ya.
5: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812-1124-948 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uniri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya. Iya.
3: Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi
2: orang. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Ari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Maya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatyang. Inyak Palatyang di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara
4: Halo,
1: Budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Minangkabau, kenangan dan cinta, usah kau bundo dahulunya. Dengan Cik Guri ya, pendengar setia dari Seni Santara Uniriri.
2: Iya, Cik Guri ya ini.
4: Halo?
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengar Cik suara Guri, saya, Bang Uni.
1: Dengar Cikgu.
4: Aduh, Bang Noel bersehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng, dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
2: Narasumber Mak Kari.
1: Mak Kari, Cikgu.
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
4: Mak Kari. Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu. Salam
4: kenal dengan Cikgu Ria. Saya ini yang aduh luar biasa biasanya nih narasumbernya, apalagi pelancarannya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
1: Iya,
4: kalau
1: betul.
4: Kalau salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan
4: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galombang, galembong atau bahasa
3: Inggrisnya
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian bahagia betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup menyimpan persahabatan mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini Pak Makarim.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian bela dan bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
4: Cik Gul ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Ngomong kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Paik baburu ka padang panjang.
1: Cakep.
4: Dapat ruso di tengah rimbo.
1: Cakep.
4: Tiap zaman merubah gadang Sarawak Galombang. Jangan sampai sirno artinya enggak tahu kan. Itu saja buat Bapak-bapak resume ini rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dapat sepatu dulu nih.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian beralih atau berubah. Artinya ayia gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan perkembangan zaman yang merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal yang tidak boleh berubah itu adalah nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu setel pasang satu pasang galembong bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya setiap silenya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan, betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi kerjasama dengan desainer, modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah. Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak dan lembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kurung basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di undang-undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya. Iya. Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguria tadi.
1: Iya, benar banget.
2: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Prompat ya.
1: Silahkan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bekasi yang mau bertanya ke Makari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke.
2: Silakan.
3: Oke, siapa namanya?
2: Dia
3: di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan
2: terbesar untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak?
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar. Mental kita mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan. Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang untuk pengajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landagan lodo gitu.
2: Banjir bandang ya.
3: Agak keras. Sorry Noel.
1: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk pandangan atau sahabat budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta, dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
1: Iya.
5: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi lembong, tapi gimana lah gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam, satu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
3: usulnya
5: aja itu,
3: usulnya
5: Mak Karya.
3: Luar biasa, biasa. Usul.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Iya. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
3: Kita dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Maya.
3: Masalahnya itu prinsip nya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu, pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang itu penyakit, termasuk mata orang. Itu juga menjadi penyakit.
2: Penyakit
3: itu untuk pakaian yang cewek.
2: Iya.
3: Tapi untuk galembong itu kecil
2: risikonya. Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiknya tetap terjaga.
2: Oke.
3: Masalah warna enggak ada masalah.
2: Umannya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Lalu kalau hitam kan enggak kelihatan
2: kotornya.
3: Fungsional saja.
2: Oke. Okay. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Mel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke. Okay,
2: di Padang,
1: di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
2: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita gak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong? Terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silakan.
2: Oke, silakan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, budaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembang. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tetapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu.
1: Oke, baik, itu
2: udah
1: dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap. Harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita. Gitu ya.
2: Iya,
1: terutama iya, terutama melalui
2: budaya orang gitu ya,
1: bener itu ya. Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan
2: iya,
1: sampai
2: sekali.
1: Ya.
2: Ya jangan ya nu ya rencana ya sama
1: itu
2: budaya
1: dia.
2: Ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
2: Boleh. Silakan,
3: jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepik. Bahwa dia bangga saya punya payung bagus.
1: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia. Baik. Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Oke, baik sih ya.
2: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
1: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makar dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses.
3: Salam
1: pokoknya
3: untuk Nova Kalista.
1: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Mal pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suar Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, nilai info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dodulur ada surat ulu yang merupuk ke tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang mengguno ke aksara kanga-nga yang kini sudah tidak digunakan lagi. Disebut ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu sungai atau wilayah ulu.

0: sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dindasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di Sungai Ado Buayo, Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedelur, selamat siang. Balik lagi di Pro 4 dari Palembang. Kalau tadi sudah kita jalan-jalan ke Jakarta, kali ini kita balik lagi di kota Palembang. Dan mencak biasa pukul 14 sampai dengan pukul 15, Cik Mita buka pintu di program acara Besanjo. Tapi yang nak masuk rumah Cik Mita harus bepantun terlebih dahulu ya. Oke, Cik Mita nih harus bepantun, masuk rumah Cik Mita harus bepantun ya. Tapi di line telepon bay yang kita terima atau juga WhatsApp. Cik Mita cek dulu. Kalau dari telepon boleh di 0897788188, tidak salah enggak sih nomornya? 0897788884. Kasih satunya ya. Kalau telepon 0711351656. Kita terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paket.
0: Wih, dah semangat bibi paket ini lah, udah asep. Dari mana, Bi?
1: Dari tadi.
0: Oh, pantes lah habis suara sambil manggil di tadi lah kelamaan iga.
1: Iya.
0: Oh, Cik Sisi. Hai. Baru datang depan pintu. Nih ada palang pintunya, harus berpantun.
1: Oh, ada. Tapi pantunnya ini agak sedih, ini pantun kekuasaannya nih.
0: Belum ya? Belum, aja.
1: Pantunnya kayak ini, kayak aku baca ke dalam, tunggu.
0: Oh, nak nunggu pula ya kita.
1: Pagar makan tanaman.
0: Cakep.
1: Dikira anak pacar, ternyata cuma teman.
0: Sedih nih aneh. HTS apa? Hubungan tanpa status apa? Pagar makan teman, dikira pacar, gak tanya teman.
1: Iya, dikira pacar, tanya teman.
0: Aduh, gak diakui kawan.
1: Sian deh lo.
0: Sian deh lo. Cik Sisi nak nitip lagu apa? Lagi sambil makan model nih. Walaupun ada tapi gak dianggap gak berada, ya Allah.
1: Iya, cocok kan lagunya kan?
0: Cocok.
1: Nah, iya, untuk yang request deh lagu deh. Mau kasih pantunnya. Cucano kami udah wajib berpantun, jadi minta tolong.
0: Iya, Cik Sisi kaget sambil makan pempek di belakang. Jangan balik dulu, nunggu yang lain dulu ya.
1: Iya. Kaget iya. Kami bungkus pempeknya ya.
0: Iya, bungkus sih lah 5-5 ya, untuk yang nak datang ya. Sekalian. Nah, kasih Cik Sisi. Masuk. Kirimnya untuk siapa lagu ini? Untuk yang nulis
1: Bella.
0: Bukan yang nulis pantun tadi?
1: Oh, untuk yang ngirim pantun tadi, siapanya semoga cepat sembuh, Bella.
0: Cepat sembuh ya hatinya. Oke, Cik Sisi, terima kasih.
1: Jangan minum obat.
0: Sakit nian, berarti ya, minum obat
1: tuh. Jangan ditelan kulitnya, obatnya diminum, kulitnya dibuang ya.
0: Iya, siap.
1: Ada pantun lagi.
0: Apa lagi?
1: Bubur ikan lele, permisi le. Assalamualaikum.
0: Oi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja tinggal aku ya. Halo.
2: Halo, Mas Anjo. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, siapa di mana ini?
2: Bang Robi, terima kasih.
0: Robi, terima kasih.
2: Apa kabar, ya, kita?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Ngapu jadi sini, Cak Mita?
0: Tak tahu.
2: Ngapu menambah banyak asap, Cak Mita?
0: Tak tahu, tidak katik pelatnya, jadi tak tahu asapnya dari mana. Iya.
2: Cak Mita.
0: Masuk rumah kita harus ada pantunnya.
2: Oh, ada satu pantunnya? Kalau katik pantun tak boleh ya?
0: Tak boleh, tutup pintu, tak terbuka, itulah kata sandinya.
2: Sedang. Kalau ini baik pantunnya, ini baik.
0: Tak nyambung, tak kunjuk lagu. Ajulah kalau cuma singan.
2: Ke pantunnya ke toko jamu beli batu bata. Ke toko bangunan beli kue kojo. Ketemu lagi dengan Cik Mita di acara Besanjo.
0: Nggak ada cocok.
2: Ada tuh ya. Pasan, boleh kan?
0: Cak, boleh. Nak lagu apa? Masuk dulu, jangan oh, depan pintu masuk. Ini.
2: Ya, saya lepas ya sendalnya.
0: Woi, lepas sendal, baru disapu, dipel rumah nih.
2: Lepas sendal kulit.
0: Kulit ya, iya. Nak lagu apa ini, sembari makan-makan kita nih?
2: Makan dulu lah,
0: Lagu dulu.
2: Keluarin layang ador.
0: Hah?
2: Keluarin layang ador.
0: Ada sisi di belakang lagi mengkesi pempek. Cepelah.
2: Ya, keluarin kalau ya.
0: Cepelah. Nak lagu apa ini?
2: Lagunya ini dari Jambi deh.
0: Apa tuh?
2: Datuk.
0: Hah?
2: Datuk Penghulu.
0: Datuk.
2: Datuk Penghulu.
0: Hai dem.
2: Abah jangan awas lah kata. Tidak galak balik.
0: Pak abu. Penghulu.
2: Bukan Datuk Penghulu.
0: Atuk Peng. Atuk Penghulu. Atuk bukan Datuk.
2: Wah Atuk ya. Awas kalau salah jangan tak.
0: Tidak Wak Kocai kan Jambi.
2: Iya.
0: Nah.
2: Itu buat tes.
0: Nuh kaget lah dulu dengar kebaik.
2: Kalau lagalah balik aku.
0: Bengkel lah untuk siapa lagu ini?
2: Spesial ya? Dipasangin aku ya?
0: Muter-muter dia pening.
2: Oh,
0: ya sudah.
2: Selamat berjuang.
0: Selamat berjuang ya sudahlah mencek itu. Dam.
2: Tunggu hujan tiba.
0: Iya benar-benar.
2: Hujan tiba jarang hidup aja minta.
0: Iya pacak nian.
2: Iya kali ini non stopnya tidak benar.
0: Iya.
2: Subuh atau pagi, pokoknya hidup terus.
0: Oke.
2: Kalau mati lampu aja.
0: Sudah masuk lah makalah pempek jalan. Nah, yang lain pulau ini nak masuk depan tuh lantri.
2: Iya. Ada rujami tak?
0: Ada galo, ada pempek, ada tekwan, lakso, burgo.
2: Laksan.
0: Ada.
2: Ada keluarin lah yang ada
0: ya. Ya lajulah dengan cek sisi di belakang ya.
2: Yo.
0: Yo.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi. Halo.
3: Halo, siang-siang makan nasi.
0: Cakep.
3: Malam-malam makan bolu.
0: Cakep.
3: Cik Mita yang selalu di hati. Niat paling idolaku.
0: Terlalu maksa gak sih, Cik?
3: Biarin maksa, yang penting cocok.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Cik Mita.
0: LL.
3: Nah, LL.
0: Tumben sepi L.
3: Lagi nonton dia diem.
0: Ajar screen time
3: Bukan lagi.
0: Masuk lah bantun, tak kalah masuk ini.
3: Masuk. Makan dulu.
0: Ada di belakang dengan Sisi tadi dengan Robi. Tinggal.
3: Dia habisin juga loh itu cek minta.
0: Dia nak mongko sujinya.
3: Kerjaan mungkin maknya Cik Ciko ya.
0: Masakan Cik Mita.
3: Asik.
0: Iya kan?
3: Oh lemaknya masakan Cik Mita.
0: Iyalah.
3: Iya tapi Cik Mita beli kan.
0: Galak nian sedang angkat campak lagi.
3: Salam.
0: Nak lagu apa kita?
3: Lagu ini apa lah lemaknya?
0: Lagu rindu, rindu siapa?
3: Cik Mita. Galak kekanjian juga.
0: Lagu apa?
3: Ada siapa di situ Cik Mita?
0: Dak kate.
3: Apa cak? Tirunan.
0: Dak kate siapa-siapa sendiri aja.
3: Oh, berarti senang kan Cik Mita ni aku masuk.
0: Ya banget dong, senang banget gitu kan.
3: Lagu ini lah Cik.
0: Apa tuh?
3: Cinan Bana apa Cik?
0: Cinan Bana. Lah lama dak muter lagu ini.
3: Lama. Malu.
0: Iya. Kaget karaokean malam Minggu.
3: Sudah semalam.
0: Semalam Sama siapa semalam?
3: Wak Dola.
0: Iyalah.
3: Cik Mita galak ini, enggak galak diajak nyanyi.
0: Enggak pacak aku duet-duet. Enggak pacak nyanyi.
3: Enggak pacak duet-duet, uang-uang banget.
0: Uang-uang bisa, uang-uang. Sendiri-sendiri bisa, sendiri-sendiri.
3: Surang-surang.
0: Untuk siapa lagunya ini, Cek?
3: Oh, untuk si kecil aku lagi nonton ini. Dah merolo dia, Cek.
0: Ya Allah. Teng-neng-neng-neng-neng-neng-neng.
3: Tahunya.
0: Aidam.
3: Segala uang nonton
0: itu. Iya. Pengisi waktu loh.
3: Selamat nonton deh. Oh, untuk anak aku yang kedua, Cek.
0: Di mana? Di mana?
3: Ini besok ulang tahun, semoga panjang umur, selamat ulang tahun, pokoknya semoga yang terbaik untuk ini. Semoga jadi anak yang berguna, anak yang soleh.
0: Amin. Itu baik, Cek?
3: Yo, itu baik, Cik bisa ngantuk.
0: Makanlah dulu, aku nih nunggu tamu yang lain ini. Yo, makanlah ya.
3: Terima kasih, Cik.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu kita putarkan terlebih dahulu, Dodolor. Ada Timun Dalam Cuko, ada Atuk Penghulu, ada Ci Inan Bana.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita masih ada di program acara kita Besanjo. Kita kembali terima telepon di 0711 3516 506 atau di WhatsApp 0897 788 4884 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Jalur, Ke.
0: Putra Jalur. Jalur. Putra Jalur, eh?
1: Ya, oke.
0: Ah, masuk pintu harus berpantun dulu.
1: Oh, nak pantun dulu,
0: Ke. Iya.
1: Kami tak baca cak mana, Ke.
0: Tak jadi. Sami suruh balik lagi.
1: Masuk tak jadi ini.
0: Sudah,
1: Ke. Coba dulu, Cak, ya.
0: Lanjut.
1: Perempat ke perapat naik kereta, Cak. Kereta berangkat di sore hari, Cak. Di perempat ada Cak minta. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki.
0: Amin. Itu bisa pantun.
1: Dipaksa, Cak.
0: Oh, mendak dipaksa tadi tak galak berpantun, eh? Ya.
1: Sehat, ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Bang Putra. Bang Putra sehat?
1: Sehat, ya.
0: Lanjut. Langsung, Be, Bang, enak lagu apa, Bang?
1: Lagunya Keluarga Wak Yeng, Be, ya.
0: Cerita Keluarga Wak Yeng. Iya, ya. Oke.
1: Okay. Boleh kirim, Be?
0: Boleh, spesial untuk siapa?
1: Spesial, Be, ya? Spesial, Be, untuk keluarga besar Bandara Sriwijaya, terkhusus untuk pemimpinnya, Cak, ya. Siapanya salam sayang di bagi raba. Cak Mita, makasih waktu, Cak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita ke WhatsApp terlebih dahulu, ya. Satu WhatsApp masuk dari Wapet di Demang. Assalamualaikum Cik Mita, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Tambah tebal be kabutnya Cik Mita, kecapi makanan kerau, banyak kabut tambah saro. Ya betul, ya lagu oncak be Cik Mita bejang tembokan, mau kasih Cik Mita lagu ini buat pecinta Pro 4, semoga pada sehat galau, amin ya robbal alamin. Pendengar, kita cukup ke dulu duo, kita nak ngijo ke kage ado beduk dan azan asar, ya. Jadi kita coba duo lagu dulu, kage kalau ada waktunya kita putar lagi lagunya atau kita terima lagi teleponnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, saya sudah sampai di sini kebersamaan kita di Sriwijaya Siang. Setelah ini Sriwijaya Sore bakal berkawan sama C. Abbas. Dan langsung dengan program acara selanjutnya ialah Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Dan dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, Cik Bita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan bergabung di program acara kita, yaitu Besanjo. Dan langsung bae dari kawasan Nyala Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Bang Mita Duindasari pamit. Sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu.

Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu teguk air.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, karungut ialah puisi tradisional suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, berasal dari kata karunya, berarti tembang atau karya ini diwariskan secara lisan melalui lagu dan syair. Awalnya karungut menggunakan bahasa Sangen, namun kini bahasa tersebut jarang digunakan. Karungut berfungsi sebagai sarana pengajaran di mana seorang balian atau guru menyampaikan ajaran kepada muridnya dengan cara berkarungut. Melalui karungut, nilai-nilai adat, moral, dan kehidupan masyarakat Dayak Ngaju diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini jadi cerminan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah. Sementara itu, kakica atau kikica ialah kue khas masyarakat Banjar, yang mana dari Kalimantan Selatan, dan kue ini berbentuk bulat kecil berwarna hijau dan terbuat dari tepung ketan yang kenyal. Kue ini juga biasanya dimakan bersama hinti atau kelapa parut yang dicampur gula merah. Selain dari tepung ketan, ada juga penjual kue ini yang membuatnya dari ubi kayu. Perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manisnya gula merah pada hinti memberikan sensasi rasa yang khas. Kakica sering disajikan dalam acara adat atau hajatan masyarakat Banjar ataupun bisa ditemukan sebagai jajanan pasar. Informasi selanjutnya, suku Kaili di Sulawesi Tengah dikenal memiliki kekayaan budaya yang mana salah sikonya senjata tradisional bernama gumah, yang mana senjata ini banyak ditemukan di wilayah Palu, Sigi dan Donggala. Gumah punya bilah logam, gagang kayu berukir dan sarung berhias motif khas Kaili. Dulu digunakan untuk bertani, berperang dan upacara adat. Bagi masyarakat Kaili, gumah melambangkan keberanian dan kehormatan. Ini hari, gumah tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan simbol kebanggaan suku Kaili. Sementara itu, kuda renggong ialah seni pertunjukan khas Sumedang yang menampilkan kuda menari mengikuti irama musik kendang. Kesenian ini berkembang pesat dan menjadi hiburan arak-arakan maupun festival. Pertunjukan kuda renggong diiringi gong, kendang, dan genjering serta dihiasi kostum meriah pada kuda dan penunggangnya. Kini, pertunjukan festivalnya semakin modern dengan tambahan alat musik dan kreasi kostum. Kuda renggong punya makna simbolis tentang keberanian, spiritual, dan hubungan harmonis manusia dengan hewan. Seni ini juga jadi kebanggaan masyarakat Sumedang dan daya tarik budaya. Sekian info sedengar Inget Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Like kita peloi, Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mang Cepi Cedodolur. Ya, kembali kita di rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini Senin 28 September 2026. Setelah tadi Sriwijaya Siang sama Cek Bita. Dan ada Cek Abas di sini yang akan ngawani Mang Cepi Cedodolur sampai kaget jelang jam 8 malam yo. Nah, kita buka dulu perjumpaan kita dengan Bepadu, bepilih lagu dangdut. Langsung kita angkat baik. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, bepilih lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa Ike?
1: Sama Waitam.
0: Waitam. Waitam digoyang.
1: Waitam bergoyang.
0: Ah, asik. Cak mana kabar, Casmi? Alhamdulillah. Amin. Cak mana di sana? Masih caknya masih asapan nih?
1: Wih, masih banyak, Cik. Tambah banyak lagi, Cik.
0: Iya, eh. Aidah, mudah-mudahan lah ya, aman-aman baik ya.
1: Hujan belum, Cik. Kalau di dusun aku lah hujan terus, Cik.
0: Iya, benar. Di beberapa tempat tuh lah sudah ada hujan, malah hujan deras ada, eh.
1: Di tempat aja, Cik. Hujan deras, Cik.
0: Palembang ini belum dapat giliran.
1: Nah, itulah.
0: Iyalah, mudah-mudahan gak secepatnya, eh.
1: Iya,
0: oke lah, Cik Asmi, ada lagu yang bisa dipilih nih.
1: Oke.
0: Ada Rara di Tikam Asmara, Roma Irama Kehilangan, Melili. Roma Irama?
1: Iya, Cik.
0: Payo, kita siap ke.
1: Iya,
0: nah, kirim untuk ngelimo silakan.
1: Limo, Cik, ya. Satu, untuk Cik Nadia.
0: Yuk.
1: Dua, untuk Cik Ita. Tiga, untuk Mas Indra Widodo dan Cik Kesini.
0: Oke.
1: Empat, Mas Iwan dengan Cik Eri.
0: Yeay.
1: Limo, BM. Lama sih kok enam, satu wakpet.
0: Ngimpit,
1: eh. Iya,
0: Cik. Yalah.
1: Jangan lupa, Cik. Bakas enam jadilah.
0: Iya, jadi. Oke, ditunggu lagunya ya, Cik Asmi, ya.
1: Iya,
0: Cik. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam ya. Gitu, angkat lagi penelpon berikutnya. Halo Bepadu.
2: Bepadu, bepilih lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sama di Bukit.
0: Sama di Bukit nih siapa?
2: Ayo siapa?
0: Cik Rizwan ya.
2: Nah, itu tahu.
0: Ais, mantap.
2: Cak Polo tak kira, teman masuk.
0: Cak mana Bukit masih basep apa?
2: Iya, masih ini.
0: Caknya masih.
2: Tak pulau terlalu cak pekat cak kemarin-kemarin tu kan. Tanya lah sudah gelak di kau yoro gerimis.
0: Oh masih, oh ada gerimis juga ya?
2: Ada juga gerimis, semuanya belum deres.
0: Iya. Ada angin-angin juga tak di sana tu?
2: Yo, alhamdulillah ada angin.
0: Angin ya?
2: Iya.
0: Mudah-mudahan angin
2: sudah ada semenjak apa?
0: Angin sepoi-sepoi be.
2: Kalau terlalu rumah gitu.
0: Iyo, angin sepoi-sepoi be lah, ya tak?
2: Iya, sepoi-sepoi.
0: Oke, Cik Rizwan, ada lagu yang dipilih. Rara di Tikam Asmara, Melili Kamu Istimewa, Megi Z Seribu Benang Cinta, ada Lesti Kejora, Mansur dan Elvi, Kopi Susu, Rita Sugiarto Oleh-Oleh, Asrop Tujuh Kata Cinta, ada Selpiyama Berkali-Kali, Imam Esaripin Dahlia Berdayung Cinta.
2: Nah, Imam be.
0: Imam, oke lah, kita siap ke lagunya Imam. Kirim untuk Ong Lima silakan.
2: Kirim
0: ya.
2: Tipit ya. Topik. Apalagi Elegando Sisi ya.
0: Oke.
2: Mbak Wati ya. Wapet, Kampen di Dodowonyo ya.
0: Yo.
2: Pitung. Yang setapati ya.
0: Oke.
2: Terima kasih ya, Andra ya. Sudah jadilah lebih limo deh.
0: Oke, siap. Cari Swan.
2: Terima kasih Abas. Lanjut.
0: Yuk.
2: Selamat tugas.
0: Oke.
2: Waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Rizwan yang ada di Bukit Besar ya, Bukit Berbunga. Kita angkat lagi. Halo.
3: Halo Bupadu.
0: Iya, sama sama siapa nih?
3: Ya, dengan Mang Peri.
0: Mang Peri di mana Mang Peri?
3: Di
0: Muara Enim. Cak mana Muara Enim? Ada asap-asap juga dak?
3: Enggak kasih lagi, semalam hujan sangat lebat.
0: Wah, oh, serius?
3: Sangat deras.
0: Wow, lama dak?
3: Semerotan lama dari jam 7 sampai jam 10.
0: Wih, lama juga ya. Tapi aman-aman deh.
3: Rebu kemarin itu dari jam 6 sampai jam 12.
0: Wih, bersih nian berarti.
3: Labis.
0: Alhamdulillah. Tapi aman-aman deh, enggak ada yang sampai sono ya. Ada.
3: Tapi baru nak ini banjir, baru nak kru sungai Lamatan.
0: Oh, telah sudah mulai ini ya. Lumayan ya.
3: Mulai naik.
0: Ya. Tapi masih aman lah ya.
3: Masih aman.
0: Insya Allah. Kemarin tuh sempat surut ya?
3: Sempat kering.
0: Lematang. Oh, sempat kering.
3: Kering di daerah Penanggiran. Di daerah Mangperi dalam. Karena dekat dengan Sungai Musi.
0: Oh iya. Oh, daerah Penanggiran kering dia.
3: Kering. Daerah Ulu kan.
0: Itu apa kalau misalnya kering cak itu berarti pacak dilewati?
3: Pacak dilewati.
0: Kayak jalan kaki ya?
3: Ya, jalan kaki.
0: Iya. Nah, kalau karakter surat sungai di situ berbatu-batu tak? Itu Mangperi.
3: Di daerah Ulu ya, kami daerah Mangperi dah.
0: Tidak eh. Oh, daerah Ulu malah yang batu-batu ya.
3: Daerah Morenim kan?
0: Iya.
3: Batu-batu.
0: Ih, cantik itu tempatnya ya berarti ya?
3: Cantik. Iya. Kalau daerah Mangperi dah, dekat laut.
0: Berdayung tidak?
3: Berperahu
0: ya?
3: Berperahu.
0: Yalah, Mang Ferry, ada lagu yang nak dipilih.
3: Lagu apa Pin?
0: Ada Rara di Tikam Asmara, Melili Kamu Istimewa.
3: Terus?
0: Ada Maggie Z 1000 Benang Cinta, Lesti Kejora, Mansur dan Elvi Kopi Susu, Rita Sugiarto Ole Ole, Asrop 7 Kata Cinta. Selfie berkali-kali Sri Depi Terpesona, Santa Hoki Setangkai Bunga Padi.
3: Nah, yang ini baik tadi.
0: Yang mana?
3: Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa tadi ya?
3: Ya, Melili dah.
0: Mel, okay, dia.
3: Kirim ya. 5 orang kan?
0: Untuk 5 orang silakan.
3: Buat Adinda Lupin sekeluarga besar, buat Mahmud Temanti.
0: Yo.
3: G buat ini Rudi dan Erla, Fatma Maras, Lime, Fania sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga, minta dua ini Bik Harni dan orang tua.
0: Oke.
3: Okay. Nah, minta. Buat Jabang, sehat selalu.
0: Amin.
3: Murah rezeki, lancarkan segala urusan.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Mudah-mudahan di Palembang cepat terima gini.
0: Amin. Ya. Harapan kita sama-sama itu.
3: Draft kan, Alhamdulillah ini jadilah.
0: Iya.
3: Lumayan draft.
0: Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Ferry yang ada di Sungai Rotan. Kita jenguk dulu, kita intip di WhatsApp kita ada siapa baik. Sudah pemasukan. Ada pemasukan nih, kemasukan berarti. Ada Mang Pendi Langkan Dalam. Apa nih? Oh, Rara di Tikam Asmara, Pak. Yuk kita siap ke ya. Yeah. Kirim salam buat Senamo Gasing, Nadia suka banget, Pipi Talbet, Gandus, Robby Rizwan, Andra, Anggi, Iwan Jendi KTP, Entra Kartini Tajam, Galo-Galo Baik, buat Cik Abas, selamat bertugas. Bener-bener Langkan Dalam juga, segera hilang juga asapnya ya. Oke, Mang Pedi terima kasih kebersamaannya, halo juga. Untuk Cik Arifin yang ada tunggu buntung 1000 benang cinta. Oke, kirim untuk semua pendengar setiap perempat beh. Buat Cik Abbas mau kasih. Terima kasih juga Cik Arifin tunggu buntung ya. Untuk daerah tunggu buntung kepecahnya sama gitu ya. Bahasa pan juga nih. Masih ya. Belum habisnya. Dan juga selamat siang, selamat sore juga untuk Wapet. Wapetnya apa nih? Oh, kabut masih tebal. Oke. Okay. Wapet eh. Sama ya daerah kita eh. Oleh. Doa yang sama untuk Wapet. Dan kirim buat bini Wapet semoga sembuh. Juga pencinta perempat semoga pada sehat-sehat galo. Terima kasih kembali. Rita Sugiarto oleh-oleh. Untuk Mang Rizwan sama Cik Asmi, Mang Ferry, Mang Aspin, Cik Pipit, terima kasih. Oke lah kalau begitu. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya, kita buka lagi untuk kesempatan berikutnya. Tetap bersama kami, berpadu, berpilih lagu dangdut.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo Bapak Du.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bang Abbas.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Yang di pelaju.
0: Yang di pelaju. Masih asepan pelaju apa?
1: Oh, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Ada. Yalah, doa-doa bersama begitu mudah-mudahan ya, lekas hujan biar asapnya hilang. Okelah. Jessy, ada lagu yang bisa dipilih.
1: Lesti
0: tadi
1: mainkan.
0: Yang mana?
1: Lesti.
0: Oh, Pak Yu, ya, kita siap ke Lestinya.
1: Benar, nah, kami dari awal
0: kan. Oke. Nak berkirim untuk siapa?
1: Kalau kayak aku tema enggak?
0: Iya tadi, nanya Asep tadi.
1: Oh. Nah,
0: selamat pagi. Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita cuman cek apa cuman nanya kondisi Asep di tempat tinggal Macik Beca Dolor ya. Pak Yula, kita angkat lagi si ko penelpon. Halo Bapak Pilih lagu dangdut, siapa nih?
2: Halo Bapak Pilih lagu dangdut.
0: Cik Robi.
2: Kok tempe?
0: Kok tempe? Tempe bacem. Alhamdulillah baik. Cik Robi sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cak mana Asep di sana?
2: Oh, lumayan.
0: Masih ya?
2: Masih, jangan belum jalan. Jangan lama kan sih.
0: Man, kemarin belum ada hujan juga.
2: Tidak, nak hati ya mas.
0: Oh.
2: Ada gerimis satu hari apa tu gerimis kecil ya mas. Ada ini taruh gelas di luar tidak kan tu gelas ya mas.
0: Oh iyo. Baca pulak Cik Robi. Iyalah Cik Robi, ada lagu Mansur S sama Kopi Susu, terus Asrop 7 Kata Cinta, Selfie Berkali-Kali, Santa Hoki Setangkai Bunga Padi. Nah itu yang masih tersisa dikit. Sementara itu dulu, belum ditambah lagi.
2: Kemana itu dulu? Kemana ini?

0: anak Rido Roma.
1: Apa tu judul?
0: Rido Roma menunggu.
1: Ha?
0: Menunggu.
1: Menunggu.
0: Hmm.
1: Salah kopi susu mana ke apa?
0: Kopi susu Pak Yu.
1: Kasih es apa sih?
0: Iyo, belum ditambah lagi lagunya.
1: Kasih es kopi susunya.
0: Kasih es, oh lemak eh. Sedap itu. Pak Yu berkirim untuk wong limo silakan.
1: Oh limo.
0: Mm-mm.
1: Untuk ini tentang penakan dalam mari kerami lupa kembali.
0: Yo.
1: Untuk Eli, untuk Anggi, untuk Andra.
0: Lama
1: macam bijak sekarang bang anget.
0: Okey.
1: Siapanya? Selamat berasapan.
0: Nah.
1: Jadi salai.
0: Selamat berasapan bu.
1: Iya, jadi salai ni awak.
0: Iya.
1: Selamat tugas.
0: Okey, siap.
1: Selalu jawabnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Terima kasih, Cak Bas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Robi yang sudah terima kasih. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ado Cak Adi Pitung di Tiga Ulu Cak Abbas, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terpesona dari Sri Depi kita siap ke. Salam buat Rizwan, Asmi, Aspin, Nadia, Anggi, Hendra Widodo, Mang Iwan, terima kasih. Yo, daerah Kertapati Cak Yo sampai dengan Pelaju juga ya, basep juga ya. Jadi ya. Ya, masih basep ya sekitarnya itu. Oke. Mana lagi ya? Ini ada Priyadi di Tanjung Agung, Pangkalan Balai, Banyak Asin. Kalau di Pangkalan Balai ini asapnya masih banyak, masih ada. Oke, lagunya dari Selfie Ma berkali-kali. Buat pendengar RRI Perumpat, selamat sore dan selamat istirahat buat Cak Abbas. Terima kasih. Payulah kalau Cak itu. Kayak itu buka lagi untuk sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya yang mana tadi. Kita sudah siap ke Adorita Sugiarso, Rita Sugiarto oleh-oleh, Lesti Kejora, Mansur dan Elvi Kopi Susu, Sri Depi Terpesona dan juga ada Selfie Yama berkali-kali tetap bersama kami, berpadu berpilih lagu dangdut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya, masih di Bepadu berpilih lagu dangdut, kita langsung angkat. Halo Bepadu. Iyo,
1: Bepadu.
0: Yo, i.
1: Melo, olah ke sore ya.
0: Boleh.
1: Coba dong direka ulang apa lagunya?
0: Direka ulang.
1: Iya dong.
0: Yang tersisa ya.
1: Jangan begitu dong. Jangan bilang kita sisa. Ay, kagak mau sisa-sisa.
0: Bukan yang tersisa, yang belum diputar, ya.
1: Kirain ada versinya. Versi
0: di ini dia apa, di ayak ya.
1: Keras kali.
0: Ada Asrap 7 kata cinta.
1: Nah, ya sudah kalau begitu.
0: Santa Hoki setangkai bunga padi.
1: 7 kata cinta.
0: Oh, 7. Oke okay lah.
1: Yang mana nih yang 7 ekor itu ya?
0: 7 kata cinta yang na itu nah.
1: Bagus sekali.
0: Baru mah itu ya.
1: Belum, tapi lebih baik tidak.
0: Lebih baik berenang daripada
1: bannya.
0: Okay
1: lah. Lamanya berapa ribu? Cik Abas?
0: Hah?
1: Berapa ribu?
0: Adalah cak 1821.
1: Alhamdulillah
0: rame. Alhamdulillah.
1: Iyalah, mudah-mudahan terus bertambah rame.
0: Cak Maino asap di sana?
1: Banyak
0: eh? Belum habis-habis.
1: Ada heli berputar-putar di atas.
0: Cuma berputar baik dia.
1: Tapi tadi teriak minta duit.
0: Minta duit eh zaman. Alang ke zaman dulunya, Cik Bipit ini kau ketawanian eh.
1: Iya tapi tidak dengar, dia cuma menyiram air.
0: Cuma tidak disiram ke situ.
1: Pekat nian itu Cik Abas di sini.
0: Iya sampai di sini juga hilang muncul daerah RR ini.
1: Mudah-mudahan cepat berlalu Cik Abas ya.
0: Berkirim?
1: Kita pecil lurus Cik Abas kirimannya. Karena durasi juga ya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan galau-galau sehat.
0: Okay lah.
1: Cik Abas dengan
0: begitu.
1: Siapa?
0: Aduh banyak, tidak baca disebut rame di sini, lagi rame ini kan.
1: Alhamdulillah kalau ada rewang ya, agak galau cantik.
0: Iya,
1: galau.
0: Yang rewang ya. Tidak apa-apa.
1: Oke,
0: okay.
1: Okay, Bang
0: Abang. Iya.
1: Mau
0: aci
1: ya.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cik Bipit di Larang Batu Eto ya. Siko lagi. Halo Bepadu,
2: berpilih lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Fauzan.
2: Iya, Jabat.
0: Masihkah di sana asapan?
2: Kalau untuk asap masih Jabat.
0: Tapi
2: yo enggak terlalu terasa karena anginnya kan kuat Jabat ya. Jadi kan asap itu di galangan juga
0: gitu. Yalah kalau cak itu. Nah, ada lagu yang bisa dipilih nih, yang ada Rido Roma menunggu, Wawa Marisa Harta dan Surga, sama si kok lagi ada Ayu Ting Ting Geboy Mujair. Yang mana?
2: Yang menunggu aja jaman.
0: Menunggu Rido Roma. Ayolah kita siap ke. Silakan kirim untuk Ong Limo, Cepozan.
2: Kita kirimnya pokoknya disenggol galau-galaunya berat tanpa terkecuali Jabas ya.
0: Yo.
2: Dan ucapan sehat selalu untuk galau-galaunya yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, mungkin itu baik Jabas.
0: Oke, Cepozan.
2: Semoga sampai tuntas.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cepozan. Kita intip dulu di WhatsApp gitu, ada Cik Alma. Iyo, Palembang masih berkabut asap bener ya. Kata Cik Alma kemarin 2 hari di Palembang, biasanya tuh dari rumah biasa kelihatan lampu-lampu di bagian atas jembatan Ampera. Ini sama sekali tidak kelihatan lampu yang bikin cindo kota kita. Iyo, dari pucuk tuh asap galo terjenguk tertutup Palembang. Semoga-semoga lah Allah segera menurunkan hujan yang membawa barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setangkai bunga padi ya kita siapkan ya. Terima kasih juga untuk Cik Alma yang ada di depo. Oke. Dan kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Sekaligus menutup kaget di Bepadu ya. Di kesempatan hari ini. Di Senin 28 September 2026. Terima kasih yang sudah berpeluan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan. Dan juga Cik Abas masih ngawani mencebicara dulur kaget sampai jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedekat dari Pro 4. Informasi yang pertama, betimbang sapur. Yolah tradisi adat Kalimantan Utara untuk menimbang bayi yang lahir pada bulan Safar. Tradisi ini bertujuan melindungi bayi dari pengaruh buruk sekaligus menjadi ungkapan syukur dan doa keselamatan. Pelaksanaannya dilakukan setelah bayi berusia lebih dari 44 hari dengan menggunakan ayunan timbangan, yang mana bayi ditimbang bersama 44 jenis buah dan sayur sebanyak 11 kali, lalu dipimpin doa oleh tokoh agama. Setelah penimbangan, seluruh bahan dibagikan kepada hadirin sebagai simbol kebersamaan.

0: tradisi tua yang mencerminkan kesederhanaan dan semangat kepahlawanan. Kesederhanaan kostum dan gerakannya menggambar ke warisan budaya masyarakat Nusa Penida. Sementara itu, pecel koyor ialah varian unik pecel dari Jawa Tengah yang menambahkan koyor atau urat sapi sebagai pelengkap. Campuran sayur rebus seperti kacang panjang, kol dan toge disajikan dengan bumbu kacang. Koyor dimasak dengan rempah-rempah hingga empuk lalu digoreng hingga berlemak dan dipotong kecil-kecil. Teksturnya yang lembut membuat cita rasa pecel ini berbeda dari pecel biasa. Hidangan ini biasanya disajikan di atas daun pisang bersama nasi dan rempeyek. Perpaduan rasa pedas, gurih dan kenyalnya koyor menjadi kepecel koyor khas Semarang ini begitu menggugah selera. Informasi berikutnya, tari tide-tide berasal dari suku Togla, Halmahera Utara, Maluku Utara. Tarian ini biasanya dibawa ke berpasangan oleh pria dan wanita dalam acara adat atau pesta pernikahan. Gerakannya berpadu antara ayunan tangan dan langkah kaki yang selaras dengan iringan tifa, gong dan biola. Penarinya mengenakan pakaian adat khas Maluku Utara yang berwarna cerah. Tarian ini melambangkan keakraban dan keharmonisan pemuda-pemudi Halmahera Utara. Hingga kini tari tide-tide tetap dilestarikan sebagai warisan budaya daerah. Demikian Ingat Perempat, informasi sedengit dari Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rr.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, Pak Yama Cipicu Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya jelang maghrib yang akan masuk di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan lagu-lagu religi. Tentunya juga lagi ada pengajian Al-Quran. Untuk Mang Cipicu Dulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang Baduk dan Azan Maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rekan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari

budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ya Pak, ya Mang Cepi Cedol Dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cepi Cedol Dulur, kita masih akan ngawani Mang Cepi Cedol Dulur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kita siap ke. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Siang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Nggak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Perempat, info sedengat dari Perempat. Informasi yang pertama, Rahengan adalah upacara tradisional masyarakat Desa Citatah, Bandung Barat. Sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, acara tahunan ini diiringi musik tawangsa dan melibatkan seluruh warga desa. Upacara ini ditujukan untuk menghormati Dewi Padi atau Sri Pohaci dan memohon keberkahan pada masa tanam berikutnya. Rahengan juga mencerminkan penghormatan terhadap perempuan sebagai simbol kehidupan dan kesuburan. Perempuan memegang peran penting dalam persiapan dan pelaksanaan ritual, mulai dari menyiapkan sesaji hingga menari tarawangsa. Keterlibatan mereka menunjukkan kedudukan perempuan yang dijunjung tinggi dalam tradisi masyarakat Citata. Sirubo adalah masakan khas Aceh Besar berbahan dasar daging sapi berlemak yang dimasak dengan cabai, lengkuas, kunyit, jahe, dan cukai aren. Hidangan ini bercita rasa pedas, gurih, dan asam. Proses memasaknya tanpa air tambahan karena cairan keluar dari daging dan bumbu saat direbus perlahan. Cukai aren ditambahkan bertahap dan membantu mengawetkan masakan agar tahan hingga berbulan-bulan. Sirubo sering disajikan dalam tradisi megang untuk menyambut Ramadan, yang mana dulu makanan ini juga jadi bekal para pejuang Aceh karena kepraktisan dan ketahanannya. Demikian Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.

0: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Ya bayo Mang Cepi Cedo Dulur, masih di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama Irama Batang Hari 9 ya, di kesempatan malam ini di Senin 28 September 2026, yang mana nanti sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.

Ya Pak, yang mengecipi sedulur-dulur. Tentunya irama batang hari 9 ini sekaligus kan menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore ya, di kesempatan hari ini Senin 28 September 2026. Yang pasti Cik Abas pamit dari ruang dengarnya, dan kagetnya di jam 8-nya kita akan masuk di rangkaian Sriwijaya Malam. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci Bica, dolor-dolor, di mana pun berada dan Sriwijaya malam. Kali ini berhubungan dengan Koloce Ilham edisi Senin tanggal 28 September 2026. Dan kita bakal menuju ke Pro4 FM Jambi untuk meloi program Belajar Sumba Perdendang yang hadir pecah biasa di Saban Senin malam sampai jelang kaget di jam 21 Manci Bica. Kita bakal bersua kembali di jam 21 di Pro4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Manis senyumnya.
2: Ah, muka sui.
1: Indah ke di pabini, indah ke di pabini tabayang juo.
2: Ah, lah di mabuk jantung.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selamat malam ganti-ganti untuk malam hari ini gelaran hari Senin di 28 September 2026 tentunya untuk belajar Sumba berdendang. Jadi silakan aja untuk ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini di line telepon seperti biasa 08 11 67 07 99 20. Kita sapa dulu untuk yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Andre.
0: Oh, alhamdulillah, sayo kabar baik, Bang. Abang Cak Mano kabarnya nih?
1: Kabar Babang Tampan selalu sehat dan selalu berbahagia dan selalu bersyukur.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Dodi?
1: Dia lagi nyiptain lagu yang baru kan, ada yang waktu itu kan Yolanda, sekarang Yusuhaina judulnya. Kan Yolanda, kalau sekarang masih Yusuhaina.
0: Iya nih, anak apa tuh Bang?
1: Kamu di mana di sini ku menunggu.
0: Woi, mantap nih Yan. Kayak mana kabar Lampung ini Bang?
1: Kabar sih ya alhamdulillah sehat, tapi cuaca masih sebagian hujan sih Bang Andre. Ada yang hujan, ada yang masih kekurangan air, kemarau. Kebetulan tempat saya ini panas, kemarau.
0: Mm-hmm. Kebakaran lahan kayak mana? Kebakaran hutan dan lahan?
1: Enggak sampai tempat saya sih. Ya ada sih bagian Lampung, bagiannya, tapi tempat saya enggak.
0: Oh begitu ya, syukur alhamdulillah. Tapi kabut asapnya kena lah ya?
1: Enggak, yang parah itu kemarin, minggu kemarin tuh dampak Gunung Anak Krakatau, debunya itu sampai daerah, sampai seluruh Lampung kena

0: Tapi sekarang sudah ini aman ya?
1: Alhamdulillah aman, sudah kondusif seperti semula, tinggal nunggu hujan aja kalau di kota Bandar Lampung ini.
0: Iya, nanti kalau hujan turun bolehlah kita bergembira, tapi airnya jangan langsung dikonsumsi bang, bahaya katanya bang.
1: Itu paling saya nyanyi hujan di malam minggu.
0: Wah ini malam Selasa nih, nanti aja malam minggu. Oke. Yo bang, malam hari ini abang mau dengar lagu apa bang?
1: Lagu Lampung dong bang Andri. Ini saya nomor satu ya, kenapa nomor satu ya?
0: Bener, tadi setelah satu lagu tuh ada pantun jando tadi bang ya, 8 menit lagunya bang.
1: Biasa lagu itu permintaan doa sih, pantun jando. Yang pagi-pagi itu elo-elon ya.
0: Oh iya, syukurlah. Apa lagunya nih malam ini?
1: Lagu Lampungnya penyanyinya Mega.
0: Mega?
1: Bulambanan.
0: Bulang?
1: B, Bulambanan.
0: Oh, Bulambanan ya?
1: Iya, dari Mega.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih bang?
1: Ini yang lagi tugas nih di RRI Bandar Lampung, kita sapa ya Bang Leonardo, tuh namanya kayak orang luar negeri tuh. Coba disapa Bang Andre, Bang Leon.
0: Bang Leon, lagi siaran juga dia?
1: Iya, lagi bertugas. Itu tadi dia yang bilang, kita akan bergabung di RRI Perumpat Jambi. Baru kan ngomong gitu.
0: Oh syukurlah. Iya buat rekan-rekan yang di Lampung ya, selama bertugas be malam hari ini, mudah-mudahan bisa terhibur tentunya bareng saya di sini, dak.
1: Oke, ini kan 5 provinsi ya, saya wakil-wakilin aja Bang Andri ya, bagi-bagi waktu ya.
0: Boleh Bang.
1: Ya, di Bandar Lampung saya wakilkan sama Mbah Jarwo, sama Ayang Beb ya, Suhaina ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang di Jambi saya wakilkan sama Bunda Wati dan Wak Udin ya. Kalau Wak Udin kalau masuk jangan dipanggil Wak Udin ya.
0: Jadi apa dipanggilnya Bang?
1: Akhirudin, pasti dia masih itu terakhir.
0: Karena nelponnya terakhir-terakhir gitu ya.
1: Kadang-kadang gak bisa deh. Kalian ditelepon tuh bukan Bang Andre yang jawab. Maaf, biayanya dibebaskan ke Anda.
0: Veronica. Kalau dulu Veronica tuh Bang.
1: Veronica iya. Terus yang di Sungai Liat ya, RRI Sungai Liat saya wakilkan sama Ayu Julia bersama Kakek Sakamura. Penyiarnya ada Kak Rara, Kak Ega ya. Ada Ayak Wanda. Sore juga saya masukkan di Prodandusnya Jambi tadi Vina ya. Tadi sore itu Vina.
0: Betul.
1: Terus tadi sore juga di Sungai Liat itu penyiarnya ada Ayak Wanda sama Maureen. Terus di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari.
0: Iyo.
1: Pendengar setianya ada Bang Riko, Ayak Puput ya. Selamat malam.
0: Iyo.
1: Jambi, Lampung, Bengkulu, apa lagi? Tinggal Palembang ya?
0: Iya, Bangka Belitung.
1: Palembang kan udah nih, Lampung, Bengkulu, Jambi 3.
0: Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung udah tadi Ayu Rara. Terakhir nih Palembang ya.
0: Yo.
1: Palembang siarnya ada Cek Gaya, Cek Ilham, ada juga Akbar ya, ada Wak Dola.
0: Yo.
1: Siarnya itu ada Cek Sisi sama Cek Eli di Banyu Asin. Bagi waktu Bang Andre ya.
0: Oke, Bang tampan tetap tampan selalu ya.
1: Selalu dari lahir orangnya jenis kelaminnya laki-laki.
0: Iya, tetap tampan lah, awet tampannya sampai sampai tua ya.
1: Awetkan ya di museum ya. Makasih ya Bang Andre ya.
0: Iya, sama-sama Bang tampan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang tampan yang selalu tampan ya, sebagai penelpon kita untuk yang pertama ini. Tentunya di Belajar Sumba Berdendang. Selanjutnya ada yang cantik kayaknya nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir.
0: Kenapa?
2: Palembang hadir.
0: Alhamdulillah, kita mata tanggaan ya. Apa kabarnya Mbak Sisi malam hari ini?
2: Biasa Allah,
0: alhamdulillah. Harinya menyenangkan hari ini?
2: Begitulah kira-kira.
0: Ada kira-kira yang kurang apa ya? Agak mengusik hati gitu nggak ada hari ini?
2: Hari ini udah berapa bulan ini udah nggak pernah hujan di sini.
0: Iya, memang lagi musim ya. Katanya sampai tahun depan tuh Mbak. Kalau sampai tahun depan kira-kira bagaimana Mbak?
2: Oh jangan dong, tahun depan.
0: Ya prediksinya begitu gimana?
2: Tidak bisa.
0: Kok tidak bisa? kan prediksi ya, tapi kemaraunya tuh kemarau basah sih, artinya tetap ada hujan.
2: Semoga hujan disegerakan, Mas.
0: Iya, amin ya, walaupun cuman 1 menit gitu gak masalah ya.
2: Jangan dong, kalau bisa 1 jam aja hujan.
0: Banjir ntar banjir.
2: Jangan. Kita dikasih secukupnya saja.
0: Oh iya, tapi kan kita perlu antisipasi juga kan.
2: Kenapa?
0: Harus antisipasi gitu.
2: Iya, benar.
0: Jadi kalau musim kemarau ini hemat-hemat air gitu ya kan.
2: Iya.
0: Jadi kalau sesak pipis ya air jangan langsung dibuang, ditahan dulu gitu. Bercanda ya.
2: Ada-ada aja.
0: Iya. Ya, Mbak Sisi mau lagu mau dengar lagu apa, Mbak? Hah? Kenapa, Mbak?
2: Dikumpulin aja enggak apa-apa.
0: Iya, keringetnya juga gitu kan disimpan, iya, jangan betul. Dibuang. Air matanya ditampung gitu kan.
2: Iya,
0: nah, Mbak Sisi mau lagu apa nih?
2: Aku mau lagu Jambi, boleh?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
2: Udah lama aku enggak dengar lagu Pak Dokter dari Jambi.
0: Pak Dokter?
2: Iya.
0: Judulnya Pak Dokter?
2: Iya, judulnya Pak Dokter.
0: Dari siapa tuh yang nyanyi ya?
2: Kurang tahu, aku itu anak kecil tapi suaranya tuh.
0: Oh, Rika Purnama.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Itu lama banget itu.
0: Iya. Ini ada dua versi nih. Ini ada dua versi, ada versi Rika Purnama, ada Trio Kirani.
2: Yang ori aja bang.
0: Yang mana ya? Yang orinya ya?
2: Ya kalau nggak sih ori yang kecil, yang Rika Purnama aja langsung.
0: Yang Trio Kirani ya?
2: Kurang tahu aku pokoknya yang
0: coba kartu
2: penyanyi.
0: Coba deh kita dengerin dulu kira-kira yang mana ya. Nih, yang mana? Nih kita denger dulu ya. Itu bukan?
2: Bukan.
0: Bukan ya. Oke, kita singkirkan dulu, ini Trio Kirani bukan, atau yang ini kayaknya. Oh iya, Rika Purnama ini. Yuk silakan aja salam-salamnya dari Sabang sampai Merauke, boleh?
2: Dikirim boleh?
0: Boleh, buat siapa?
2: Kirim dulu ya buatnya teman-teman yang ada di Palembang sini, ada Ayah Sobari ya. Ada Mahasar, Mang Putra Gantan, ada Kelzan, Irin, Berian.
0: Iya.
2: Ada Eli juga ya, selamat malam. Kirim lagi tadi ada Babang Kampan yang ada di Lampung ya.
0: Iya, kangen band masuk sini.
2: Itu sama Mbak Jarwo juga yang ada di Lampung ya. Di Jambi aku mau kirim buat Bundawati, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi tuh, Bang Hamza Yusuf, Kak Ika, Bang Setiawan tuh kemana? Ada lama gak dengar suaranya.
0: Siapa?
2: Bang Setiawan Jambi kemana? Udah lama gak masuk kayaknya.
0: Setiawan kayaknya aku belum pernah ngobrol juga tuh.
2: Orang lama itu di radio.
0: Oh iya, mungkin dia monitor aja kali ya.
2: Ya sebagai sehat-sehat aja. Siapa lagi yang di Jambi ya? Semua-semua aja yang ada di Jambi.
0: Oke lah.
2: Di Lampung udah Jambi, Bang Kulu, di sana ada Bang Riko ya. Sama yeah. Ayah Puput dan teman-teman di sana. Di Jambi, Bang Kulu, Palembang udah di mana lagi?
0: Di Bangka Belitung ya?
2: Ayo Bangka Belitung, ada Mbak Julia juga para teman-teman di sana. Sudah semua kan di provinsi ya?
0: Iya benar. Ada lagi?
2: Masuk aja deh. Ya itu aja bang.
0: Oke, kalau begitu.
2: Terima kasih ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, lo kok Babang Tampan masuk lagi? Bagaimana nih Babang Tampan? Kan cukup satu kali ya. Ini kok bisa masuk dua kali? Gimana nih?

0: Ya, kita terima kembali ya. Halo, ya, Belajar Sumba Berdendang malam hari ini dengan siapa nih?
1: Belajar Sumba Berdendang, selamat malam, Bang.
0: Selamat malam. Apa manggilnya C ya kalau sana ya?
1: Kok tahu?
0: C Eli.
1: Oh, udah disimpan ya namanya.
0: Iya, sudah. Salam kenal dari Jambi ya, C ya.
1: Salam kenal juga Bang Andre.
0: Iya. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Abang Andre-nya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, secara fisik sehat. Cuman
1: udah makan belum?
0: Belum, suapin dong.
1: Oh. Suapin dari sisi lah.
0: Tapi aku mau disuapin yang bukan pakai sendok biasa, pakai ini, pakai apa tuh?
1: Sendok semen gitu.
0: Iya, sendok pasir gitu nah. Oh, lebih gede lagi mulutnya kan? Oke. Bagaimana situasinya malam hari ini Palembang?
1: Alhamdulillah cerah, tapi masih berkabut.
0: Masih berkabut. Nah, iya, itu asap kiriman dari Jambi ya, po asap Palembang nih antu?
1: Enggak lah, dari Palembang lah.
0: Oh, dari Palembang yo.
1: Iya, mungkin ambil sih.
0: Bisa jadi kan, ketiup angin.
1: Oh, gitu ya. Tapi di Palembang banyak juga, Bang, yang kebakaran.
0: Apa? Dari informasi yang beredar di sana tuh disengaja apa macam mana?
1: Hutan dan lahan.
0: Iya, disengaja tidak tuh?
1: Ya, gitulah, Bang.
0: Iya, dak musim kemarau kayak gini kita tengok bisa terbakar tuh rumput tuh ya.
1: Enggak juga, kalau
0: enggak
1: ada yang bakar.
0: Oh iyalah.
1: Disengaja deh.
0: Iya sih, iya rutin lah tiap musim kemarau macam itu ya. Padahal itu kan tindakan kriminal ya, Mbak ya.
1: Iya sih, kalau di apa? Kalau disengaja kayak gitu kan, kalau ketahuan enak, tapi banyak enggak ketahuan orang.
0: Iya, itu kan tindakan kriminal karena kan asapnya ini kan bisa membuat orang lain tersiksa kan gitu sampai lepas nyawanya ada juga
1: kalau
0: kan.
1: Orang dewasa. Banyak yang anak-anak yang kena ispa gitu, Bang.
0: Iya, kasihan dah.
1: Semoga cepat berakhir deh kemarau ini, Bang.
0: Iya, pelaku-pelaku pembakarnya juga mudah-mudahan cepat sadar ya, dah.
1: Semoga ketangkep semua deh.
0: Iya, harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat kan gitu ya.
1: Penting kita jangan ikut ikutan.
0: Iyalah, okelah kalau kayak gitu. Mbak Eli mau lagu dulu atau macam mana?
1: Lagunya ini deh, apa Kopi Bengkulu.
0: Kopi Bengkulu berapa segelas?
1: Oh, mungkin 6.000.
0: 6.000 yo. Oke, ini kopi warkop nih kayaknya nih ya.
1: Masih, oh ketahuan orang lama.
0: Kopi Bengkulu, iyalah. Salam buat siapa nih?
1: Salam, tadi ada Siti, ada Babang Tampan juga, selamat malam ya. Pokoknya buat siapa ya, Bang Riko Bengkulu tuh dan teman-teman di pengajian Mbak Julia dan kawan-kawan di Jambi, Wak Udi, Mbak Wati, pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba di Palembang.
0: Iyo.
1: Ada Andra, Anggita, Pak Tobi, terus ada siapa lagi? Bang Aris Kayu, Bang Herdian, pokoknya buat semua, Bang Aldo Pali juga. Pokoknya buat semua. Oh iya, ada Bang Akbar juga, Bang Akbar ya.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Iyalah.
1: Oh ada ini juga, Mak Asma di Tengkalan Balai, terus Mang Pen di Langkan, sudah itu aja.
0: Iyo. Mbak, saya nak nanyo. Mbak, apa? Saya nak nanyo nih boleh tak?
1: Boleh dong.
0: Mbak Eli kan orang Palembang. Orang Palembang ini kan terkenal pempek macam itu dak. Bukan lagi cukonya tuh kan enak nih anyo.
1: Iya,
0: di Jambi ini banyak lah yang jual pempek, tulisan om pempek Palembang, tapi rasanya beda dengan yang dari sano.
1: Iya, kalau bukan wong Palembang buatnya beda.
0: Apa yang bikin bedanya tuh, Mbak?
1: Iya, gak tahu yang sana bahannya apa. Kalau di sini tepung terigu, pastinya ada ikannya.
0: Nah iya, di sini pakai ikan juga. Mungkin ikan no beda dak, karena airnya beda kali ya.
1: Airnya beda.
0: Nah mungkin, karena saya makan di sini nih rasanya gak sama gitu. Nah enaknya tuh lain yang Palembang tuh.
1: Udah, kalau gitu Bang Andre-nya ke Palembang bae. Beli
0: Palembang. Saya gak bisa jalan jauh.
1: Kenapa gak bisa jalan jauh?
0: Mabok kan. Kalau jalan jauh, iyo. Jadi
1: boleh nitip aja nitip.
0: Boleh, boleh. Jadi jadi Mbak Eli satu hari itu jarang lah ketemu nasi berarti.
1: Enggak juga, harus itu nasi itu wajib.
0: Oh, gitu ya.
1: Pokok kami tuh.
0: Ya soalnya saya dulu waktu kecil pernah main ke Palembang, itu tuh enggak pernah makan nasi saya di sana.
1: Itu abang itu yang kalau makan
0: pempek. Iya, makan pempek, makan selam, kapal-kapalan gue makan.
1: Oh, jangan aja kapal
0: enggak. Iyalah, iya iya.
1: Bang Andrinyo, semoga tambah ganteng.
0: Wadidaw.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Semoga cepat berakhir ras dan kabutnya.
0: Iya, amin lah, Mbak.
1: Itu baik.
0: Iyo.
1: Yang lain nak masuk juga.
0: Iyo.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Iyo i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lampung, Palembang, Palembang. Kita simak dulu lah. Tiga lagu. Yang pertama nih ada Mega Bulambanan, terus juga Rika Purnama Pak Dokter, dan lagu Kopi Bengkulu.

0: tout le monde.
1: Un chant, une.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Lompat, RRI, Jambi.

0: Yuk, nanti-nanti kita tentu masih ada waktu ya untuk di program Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Silakan tiga penelpon sebagai penelpon penuntas kita malam hari ini di 08 11 67 07 99 20. Waduh, Babang Tampan, tadi kan udah masuk ya Babang Tampan ya. Kita kasih kesempatan buat rekan-rekan yang lain yang mau ikutan gabung. Silahkan kembali di 08 11 67 07 99 20. Di menit ke-48 dari formasi 20 malam hari ini. Ya, kita sapa. Halo, selamat malam Perempat Jambi. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Robi di Palembang.
0: Bang Robi.
1: Iya.
0: Wah, lagi di mana tuh? Kayaknya beratnya napas tuh.
1: Wah, iya, guling-guling lagi, Bang.
0: Oh iya, guling-guling. Belum bisa meja malam nih kayaknya.
1: Kayak guling-guling.
0: Teguling-guling ya.
1: Banyak asap ini, Bang, iya.
0: Iya, yang penting bukan asap dari Jambi dah.
1: Nah, dari Palembang inilah.
0: Oh, Palembang situlah. Mungkin
1: banyak api, iya.
0: Iya, mungkin asapnya bobo cuko juga dah.
1: Oh, bobo cuko oke, pagi.
0: Kenapa pagi dak malam nih?
1: Oh, malam kan pagi biasa kamu kalau ngirup cuko.
0: Oh, ngirup ya.
1: bukan minum,
0: ngirup. Oh, ngirup ya. Iyalah. Heeh. Aduh, kegiatan. Iya, lagi ada kegiatan apa malam ini, dak?
1: Tadi lagi monitor radio,
0: Bang. Ah, iya, mantap lah kalau macam itu. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Robi?
1: Lagu ini, Bang, lagu Kato Penghulu.
0: Kato Penghulu.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagu nih salam-salamnya?
1: Untuk yang masuk-masuk tadi ya, ada Eli ini, dari Palembang ya.
0: Iya.
1: Ada Wabar, ada Andra, ada Anggi. Ada Mak Asma di Pangkal Balai.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Pen, terus yang di Bengkulu ada Rico ya.
0: Iya.
1: Nah ini be, kalau-kalau pendengar Belajar Sumba ini be.
0: Iya lah.
1: Belum banyak yang kenal ya.
0: Iya, salam kenal be.
1: Salam kenal. Masa dua kali ini
0: deh. Iya, kalau untuk belajar Sumba Berdendangnya iya baru malam nih lah saya.
1: Baru malam ini. Dulu sama satu lagu ya pernah ya. Sama Abang enggak bukan ya?
0: Bukan, sama ini dah. Bayi Haki dah.
1: Enggak tahu juga, lupa. Katanya yang dia penaman ke Palembang dulu ya.
0: Siapa? Ansori?
1: Ya mungkin lah.
0: Oh, iya. Apa ini lagu Bang Kato Penghulu ini lagu dari mana nih?
1: Jambi. Wakocai.
0: Wakocai.
1: Ai. Iya, Dato Penghulu.
0: Oh, Dato Penghulu. Iyalah. Oke.
1: Iya kan dari Jambi kan?
0: Betul. Kalau Wakocai tidak salah lagi lah tuh.
1: Oh, iya. Jambi mana nih? Lah kena hujan belum?
0: Ay, tidak ada hujan seminggu yang lalu, salah hujan Bang.
1: Oh, asli hujannya?
0: Ay, hujan buatan lah.
1: Hujan buatan, kamu bahaya.
0: Lah iyalah, setelah hujan tambah ini, tambah pekat kabutnya.
1: Kamu iyo, kamu bahaya.
0: Iyo lahan kabut.
1: Bukannya nambah hilang?
0: Iyo.
1: Tambah tempel bahaya.
0: Nambah jadi dia.
1: Nama jadi.
0: Karena ini tadi kan apa lahan gambut tadi dak?
1: Lahan gambut yang ngebul ya asapnya.
0: Ah betul, ya itulah.
1: Banyak PT api nih masih.
0: Iya.
1: Kalau di Palembang ini banyak juga PT apinya.
0: Iya.
1: Api cemburu tapi.
0: Hai.
1: lagi banyak api cemburu di sini.
0: Oh iya.
1: Lebih banyak asapnya di mana-mana asapnya.
0: Ah iyo, baik.
1: Bukannya asap tapi ngasepin.
0: Oh ya lah, penting jangan kita pelakunya, ya Bang. Jangan kita pelakunya.
1: Au iyo.
0: Iyo lah, cocok lah tuh au tuh tahu lah gitu tuh.
1: Au lain Bang, kalau bahasa di mana di daerahnya.
0: Au.
1: Tadi Prabu Mule, Muara ini, Lahat itu.
0: Gitu.
1: Au pakai.
0: Au eh.
1: Ya, pakai iya. Lalau kan Lahat itu Muara ini pakai au deh.
0: Nah, kalau tempat Abang pakai apa, Bang?
1: Iyo.
0: Oh iyo, sama lah. Berarti dekat ke Jambi nih arahnya nih.
1: Iyo, di ini aku di Lemabang. Kalau penambahan di Lemabang, di Lemabang loh.
0: Hai, saya dulu pernah, tapi lu enggak tahu tuh tempatnya apa namanya, pokoknya Palembang lah.
1: Oh, kapan tahun kapan itu?
0: Hai, waktu masih bujangan dulu, Bang.
1: Oh, sekarang itu bujang lagi?
0: Tidak, Bang, sudah ada yang punya aku nih, Bang. Udah laku oh. Aku nih, Bang. Oh,
1: bujang, bujang ayam tapi.
0: Ya. Oke, oh, Bang. Ada nih, ada lagi yang mau disamperi, dak?
1: Ate lah.
0: Nah, iya sih.
1: Kalau Jambi itu makan kasang enggak? Makan apa? Makanan khas ya apa dia?
0: Tempoyak, Bang.
1: Tempoyak sama baik, sini juga ada tempoyak.
0: Nah, tempoyak lah sini yang terkenal tuh tempoyak Jambi.
1: Sini sama tempoyak juga, tempoyak.
0: Kalau Palembang pempek lah yang terkenal.
1: Iya, sama baik. Tempoyak juga makanan khasnya pindang,
0: ya
1: kan?
0: Ah, pindang. Iya, sama bela gitu. Ini kan berdekatan sebenarnya,
1: iya,
0: dah.
1: Berdekatan, iya,
0: tidak
1: jauh.
0: Ah, betul. Iya.
1: Jalan kaki nyampe sebulan, ya.
0: Setahun. Sebulan sebentar, ya, nih. Iyalah.
1: Iyalah, itulah uangnya.
0: Iyalah, Bang Robi.
1: Iya, kalau banyak yang masuk kan masih nerima lah ini.
0: Masih dua penelpon lagi, Bang ya.
1: Masih dua penelpon lagi ya.
0: Iya.
1: Segalau dengan Raja Sumba ya, salam kenal dari Robi di Palembang ya.
0: Siap.
1: Tak Bang juga salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga, Bang.
1: Iya. Ya itu lah, Bang ya.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah sanak-sanak kita ya. Yang ada di Palembang malam hari ini mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya. Yang baru kenal, salam kenal. Yuk kita terima kembali nih. Halo, halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Arti.
0: Iya.
2: Bang
0: Andre. Ini dengan Bang Hamzah di mana nih, Bang?
2: Di rumah lah.
0: Rumahnya di mana, Bang?
2: Di Palmerah.
0: Oh, Palmerah. Aek lah payah situ, Bang.
2: Ayolah, nyala, sumur bor, tapi tak payah lah. Alhamdulillah lancar.
0: Man, apa yang jadi kendala di Palmerah tuh, Bang?
2: Hah?
0: Apa yang jadi kendala di Palmerah?
2: Tak lo lah.
0: Tak do ya, aman lancar ya.
2: Jadi aman lancar. Jadi lagunya loh, mungkin ada yang mau masuk lagi yang belakang L.
0: Ah, apa tuh? Lagu apa kita, Bang?
2: Lagu Jambi, Angin Lalu.
0: Angin Lalu, siapa nyanyinya?
2: Gak tau lah penyanyinya, yang jelasnya Angin Lalu.
0: Angin Lalu ya?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre, selamat malam.
0: Iya.
2: Kemudian kita menuju ke daerah Lampung sana.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo.
0: Iya.
2: Ada juga Atu Atim.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Bengkulu, di sana ada Bang Riko, ada Ayah Bukut.
0: Mm-hmm.
2: Di Sungai Liat Babel ada Pak Julia dengan pakai Sambura.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Palembang

0: karena tadi Robi dia salam kenal ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya ke Jambi ada Gundawati, ada Waudin, ada Isa Rusianti juga selamat malam. Ada Teteh Nadia Purnama dengan Bang Alimin, ada Bang Ajum juga ya. Selamat malam untungnya Bang Andre sama malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ganti-ganti satu penelpon lagi yo sebelum kita akhiri untuk Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Kita tutup dari orang Jambi caknya nih. Halo. Halo.
2: Apa kabar ganteng?
1: Alhamdulillah baik cantik.
2: Tadi ke situ loh.
1: Jam berapa ke sini tadi?
2: Jam 11 kurang tepat pas sampai situ juga.
1: Oh, ketemu dengan siapa?
2: Anur.
1: Oh, iya. Dewean bae Bunda tadi.
2: Iyalah.
1: Oh, iya. Lama di sini tadi?
2: Enggak lah,
1: nganter
2: tekon tadi.
1: Oh iya, mantap. Langsung dimakan sama Nur ya.
2: Ada putra sama si Ratu tadi.
1: Ada Wijay, bukan?
2: Iya, putra.
1: Oh iya.
2: Kan Wijay kan namanya putra, panggil putra bela. Put-put gitu.
1: Oh, tapi dia kayaknya lebih suka dipanggil Wijay.
2: Udah bikin namanya putra.
1: Oh iyalah, sudah. Enggak apa-apa kalau kayak gitu, Bunda. Lagunya lagu apa nih Bunda malam nih?
2: Lagu Bunda Bella.
1: Bunda dangdut tuh.
2: Bukan lagu Bunda, lagu spesial Bunda gitu loh.
1: Apa tuh judulnya?
2: Lagunya lagu Bunda. Santet Balabu.
1: Santet?
2: Yo.
1: Why? Ngeri nih judulnya Bunda.
2: Enggak judulnya bang, ngeri lagunya ngeri dah.
1: Santet Balabu ya, Sarlalangun Jambi. Yo. Yo, oke. Salam buat siapa nih Bunda?
2: Berhubung ada juga, udah di miss call lah. Bebek Bunda udah miss call di mana-mana.
1: Iya, samperin bae.
2: Udah Beb, sudah terakhir, ini baru-baru terakhir nih Beb. Udah masih lagi nanti mau telepon Beb.
1: Iya.
2: Iya,
1: tapi sudah nih kan kita langsung masuk ke etnis Batak yo.
2: Iya. Bunda baru balik tahlil dari bapakmu.
1: Oh, orang tuanya ya? Iya. Iya.
2: Ada Bang Ijal, ada siapa dari Mang Aju, sama Tete, sama Bapak Inaya.
1: Iya.
2: Cuma kami lain-lain ada nongol, ada lagi enak badan.
1: Iyalah.
2: Andre, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ya, Kanti-kanti terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini di Berdendang Belajar Sumba ya. Tadi sudah ada berapa kanti-kanti kita yang masuk. Ada Babang Tampan di Bandar Lampung, ada Mbak Sisi di Palembang, Mbak Eli di Palembang, Bang Robi juga di Palembang, Bang Hamzah di Palmera, dan Bunda Wati. Ya untuk lagu-lagunya tentu kita simak ya. Nih ada 3 lagu. Yang pertama tadi Atuk Penghulu, Wak Kocai. Ada Angin Lalu dari Nyo Radinal dan Santet Balabu. Setelah ini ganti-ganti kita akan masuk ke program berikutnya di jam 9 sampai jam 11 malam, apresiasi budaya kita. Dan malam hari ini buat para pecinta lagu-lagu Batak, jangan kemana-mana, pantengin terus di sini. Dan boleh ikutan gabung, wassalam-salam. Nomor teleponnya masih yang sama ya, 0811-6707-9920. Oke lah kalau begitu kita simak ya. Yang pertama ada Wak Kocai, Atuk Penghulu.
3: Roh 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Majeng bebaso Palembang. Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Pinten?
6: Berapa?
5: Nian?
6: Sebenarnya?
5: Niko?
6: Kamu?
5: Ayun?
6: Mau?
5: Negedano?
6: Uang?
5: Niku?
6: Itu.
5: Pintenian Niko Ayun Negedano Niku.
6: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
7: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan.

0: budak kecil main nekat. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Iya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Maju Beca. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan Perempat FM Jambi untuk meloi program budaya belajar Sumba Berdendang. Dan kali ini kembali di Perempat FM Palembang, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di Sriwijaya Malam, berhubungan dengan Kulo Cailam di sini Maju Beca ya. Baik, dan silakan yang pengen telepon, ini kita bakal ada di Sumsel Berdendang. Tapi Cailam pengen nyapa dulu nih untuk Manca Bice, Sumsel Perdana tadi sudah ya. Jadi kita bakal adu di Tembang Tanah Sumatera Manca Bice Pecah Biasa di Saban Senin Malam. Jadi kita bakal terima telepon dan juga ada psikotopik ya, kayak yang pengen Cailam tanyakan sama Manca Bice, yang pengen request lagu daerah Sumatera Manca Bice. Iya, cemano di awal pekan ini biasanya apa tuh? Kalau Senin ini hari yang sangat kayak bikin mood kita tuh jadi sedikit memanum itu, karena baru selesai melewati weekend sudah bersenang-senang. Dan Senin kembali dengan tugas yang tadi sudah alhamdulillah sudah selesai Manca Beca. Ini sudah kumpul lagi dengan keluarga. Wah, malam ini cemano Manca Beca cuacanya. Alhamdulillah ya, kemarin sama hari ini kalau Cailam pribadi nyingoknya kabut asap sudah sedikit berkurang. Mudah-mudahan akan konsisten dan berkurang terus Manca Beca ya. Kita berdoa sama-sama dan tentunya turun hujan juga pastinya. Iya, di lagu Tembang Tanah Sumatera ini kita bakal terima telepon langsung, kita bakal sapa do siapa. Halo Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama Cik Eli ya. Bolehlah.

0: Tadi di Jambi sudah masuk, di Palembang masuk juga
1: iya
0: ini
1: dong.
0: Ya. Keliling ini Cak Nyo.
1: Iya dong, kalau
0: iya.
1: Kita masuk.
0: Sedang
1: susah masuk.
0: Ma itu ya.
1: Iya, okay. Kalau di Lampung kan lebih susah masuknya.
0: Ma itu ya. Palembang, mak mana Palembang?
1: Palembang mudah sangat.
0: Mudah sangat, deket ya.
1: Apalagi kayak Ilham yang siaran.
0: Oh, mak itu ya.
1: Pertama kalau.
0: Pertama dan satu-satunya.
1: Tidak loh.
0: Iya.
1: Nangkat banyak Cik Ilham kaget.
0: Kalau Cik Eli Cik Mano
1: apa
0: malam mana? Ini lagi apa? Lagi santai, lagi apa Mak Mano?
1: Oh, santai,
0: pertanyaannya ya.
1: Teguling-guling
0: di mata.
1: Bayang itu.
0: Oke. Jadi kalau Cik Eli pengen nanya dikit nih. Celi paling jauh naik kendaraan pribadi kemana?
1: Mana ke dusun tuh lah.
0: Ke dusun tuh lah paling jauh ya.
1: Iya.
0: Balik ke dusun itu. Pas dusun, lebaran ya.
1: Dusun setulang sedulang setodong.
0: Setulang sedodong Banyuasin itu ya.
1: Iya dong.
0: Itu paling jauh ya untuk naik kendaraan. Udah jangan nanya itu ah. Kalau itu lah terlalu membosankan ya. Cik Elam pengen tahu kalau Cik Eli balik ke dusun atau nak balik ke Palembang lagi bawa oleh-olehnya apa biasanya Cik Eli?
1: Oleh-oleh.
0: Iya apa hasil dari kita yang di kebon atau mau mano itu nah?
1: Iya mak itulah buah-buahan kadang tuh ini sayur.
0: Itu hasil dari kebon atau beli?
1: Iya bapak aku kan pegawai di kebon.
0: Oh pegawai di kebon. Kebon apa
1: kan
0: tuh?
1: Pegawainya kebon sayur.
0: Wih lemak ya.
1: Wah. Ini cabai mai telat.
0: Iya tapi kalau kebon jeruk itu ada di Jakarta kan?
1: Oh itu nama tempat.
0: Oh nama jalan kebon jeruk itu ya. Ini kalau ini kebonnya jeruk nian mak itu nah.
1: Iya ada buah jeruknya mak itu nah.
0: Wih lemak ya. Jeruk yang sangkis apa jeruk kunci untuk model Taiwan itu?
1: Oh ada
0: kalau ya?
1: Kuncinya ada, jeruk nipis ada, jeruk manis ada.
0: Jeruk Bali ada juga?
1: Ada teh.
0: Yang besar itu, katanya tadi ada galau, katanya tadi. Ah, dah.
1: Itu kok jeruk yang galak untuk masak sama jeruk apa itu ya?
0: Sama jeruk yang galak di batang itu juga ada?
1: Ada.
0: Ya apa?
1: Jeruk apa yang dicek?
0: Jeruk yang di batang yang
1: jeruk batang
0: enggak tahu. Tidak maksud itu galak begantungan di batang itu nah.
1: Oh, kate jeruk apa itu?
0: Nah itu bro ya, bukan jeruk ya.
1: Iya, bro.
0: Lama cek ini loadingnya ini dah. Oke. Okay.
1: Jeruk kan begantungan di batang juga lo.
0: Iya. Benar tapi ini yang make suara au au itu tadi. Oke, lagu Tanah Sumateranya lagu apa, Cik Eli?
1: Lagu dari Padang Mas.
0: Apa judulnya tuh? I mention di mata. Itu lagu itu kan?
1: Oh, udah. Selama itu. Ini, Be. Karantau menjemput.
0: Karantau?
1: Menjemput. Nah, itu bagus. Dari Andra Rastati.
0: Karantau, Ba. Ini muncul, bukan?
1: Bukan.
0: Garantau.
1: Penyanyi Andra Rastati sama siapa itu duet?
0: Itu lagu Padang ya?
1: Padang dong.
0: Garantau. Manjem puai mimpi. Oke, ada lagunya.
1: Ah, ada kan? Dikirim berapa ikut uang ini?
0: Sikot 2, 3, 4.
1: Oh, 6, 7, 8, 9.
0: Ayo, siapa tuh?
1: Ikut tamu untuk Mak Asmae di Pengkan Balai. Salam kangen, salam sayang. Mang Pen Langkan juga rindu Mang Pen.
0: Oh iya, kemana ya?
1: Iya kemana Mang Pen masuk dong.
0: Lagi nganu kebon mungkin.
1: Umat bolu hijau.
0: Ah, umat bolu hijau, Cik Ani itu.
1: Enggak lah Mang Pen umat bolu hijau.
0: Itu ya.
1: Iya, bolu kuju. Ini masak bongkol deh.
0: Tengah malam ya. Nah, berjualan apa besok?
1: Oh iya gawe ini tengah malam ngerbus bongkol tuh.
0: Oh, itu ya.
1: Nah, WA lah bongkol. Itu lagi ngapa mangsen?
0: Meripangi uang lagi buat bongkol ya.
1: Salam untuk ibu Yahunanya pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Angga, Anggi, Alsara nyebut Anggi, Andra. Robi. Siapa lagi? Aldo, Aris, Kayu.
0: Oke.
1: Pak Zulpan, Pak Lawang.
0: Pak Zulpan. Siapa lagi tuh?
1: Rili, Prabumulya.
0: Lebih nih 4 ini Cianyo.
1: Oh lebih.
0: Iya. Oh,
1: jika tadi kan 6, 7, 8, 9.
0: Oke lah kalau itu Celi ya. Sama itu ya.
1: Iya.
0: Yuhu.
1: Iya, pokoknya untuk Cik Ilham, semoga sehat terus, bahagia terus bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dimudahkan segala gawe Cik Ilham.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu baik Cik Ilham yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Eli di Gandos ya, yang sudah bergabung di 3516656. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo perempat, selamat malam. Wah boleh lah nih rombongan ini tadi galau ini Caknya yang masuk ke Jambi tadi, Cak Eli, Cak Sisi, Marobi Pulo, Mubu ya.
2: Lagunya belum diputar.
0: Iyo, tidak apa-apa Mubu di sini.
2: Iyo, motor di sini baik lagunya.
0: Itu. Jadi kalau Marobi dewe paling jauh, bukan yang itu ya. Kalau ke dusun atau balik ke Palembang itu biasanya bawa buat tangan berarti atau ule-ulenya. Dekat dusun.
2: Ya, kalau kendaraan tadi ya aduh.
0: Jadi kemana kalau dekat dusun, di rumah saja?
2: Ini lah di Palembang nih lah.
0: Palembang tuh lah.
2: Iya, kalau saya main yang kendaraan pribadi paling jauh
0: pernah. Sudah itu minggu kemarin. Oh jadi paling aja apa namanya itu tidak pernah ke dusun, artinya jarang dapat oleh-oleh dan juga beli oleh-oleh ya, Metri.
2: Iya,
0: ya. Iya, tidak apa-apa.
2: Karena ini bukan di dusun, kadang apa dulu kalau ke Lampung. Lampung di Teluk Betung.
0: Oke.
2: Oleh-oleh dari sana tuh kan ini banyak ya.
0: Apa?
2: Pisang.
0: Kirain baju kotor tadi oleh-olehnya.
2: Masuk itu ya, banyak.
0: Nah itu ya.
2: Itu berapa hari di sana?
0: Oh, 2 hari nyonian.
2: Oh, seminggu banyak sepas wajah kotor.
0: Itu ya betas-tas ya singgo kato ya. Oke, Cik Robi lagunya lagu apa gitu Cik Robi?
2: Lagu tadi lah Cik Om, yang belum terputar tadi.
0: Apa tuh judulnya?
2: Atau Pengulu.
0: Atau Pengulu, lagu Wak Koca ya?
2: Iya, Jambi.
0: Coba kita cek dulu ya. Oke, lagunya sudah kita siapkan nih.
2: Iya.
0: Lewat juga tadi ya dari jam 8 itu.
2: Iya.
0: Ya, salamnya buat siapa sih? 234?
2: 56 lah ya.
0: Siapa tuh?
2: Ini tuh Mas Asma ya.
0: Yo.
2: Terus ada Wang Pen, ada Eli, Anggi, Andra, ya. Aldo, Maris, Kayu ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu baik.
0: Itu baik.
2: Di Palawang.
0: Ya. Iya benar. Oke, Cik Robi, terima kasih teleponnya.
2: Iya, makasih Cik Ilham.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu Cik
0: Ilham. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Robi yang ada di Ramakasi. Terima kasih lagunya juga sudah kita siapkan ya. Oke, dan macam-macam biasanya kita tuh kalau mudik biasanya kalau kita dari Palembang itu bawa amanda pempek, kerupuk kemplang itu nama macam-macam. Dan kalau kita nak balik lagi ke Palembang biasanya tuh di senyapi ada buah, ada sayur itu nama macam. Kalau bawa ikan gak amis tengah jalan ya. Oke, dan kita angkat ke lagi ada siapa? Halo, selamat malam perempat.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, sama Cik Anggita ini ya.
3: Iya, Cik
0: Anggita. Oke, belum tidur apa?
3: Belum lah, baru jam berapa.
0: Wah, pokoknya kalau belum jam 12 belum tidur ya?
3: Belum.
0: Ngapain aku banyu apa?
3: Tidak lah, banyu sini tidak ada apa.
0: Itu ya?
3: Sumur.
0: Lemak lah kalau mah itu. Kalau Cik Anggita biasa kalau ke tempat nenek atau ke tempat dulur yang ada di dusun atau di mana bae, biasanya yang jadi buat tangannya itu apa, makanan atau pakaian atau apa tuh?
3: Tidak kate dusun.
0: Tidak kate dusun. Jadi di Palembang nih lah.
3: Iya sih.
0: Caknya saling kunjung oh. Sama Cik Robi tadi ya, sama-sama kate dusun ya.
3: Iya, saja ada bae kami ini.
0: Itu. Tapi kalau dibawa iwong oleh-oleh pernah enggak?
3: Pernah, sering. Kalau iya. Dusun kayak pedamaran ya.
0: Nah itu katanya tadi kate dusun.
3: Bukan, ada uang tetanggo.
0: Oh ada tetanggo.
3: Tetanggo, jadi emak aku mah jarang sana, jadi dibawa oleh-oleh.
0: Apa tuh biasanya tuh dibawanya?
3: Bekasam
0: gitu. Oh bekasam, wah lemak ya.
3: Lemaknya
0: sih, bukan lagi singgung nyaman, ditumis, dinjok cabai rawit.
3: Besar itu lah, makam
0: bekasam. Wah, lemaknya. Zaman budak lah, tuh biasa dengan lidah dusun.
3: Iya, sama kelompok ini, Cek. Kelompok pasir itu, kalau kita makan kelompok itu, aduh, pasir-pasirnya dikit nyangkut.
0: Oh, yang ini, yang kecil-kecil itu ya?
3: Kelompok ikan dia itu, tapi digorengnya itu disangrai pakai pasir.
0: Yang kecil bantet bukan?
3: Enggak, ada juga medok.
0: Oh ya, medok. Oke, yang itu ya. Jadi lumayan dapat tetangga yang baik ya, jadi dapat oleh-oleh juga itu.
3: Sering kalau dia ada dosen bawaan. Kadang masan juga.
0: Tapi Cik Anggi tak pernah ini juga gak ngawak ide oleh-oleh juga gak?
3: Pernah lah Cik, ada kadang kita udah ngasih oleh-oleh kita. Ada kadang ngasih apa-apa ke dalamannya.
0: Agak dijawabnya tapi pas Cik Anggi tak nak ngasih oleh-oleh. Aku tidak minta oleh-oleh. Gimana itu kan?
3: Cik.
0: Iya dah.
3: Kapan buat karaoke?
0: Minggu malam.
3: Tak lah, malam Senin lah.
0: Ya malam Senin, minggu malam lah malam Senin tuh. Tapi bukan Cik Ilham itu hostnya, penyiarnya, yeah. Ada yang lain.
3: Belum di daerahnya.
0: Ayo.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa Cik Anggita?
3: Sumatera ya.
0: Hah?
3: Ini Dendang Sumatera kan?
0: Iya.
3: Apa ya?
0: Orang yang bilang apa ya itu.
3: Ini be Lisa.
0: Cek Lisa lah balik, Cek Lisa.
3: Ngapain disuruh balik, kakek dulu balik.
0: Lisa, lagu daerah mana?
3: Sumatera Barat.
0: Lisa. Tidak penyanyinya siapa? Ada Ocu ya.
3: Di playlist.
0: Oh, lah nge-playlistnya dah.
3: Iya, ada kan ini daftar musik.
0: Oke lah, lo kayak ada lagunya. Ocu, nama penyanyinya ingat tuh Cek ya?
3: Iya, lupa-lupa ingat ya.
0: Tuh, Cek abis kebentur lah Ju ya.
3: Enggak.
0: Oke, salamnya buat siapa tuh?
3: Salamnya tadi ya Mas, ada Kak Robi ya. Ada Mbak Eli, ada...
0: Udah, dua ikut itu baru masuk.
3: Mbak pokoknya semua-semua aja lah.
0: Oke.
3: Itu waktu Indonesia ya. Untuk galau-galau Mbak Syahamnya, terima terkecuali.
0: Aha.
3: Oh iya, untuk Bang Aldun, Bang Ari Sekayu, Mak Asma, Mang Pen, langkah itu banyak. Sudah Syaham ya?
0: Yuhu.
3: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Cik Anggita yang ada di daerah Pusri ya. Terima kasih untuk lagunya juga sudah kita siapkan. Di belakangnya kita coba sapa lagi ada siapa? Halo, Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
4: Halo.
0: Ayo. Tembang Tanah Sumatera.
4: Tembang Tanah Sumatera.
0: Iya, sama siapa ini?
4: Sudah masuk ya.
0: Iya, ke mana?
4: Tidak ke mana-mana. Kreting.
0: Tidak nembus be ya.
4: Iyalah.
0: Siapa namanya Cek? Lupa Cek, Cek Ilham?
4: Aldo di Bali.
0: Oh ya, namanya teman di Senggol tadi tuh ya.
4: Iya.
0: Wong
4: ganteng mah itu.
0: Bukan lagi singgonyo. Apa dah yo Cek Ilham nih ya?
4: Kalau gantengnya cukup bagi cowok relatif.
0: Oh iya. Cek Dola ya. Iya. Oh di Bali ya Cek Aldo ya?
4: Iya di Bali.
0: Palinya di mana tuh?
4: Di seputaran terminal.
0: Oh daerah terminal di daerah kotanya ya? Di Pali itu ada kota ada? Ada ya?
4: Ada lah.
0: Kota Pali namanya?
4: Iya kota Pali.
0: Penukal Abab Lematang Ilir?
4: Iya.
0: Kalau air hitam tuh?
4: Penukal Abab Lematang Ilir.
0: Jauh dah Cek kalau air hitam?
4: Oh agak jauh gitu kecamatannya.
0: Oh kecamatannya air hitam.
4: Iya.
0: Yang bahasanya tope dengar? Lalu dikiti.
4: Nah pacak kau ya.
0: Lalu dikiti ulang pocok gedang.
4: Nah,
0: dong di mana trompanya itu nah. Kan dulu Cek Ilham zaman kecil tuh tetangga banyak nih wong ini wong aritam kalau wong aritam tuh manggil nenek tuh kajut
4: iya kajut benar saya paham nih kan kalau Cek itu
0: oh, iya,
4: kalau kakek
0: tuh apa ya
4: ogo
0: kakek tuh tak kata ogo kan oh beda. Oke, kalau Cek Aldo dewek biasa kalau ngawai wong oleh-oleh itu apa Cek? Ada hasil kebon mungkin di situ atau apa? Kan kalau kita di dosen tuh banyak pilihan ya. Apa tuh?
4: Ojo bawa ya oleh-oleh.
0: Iya, aku tidak minta oleh. Apa oleh-oleh nanya biasanya tuh?
4: Ya oleh-oleh itu ya kira-kira apa? makanan yang kira-kira ya tahan lama ya agak banyak ya supaya
0: contohnya
4: keluarga yang dikunjungi termakan galo aja itu.
0: Cik Ilham tahu apa itu?
4: Hah?
0: Tahan lama dan banyak. Cik Ilham tahu itu jawabannya apa?
4: Buat apa?
0: Oleh-olehnya tadi kan kata Cik Aldo tadi kan oleh-olehnya yang banyak tahan lama. Nggak tahu ada apa itu Cek?
4: Ya seperti dodol itu tahan lama.
0: Bukan ubi kayu bukan Cek?
4: Wah jangan.
0: Ubi kayu kan tahan lama. Iya dak?
4: Tahan lama. Pakai ditanam.
0: Tapi ngawanya setengah mati itu.
4: Iyalah.
0: Nggak nyari karung dukin itu. Nggak apa-apa sih, bikin apa kolek ubi, iya. Bikin goreng ubi, tela-tela. Kan lemak pakai ubi kayu, Cek.
4: Iya.
0: Udah lama ya, Cek, lama udah makan ubi kayu ya, laju ya. Teringat ya. Oh, Cek, itu jadi ada dodol, bukan odol ya. Odol untuk nyikat gigi.
4: Ya, lagi pula kan oleh-oleh yang dodol itu jarang, biasanya setahun sekali.
0: Oh, ada yang ngebikin?
4: Ya, kadang-kadang uang na kawinan ya.
0: Oh, itu ya. Nah,
4: jadi kita tuh agak bikin kejutan lah dikit.
0: Jadi Cek mana Cek uang na sigit untuk nyiap ke uang kawinan, bikin dodol, kita nyelip mah itu nah.
4: Iya.
0: Mesen mah itu ya, Bi. Iya. Aku Bi sekalian, Bi, mah itu nah. Yeah.
4: Iya, benar.
0: Kalau dodolnya Cek mana di situ?
4: Hah?
0: Dodolnya Cek mana di situ? Dodol durian atau dodol yang berwarna-warni itu?
4: Itu kebanyakan dikasih durian.
0: Oh, iya iya. Walaupun musim enggak musim.
4: Iya. Kita kalau di Pali ini tidak tergantung dengan musim ya.
0: Ada terus.
4: Di luar Pali itu datang.
0: Oh, itu ya. Iya. Malah.
4: Iya. Itu tidak kalau pengen durian nunggu musim durian tidak.
0: Mahal dah Cek durian di sana kalau lagi tidak musim.
4: Itu. Kalau tidak musimnya nian ya mahal.
0: Berapa lah?
4: Yang datangan dari daerah lain nih.
0: Mm-mm.
4: Iya.
0: Kalau ada 100 sih kok.
4: Kadang-kadang Cek, sampai 100 lebih.
0: Lah ya. Yeah.
4: Iya tapi yang besar lah Cek Dola.
0: Ngeja ke beras gitu Cek Dola.
4: Ini dengan siapa sih?
0: Iya. Dua kali tadi ngomongnya Cek, nyebutnya Cek Dola ya. Berarti udah nyimak tadi itu siapa ya, Kak ini?
4: Sama.
0: Oh sama ya suaranya ya?
4: Yalah.
0: Halo, selamat malam. Nah itu nah kalau ada lantuk kan. Oke, lagunya apa Cek Aldo malam ini?
4: Lagunya ini Cek, lagunya Penggawean.
0: Penggawean.
4: Lecalebung, lecalebung.
0: Lagu daerah mana itu Cek?
4: Itu daerah Moreno Motrato.
0: Penggawean atau penggawean ini?
4: Penggawean.
0: Penggawean ini. Penggawean. Penyanyinya siapa Cek? Ingat enggak Cek?
4: Nah, lupa aku penyanyinya.
0: Iya, Cek salah judul Ceknya. Cek salah judul, bukan penggawean kali. Apalah ya. Tidak muncul dia yang penggawean. Pasti ada judul lain itu Cek biasanya.
4: Kalau udah kasih sebung tua bae.
0: Hah? Sebuntul?
4: Sebung tua dari Armadilaga.
0: Sebung
4: tua.
0: Sebung. Nah, udah susahnya ya. sebungkul. Apa sebuntul tadi ya?
4: Iya, sebung tua.
0: Sebungsul.
4: Rebung tua.
0: Oh, rebungsul. Rebung ya?
4: Iya.
0: Yang sebentul tadi.
4: Armadilaga penyanyi.
0: Mana ya gitu ya, coba kita cek lukin. Jadi kalau salah tulisan, salah judul, salah penyebutan, gak metu dia nyecek. Iya. Sebuntul. Mana ini Cek ya? Armadilaga. Pokoknya gak Cek Ilham coba utak-atik ya, Cek Ilham cek ya.
4: Masih A, E, B, U,
0: Sebung. Sebung. Dah metu. Pokoknya kita pilih ke Armadilaga ya Cek ya.
4: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Cek?
4: Ya,
0: silakan.
4: Salamnya buat Andita yang barusan turun tadi ya.
0: Ayo.
4: Ya, selamat malam buat Ari, buat Simon, buat Robi ya. Iwan di Kayu, buat Uju, buat Boy Jelais, buat Rili Adipito, buat Andra, Pak Zakaria, buat Ari Sudobolinggau, buat Rian ya. Bang Napi, buat Eli Digando, buat Tutik, buat Andi ya, buat Bayu, buat Rian di Matapura ya, buat Bunga Sito, buat Iwai, buat Raja, buat aku di pengulutan buat galau-galau weh.
0: Galau-galau pokoknya kena galau ya.
4: Iya, itu
0: weh cek ya. Oke cek.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aldo yang ada di Penukal Abab Lematang Ilir. Ya, lagunya juga sudah kita siapkan, ditunggu ke baca ya. Di belakangnya sikap penelpon lagi manca-manca sebelum Cik Ilham rengek ke lagu yang sudah di request. Kita nantikan juga di WhatsApp di 0897788484. Iya, yang pengen bergabung silakan di situ. Aduh, siapa ini? Oke. Aduh, Karin. Katanya pendengar lama. Iya, balik lagi Bang Ilham, request lagunya. Oh, lagu dangdut. Siang cek gitu, kalau malam ini kita khusus lagu Sumatera ya. Dikirim salam baik katanya buat galo-galo, buat kawan Cik Ilham juga. Oh iya iya iya. Oke, terima kasih Cik Karin ya. Lagunya maaf ke lagi kita ikutan baik. Dan di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo, Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa, Mang?
5: Jumpa.
0: Hah? Siapa? Kok suaranya pecah-pecah ya? Coba Mang, agak jauh dikit dari volume radionya.
5: Zulpan di Empat Lawang.
0: Oh, Cek Zulpan di Empat Lawang. Empat Lawangnya di mana, Cek? Halo, Cek?
5: Halo.
0: Iya, di mananya Empat Lawang?
5: Empat Lawang, di Talang Padang, Tebing Tinggi.
0: Di Tebing Tinggi. Wah, situ ya. Lagi mau sema apa di situ?
5: Buat?
0: Lagi mau sema apa di daerah sana?
5: Sekarang masuk musim hujan, Bang.
0: Oh, musim hujanan? Aduh, suaranya pecah-pecah, sayang nian ya. Cek, sebelum terputus ya, mungkin lagunya lagu apa, Cek?
5: Lagu
0: Merah. Hah? Makin hilang suaranya. Coba pelan-pelan, suara apa, Cek? Hah? Yang mana? Oke, gitu. Coba siap ke, Cek ya.
5: Lagu Jambi, Jambi.
0: Lagu dangdut aja kita Cek dangdut kalau malam-malam. Coba di WhatsApp ya kali Cek ya, di studio Pro 4 ya, di 0897-7884-884 ya. Soalnya Cek Alam tidak menangkap begitu sangat jelas suara Cek di ujung telepon. Oh. Ada suara tawon itu malah ya. Oke Cek. Oke lah kalau itu. Terima kasih untuk Cek Zulpan di Empat Lawang. Gantinya sih kok menelpon lagi ya sebelum kita ringet ke lagu ada siapa. Halo Pro 4, selamat malam.
6: Selamat malam Cek Ilham, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi.
6: Hai.
0: Iya, tadi masuk ya. Kalau Cek Sisi dia biasa kalau dibawain oleh-oleh atau ngawai uang oleh-oleh itu lebih ke makanan tradisional atau pakaian atau apa tuh biasanya tuh? Atau tanaman?
6: Aku lebih senang makanan.
0: Contohnya apa tuh?
6: Kayak dari keripik itu kan ada. Iya, keripik itu kan dari Lampung kan?
0: Iya, kebanyakan tuh dari situ.
6: Itu yang kutunggu, kutunggu kalau ini ada keluarga yang dari Lampung.
0: Oh, lemak ya?
6: Nah, ada keripik, banyak macam-macam keripik di situ.
0: Yang balado lemak tuh?
6: Balado ada yang sekarang kan ada yang keripik pisang coklat tuh?
0: Iya, tapi cairan udah lebih manis cek.
6: Enak itu.
0: Untuk ngemil itu ya?
6: Ada yang terbaru ada keripik nanas juga.
0: Oh, ada keripik nanas juga.
6: Ada pernah aku makan.
0: Dia bulat panjang atau petak main tuh?
6: Ada ini panjang
0: dia tuh. Oh mirip cak pisang pula ya?
6: Tipis-tipis dia.
0: Itu toppingnya apa tuh? Balado mungkin coklat, keju atau apa tuh?
6: Balado itu macam-macam ya.
0: Oh itu kalau nanas Prabu Mule bukan?
6: Di Lampung juga.
0: Oh di Lampung juga inovasinya ya?
6: Iya.
0: Jadi dia keripik cak keripik pada umumnya cak ya? Wih cantep itu ya, ada vitaminnya itu.
6: Enak itu.
0: Iya, apalagi di Jawa entah enak Cek ya.
6: Terus kalau di Jawa itu aku pernah dibeliin, dibawain keripik apel.
0: Keripik apel yo, yang keringnya dikering ke dia tuh kan.
6: Enak, manis-manis gurih.
0: Iya, keripik apel tuh kan, apalagi apel tuh. Tanpa apa-apa dia sudah manis, sama Cek siapa lah. Iya kan, kalau apel tuh kan manis ya.
6: Iya manis.
0: Ada banyunya biasa, tapi kalau sudah buat keripik dia jadi kering kan.
6: Gurih itu enak, dia udah keringin enak.
0: Untuk cemilan nonton TV, untuk sambil nyari kutu mungkin mah itu ya. Salah makan kage, nyari kutu sambil ngemil ya.
6: Wah
0: Kalau Cek Sisi dewe ngawai uang oleh-oleh apa tuh? Makanan juga atau apa?
6: Ya kalau ngawai oleh-oleh ya tergantung kotanya.
0: Oh iya ya.
6: Di Lampung ya tetap keripik itu lah yang dicari ya.
0: Jadi ngawai keripik itu?
6: Iya.
0: Oh yang dekat-dekat situ. Kalau Palembang berarti ngawai laksan.
6: Kalau Palembang tetap pempek.
0: Pempek itulah jadi umaknya ya. Iya.
6: Terus sekarang pempek ada yang sudah di apa didingin gitu kan?
0: Mm-hmm.
6: Ada yang apa sih namanya?
0: Di vakum mungkin.
6: Iya di vakum.
0: Kalau didingin ke pempek dingin galau cek kalau kita nyelup kedai.
6: Kan enak kita nak bawa
0: kompor panas.
6: Jadi enak sekarang.
0: Iya supaya tahan lama itu di vakum. Mm-hmm. Oke, Cek Sisi lagunya lagu apa? Lagu daerah Sumatera ini silakan.
6: Lagu ini apa tuh dari Aceh.
0: Apa tuh?
6: Anak yatim dari Rapli.
0: Anak yatim. Oke, aduh nih kalau salah lagunya. Ya, bersalam untuk siapa sih?
6: Kontrak tsunami dulu loh itu.
0: Oh, mah itu ya? Bersalamnya buat siapa, Cek?
6: Buat galau-galau, Beh.
0: Yuhu.
6: Selamat malam, Beh.
0: Oke.
6: Okay. Ya, buat Cek Ilham, selamat tugas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Sisi yang ada di Pelaju. Ini juga sudah request. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini, ya. Baik. Mancapi Cek kita ke lagu Dukin. Sebelum kita bakal balik lagi, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Tembang Tanah Sumatera, berewangan dengan Kulo Cek Ilham di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita balik lagi mancik-bicik masih di Tembang Tanah Sumatera, dan kali ini masih berhubungan dengan Kolo Cilam di sini ya. Baik, dan kita lanjut kembali 3516566, kita sapa ada siapa. Halo Perempat, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sama Koyong Adi.
1: Koyong Adi. Apa kabar sih?
0: Alhamdulillah sehat. Ayo.
1: Apalah kamu udah enggak gonok lagi.
0: Agak kering tadi.
1: Agak kering.
0: Tapi mik ada lagi. Demam kurang ini aman. Malam demam siang enggak.
1: Dua malam.
0: Yang tobok kalau balik ke dusun atau dari dusun ke Palembang, biasanya bawa oleh-oleh apa itu? Makanan, pakaian atau barang itu biasanya?
1: Makanan yung.
0: Mau apa biasanya? Mendais kayu ke Palembang mungkin?
1: Mendais kayu ke Palembang, ini buah-buah yung, pisang banyak.
0: Oh banyak pisang sekayu ya?
1: Pede.
0: Oh pede tu nayu sedap. Pede yang ancur atau pede yang ikan siko ni atuh nah?
1: Ikan siko
0: siko. Oh sedap itu.
1: Pede. Mulai Palembang boleh ke dusun ya.
0: Mau kemplang kan di pempek kada dak?
1: Kemplang, kadang pempek, kadang.
0: Saya boleh dak jauh kan ke Sekayu kan? Kalau Sekayu ke Linggau jauh dak itu yo?
1: Jauh lagi.
0: Berapa jam lah?
1: Kalau berapa jam ya? 4 jam
0: lah. Oh, jauh mat ya. Oh. Jalan ringkih dah ya, Mika?
1: Dulu jalan antara, pokoknya dulu daerah dulu Mang Jaya Kulu tu karena ini tu kan. Jahat dulu-dulu, tapi tak tahu Mika.
0: Jatnya tu maksudnya berlubang. Iya, enggak. Jatnya tu berlubang, enggak?
1: Iya, berlubang-lubang yang.
0: Panjang itu, tak boleh.
1: Iya, daerah Lekitan, daerah ini kan.
0: Bergelombang mah itu jadi sama mengawal mobil ya. Mah itu yang ya.
1: Bergelombang deh, kan dulu. Tapi tak tahu mereka kan. Gak lama pula ya, gak mau di.
0: Tahun ini kan ada itu 2000 atau 90-an.
1: Kamu gak mau di ke dulu lalami ini ayo.
0: Lalami mata ya.
1: Tahun berapa terakhir? Tahun... Kalau tahun 2000-an kalau.
0: Alamania itu namanya. Itu.
1: Kalau mau dikauin aku parah man.
0: Oh situ.
1: Jaban bibik kau.
0: Oh itu Tegal, apalagi lah jangan di jalan tol kan.
1: Setengah jam sampai.
0: Tak boleh lamin kek. Saya ngecong dengat nyampai.
1: Nyampai, ya jalan bagus.
0: Sampai jong terus nyelok ke kaki dikit nyampai.
1: Nyampai sampai cangnya. Nyelok ke kaki, nyelok ke kaki,
0: datang. Pai lagunya apa yang kamu yang malam kak?
1: Lagu ini ya.
0: Sumatera kita ya.
1: Sumatera, Palembang jadi kan?
0: Jadi, masuk pula Palembang Sumatera.
1: Lagu apa ya? Coba nak nganing lagu ini yung apa? Lagu kelakar tapi yang kewek yung bukan
0: kelakar yang ini. Kau besar kelakar itu bukan?

0: Mencok Tegal.
1: Tapi Mencok Tegal dia datang.
0: Datanglah itu.
1: Ayo. Itu Bayong ya.
0: Yoyong.
1: Yo, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Cak Senyang Sekayuh kita malam ini Kak Yong ya. Tapi tidak apa-apa lah. Terima kasih untuk Kang Adi lagunya sedang kita siap ke. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo, Tembang Tanah Sumatera. Selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Kak Yong Simon.
2: Iya betul.
0: Jamannya malam Ika lagi santai mungkin.
2: Lagi santai nih, Cek Ilham.
0: Volumenya bergelombang ini suaranya. Volumenya kebesoan volumenya.
2: Halo.
0: Masih dikit lagi, coba dikecek ya, yung, volumenya.
2: Ayo, ganti lagi itu ganti.
0: Ah?
2: Cuman di HP ini nggak ada suaranya ini.
0: Ini ada dak ini.
2: Terus coba.
0: Cek 1, 2, 3 ada kan suara Cek Ilham?
2: Kecil sekali.
0: Oke, lah kita rengak kayak gini. Ya.
2: Gimana ini sekarang nih?
0: Lah sudah meringke.
2: Meringke ya?
0: Oke, Ko Yong Simon kalau datang atau jalan-jalan baik itu ke tempat dulur yang ada di dusun atau kerabat, biasanya bawa oleh-olehnya itu apa itu lebih ke makanan tradisional atau baju atau barang mah itu Ko Yong Simon?
2: Kalau buah-buahan
0: masuk lah. Ah, buah-buahan tuh makanan juga termasuk itu.
2: Oh iya, kalau dari dusun biasanya itu mau duku.
0: Oh, mau duku.
2: Iya, durian.
0: Kalau lagi tidak musim, cak mana itu?
2: Kalau tidak musim, tidak mudik.
0: Oh, tidak mudik?
2: Iya, nunggu musim-musiman kalau mudik.
0: Oh, nunggu ada kendak ya, baru mudik ya?
2: Iya, kalau ada musim
0: ya, iya.
2: Mulai mudik.
0: Musim apa banyak itu? Musim buntu ya, mudik pula dah?
2: Iya,
0: oh, pokoknya musim buah itu mudik pasti ya?
2: Balik ke Lembang, buah duku.
0: Oh, lemak lah.
2: Ada macam buah-buahan, Cik Ilham.
0: Ngapa di situ ada kebon atau ada tempat beli murah?
2: Oh, ada ini keluarga juga, Cik Ilham.
0: Oh, daerah situ?
2: Iya, di daerah Oku Timur.
0: Iya.
2: Di situ kan kalau musim-musiman rame, Cik Ilham.
0: Oh, iya ya?
2: Iya.
0: Lemah, aman ada keluarga yang punya kebon itu. Kebon pete ada, Cik? Kan.
2: Hah?
0: Kebon pete ada, tak?
2: Pete nggak ada di situ.
0: Nggak suwe ya?
2: Iya, nggak ada.
0: Nggak ada apa,
2: nggak suwe, Sen.
0: Ma itu ya. Oke, lagunya apa, Cek Simon? Lagu Sumatera kita malam ini?
2: Kalau lagu dari Riau masuk nggak?
0: Masuk, itu Sumatera juga.
2: Dari Boy Sandi aja, Lancang Kuning.
0: Oke, ada lagunya.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Kiri-kiri boleh nggak?
0: Boleh, untuk siapa?
2: Untuk Rizwan ya.
0: Mm-mm.
2: Untuk Adi Bitung ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk Hendra Widodo ya. Aspin ya. Irin ya.
0: Oke.
2: Okay. Pak Sobari, Akbar ya.
0: Yo.
2: Terus Sahrul Khan ya.
0: Mm-mm.
2: Terus apa lagi nih? Cek Asmi ya.
0: Oke.
2: Okay, Cek Rara ya.
0: Yo.
2: Cek Aisa ya. Terus Sisi ya.
0: Yo.
2: Untuk siapa lagi nih? Udah itu aja.
0: Itu aja ya, sehingga kata ya. Kage enggak ya. Telali lagi.
2: Ayo
0: yo.
2: Pak
0: yo. Pak yo.
2: Ada lagunya
0: apa? Aduh, sudah kita siap ke.
2: Oke, dari Boy Sandi ya.
0: Yo.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Cek Simon di Kertapati. Caknya baru balik dari Jakarta ya. Lagunya sudah kita siapkan juga di sini. Terima kasih, Cek ya. Dan Mancik Bice. Ini juga Bicanyo. Kita sambut lagi 351656. Kita sapa dulu siapa. Halo, perempat selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Dari Mang Kiwai di Batu Raja.
0: Mang Kiwai di Batu Raja.
3: Iya, Batu Raja.
0: Iya, cak mana malam ini Mang Kiwai?
3: Alhamdulillah.
0: Lah sudah makan ya.
3: Hari tidak hujan lagi. Kemarin hujan.
0: Kita malah merindukan hujan ini. Ayo, supaya pacan aku banyu.
3: Lagu Sekayu ya.
0: Lagu Sumatera, Sekayu malam Jumat.
3: Senjang gitu ya.
0: Halo, malam Jumat.
3: Jadi galau kalau lagu Sumatera tuh kan.
0: Ayo masuk.
3: Kalau lagu dari Oku bisa enggak?
0: Masuk, ya? Itu Sumsel Sumatera juga, Sumsel tuh.
3: Yo.
0: Aha, lagu apa?
3: Oku,
0: lagu Oku. Apa judulnya itu lagu Oku?
3: Kinak Lah Oku
0: judulnya. Kinak Lah Kindoi, Kinak Lah Kindoi itu ya. Ibu Mila.

0: Buku itu kan.
1: Ade.
0: Ado.
1: Salamnya oh ya. Buat Ibu Mas Ito.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Sisi, buat Pak Darmawan, Pak Jakaria ya.
0: Yo.
1: Lagi itu yang sampai di Marinim tuh ya.
0: Siapa
1: Bang
0: ya?
1: Andra ya. Yang di Marinim tuh ya.
0: Yo.
1: Mbak Yuni di Blitang.
0: Bukan Yuni Sahara bukan ya?
1: Nah, cukup ya.
0: Cukup. Ya. Jadi pas kita bungkus ya.
1: Ini angin-angin di Batu Raja Cana hujan enggak ada gerio gua ada petir-petirnya dikit.
0: Woi lemak itu aman hujan. Enggak ada banjir.
1: Hujan malam gitu. Jangan dulu main yuk.
0: Enggak apa-apa hujan malam lemak mang tidur mang.
1: Iya.
0: Oh,
1: tidur ge hujan teudak ya.
0: Uy, pakai selimut tebel, hujan lebat gitu kan. Pas bangun lah banjir galo.
1: Sungai lah mulai naik, tidaknya kering lah weh kecil nang sungai oi.
0: Boleh mulai ini lagi. Pasang lagi.
1: Yo agak naik dari kemarin weh kemarin kecilnya karena kering sungai hujan.
0: Iya. Inilah berapa kali hujan di situ Batu Raja?
1: Batu Raja tuh lah 3 kali, 4 kali
0: kan. Oh, neman ya.
1: 3 kali, malam 3 kali, 5 kali.
0: Oh, itu. Kami sekali belum.
1: Enggak lumayan pokoknya.
0: Iya, berdoa beda ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita galau mang ya.
1: Kalau di Palembang, belum hujan juga ya?
0: Belum, baru gerimis mengundang.
1: Tapi lah kurang asapnya.
0: Kalau 2 hari ini sudah, tapi kalau Minggu, aduh, tebelnya yang kemarin tuh. Sabtu kalau gak salah.
1: Ke Palembang, tapi kemarin aku ke Palembang banyak asap balik lagi aku.
0: Nah itu. Banyak asap ya.
1: Oke. Oke itu baik ya.
0: Ayo.
1: Kami dah ngobrol duduk-duduk main gap kami.
0: Oh lemak
1: main
0: lah.
1: Main kawan kalau ini belum datang.
0: Lah jadi main dengan hantu.
1: Tadi jadi tidak main bertiga ada lemak.
0: Ayo ya jadi nunggu lagi ya. Iya.
1: Itu baik kami sampai ribuan ya.
0: Ayo oh lagi monitor okay. Ya.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam Mangki Wai yang ada di Batu Raja. Batu Raja sudah 5 kali katanya hujan tadi ya. Mudah-mudahan segera menyusul ya daerah lain dan juga termasuk itu di Palembang. Malam tadi tuh Nacik Alham nyengok ke arah langit, wah mendung gitu kan. Ayo hujan ini bakal enggak tahu tidak. Tapi mudah-mudahan ini bikin kita tetap semangat Pancuca ya. Oke dan kita angkat ke lagi ada siapa? Halo Tembang Tanah Sumatera selamat malam.
2: Iya selamat malam Kak Ciham.
0: Iya di Kecik Gedokin Carian volume radionya. Masih nih cek 1, 2, 3. Oke sudah bagus ini Carian di bagus, Sudirman ya.
2: Iya Kak Ciham.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ciham.
0: Sudah
2: loh. Gak sepi bay jalan kami gara-gara
0: sama itu ya. Gak apa iya. Kita tuh biasa cek kalau bisnis tuh kadang kala rame, iya, kadang kala sepi.
2: Iya itulah tadi, gagal bawa asap itulah.
0: Oh itu penyebab salah satu faktornya ya?
2: Iya, sebab sepian.
0: Iya, mau jadi males metu.
2: Jadi agak susah.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Tapi gak apa-apa beguyur.
2: Kalau maunya nyenget, lumayan ini bau nyenget nih ente itu.
0: Cak tawon ya cek.
2: Sekarang ini, iya.
0: Mirip tawon enggak nyengetnya?
2: Iya, jadi ruangan tuh, bau asap gal.
0: Oh iya bener, tebel nian ya, hari apa tuh tebel nian tuh?
2: Malam ini cek parah ya.
0: Oh malam ini ya?
2: Iya.
0: Kok tadi cek elam pergi belum itu?
2: Iya, kasih elam udah kuat.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Malam kemarin tuh nah bagus itu malam cuaca. Malam
2: bagus, kate dia.
0: Udah kate nian ininya, tapi iya, kalau di...
2: Agak parah ini.
0: Malam Minggu, waduh tebel nian itu malam Minggu kemarin.
2: Malam Minggu udah pulang sama kami.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Beda-beda ya.
2: Beda-beda malam ini ya agak parah ya.
0: Carian tapi Cilam bukan kita bahas tentang asap ya. Asap mudah-mudahan kita udah akan secepat mungkin
2: akan hilang. Lah,
0: akan ya, hilang. Ya. Yang pengen Cilam tanya dengan Carian kalau kan Carian kan sering kan jalan-jalan ke Jakarta, ke sini ke situ gitu kan. Bawa oleh-oleh dari Palembang apa biasanya makanan banyak. Atau pakaian atau apa tuh?
2: Ada ini lempok. Ada juga apa tuh nama itu kalau di Palembang tuh kerupuk kemplang ya?
0: Iya kerupuk kemplang.
2: Itu juga ada kadang-kadang juga ada hadiahnya songket juga ada.
0: Oh mau songket juga?
2: Iya.
0: Wih mewah ya. Iya.
2: Tapi yang agak murah-murah bela.
0: Jadilah cek kita tuh sebenarnya bawa oleh-oleh tuh tidak melihat nominal, tapi keikhlasan hati, Mbak Dona.
2: Iya, kan ibarat kata berbagi oleh-oleh,
0: iya.
2: Kan sama kalak keluarga, TP.
0: Iya, tapi Cak Uji, Cak Rita tuh beda lagi.
2: Apa tuh?
0: aku tidak minta oleh-oleh, kata Mentu.
2: Oh,
0: kan?
2: Itu Rita Sugiarto.
0: Oh, beda ya.
2: Kalau Dinjo udah nolak juga Rita Sugiarto.
0: Iya, apalagi Cik Ilham Dinjo enggak pernah nolak Cik Ilham nih uangnya.
2: Kalau Dinjo udah nolak juga, benar Rita Sugiarto ngomong dengan oleh-oleh.
0: Ayo. Enggak lah. Dia cuma nak dekat dengan ayam bebnya baik, asal setio katanya main itu. Nah,
2: cuma Cik. Kalau Dinjo galak gitu, kurang
0: salah
2: gitu.
0: Iya, tapi kalau kebalikannya Cek, dari Jakarta atau dari mana itu bawa oleh-olehnya apa tuh biasanya ke Palembang?
2: Ke Jakarta banyak juga. Ada juga kayak
0: getuk.
2: Apa ya? Kebanyakan sih pakaian-pakaian ya.
0: Oh, pakaian.
2: Iya, kalau dari daerah lain banyak, Jawa banyak makanan. Ada dodol, ada sirup juga ada.
0: Sirupnya yang mana tuh?
2: Sirupnya tuh dari Jawa tuh ada campurai.
0: Bikin dewe itu ya?
2: Tidak, beli.
0: Tidak, maksudnya tuh Hasano?
2: Iya.
0: Namanya
2: campurai.
0: Campurai.
2: Pisang susu.
0: Oh, pisang susu dijadikan sirup itu?
2: Iya.
0: Iya. Campurai, iya tahu Cik Ilham ya. Gitu searching coba.
2: Kecap. Kadang bawa-bawa dari sini karena tuh.
0: Tambah tebel nih kata Wapet. Kabutnya.
2: Nah, iya kan benar kan?
0: Ya, Cik Ilham belum metu ini soalnya.
2: Iya.
0: Yo, apet ya.
2: Itu kan tadi kan keluar.
0: Iya.
2: Baru banget.
0: Oke. Okay. Kalau Mbak itu Cik Rian, lagunya lagu apa, Cik?
2: Lagunya nih
0: Kina lagi. Ah, Semele.
2: Ya.
0: Bukan kemana ya?
2: Kan.
0: Semele. Oke, okay, ada lagunya.
2: Boleh siapa-siapa kah?
0: Boleh, buat siapa tuh?
2: Siapa-siapa buat Wapet ya? Wapet sehat selalu ya. Buat Pak Jenal, Yusika ya. Pak Ujan, Irin, Aperti, Bang Ujuk juga lah ya. Pak Sobari sama Kompak Bela ya.
0: Yo.
2: Buat Mak Asma juga ya. Akbar juga lah. Buat Tati Ilham ya.
0: Yo.
2: Tugas semoga selalu ya.
0: Amin.
2: Itu Mbak Cik Ilham ya.
0: Yo, Cik Rian, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Cik Rian yang ada di mana namanya itu Sudirman sinilah ya. Terima kasih buat teleponnya, lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Dan ada Wapet yang sudah bergabung di WhatsApp kita baca kedukin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Ilham katanya semoga sehat-sehat baik. Alhamdulillah, amin. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Katonyo Wapet kabut asap tambah tebel be Cik Ilham. Oh mah itu ya. Jadi untuk mancing-mancing jangan lupa pakai masker ya. Yang punya janji, yang punya tugas, yang punya gawe, masker dipakai, apalagi kabut asap ini waduh. Singgo kato ya langsung ke paru-paru kita, ke tenggorokan juga mancing-mancing ya, ke hidung itu nah. Oke, di belakangnya sekali lagi kita angkat ke ada siapa? Halo perempat, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
3: Pas WA-nya dibaca, uangnya mas.
0: Oh iya mas, Wapet ini ya?
3: Iya.
0: Berarti lah balik Wapet ya?
3: Balik, pedes Cik Ilham. Takutnya memang.
0: Dari jam berapa mulai tebel tadi Cik?
3: Dari habis isa tadi, kalau
0: oh,
3: dari
0: pantes. Barung kan.
3: Balik, Wapet dari Demang kan? Balik, gelap.
0: Pas Cik Ilham OTW tadi belum terlalu pekat ya, ini ternyata sudah tebel lagi nih ya.
3: Iya,
0: ah,
3: masker ya.
0: Itu.
3: Jadi, bener kata Mangian tadi.
0: Oh iya.
3: Tambah sepi be jualan.
0: Bener. Oh, udah.
3: Males keluar kan.
0: Iya, kapan lah ya kabut asap ini hilang nian ya.
3: Mudah-mudahan be hujan berapa hari ini yang itu. Lain pada hujannya lo kan.
0: Kita lah rindu nian dengan hujan nih, siapa tahu asap aja hilang kan kalau sudah hujan.
3: Iya, amin, mudah-mudahan be.
0: Tapi malam kemarin Cek bagus Cek.
3: Bagus kemarin.
0: Dikit pun dah hati malam kemarin tuh.
3: Sempat hujan juga.
0: Hujan di mana tuh?
3: Di Demang malam yang kemarinnya.
0: Oh iya ya.
3: Ya, 2 hari yang lewat apa?
0: Oh iya, aduh ya memang. Tapi denget kan cuman membasahi denget, jalan. Tapi enggak apa-apa, Cek. Besok tetap jualan kan?
3: Tetap
0: goyor bae. Goyor
3: bae. Rezeki enggak kemana.
0: Iya, kita tuh kalau bemantep di rumah bae juga bosen kan?
3: Iya.
0: Enggak ada aktivitas. Nah, itu. Marian
3: juga ya, sehat-sehat baik.
0: Amin. Sama Cik siapa dulu kita yang ada di Waitam nih, Cik Aswin itu kan. Pagi-pagi lah metu. Oh iya, pagi-pagi kan semang. Oh iya, lemak. Oh iya, metu sudah sholat subuh tuh Cik, suasananya tuh. Paling menurut Cik Ilham ya, metu setelah subuh tuh antara malam nak ke pagi mah itu nah.
1: Iya.
0: Cak semangat ya mak itu nang. Ya itu cah ya. Kalau bapak juga termasuk ini ya. Kalau bawa oleh-oleh untuk uang di dosen mau apa cah biasanya dari Palembang?
1: Kalau dari Palembang bawa kerupuk lah, tempe.
0: Iya. Ciri khas Palembang nian cah ya.
1: Memang ciri khas itu nian bawa.
0: Ke dosen mana ini biasanya bapak?
1: Betul kemarin tuh ke Randik pernah Randik.
0: Oh Randik tempat kami sekai kota itu.
1: Iya.
0: Wapet cuma sekayu pulo apa? Tidak.
1: Bisa lah kalau mau sekayu.
0: Oh cuman bukan mau sekayu ya?
1: Tidak.
0: Terus bawa apa tuh?
1: Bawa yang ya kue apa tuh? Yang pepe subi.
0: Oh pepe subi tahu. Yang sudah masak?
1: Iya sudah masak.
0: Wih kantep ya. Ngenyangkan yang cek makan itu cek.
1: Iya sekarang jarang jual itu cek.
0: Aduh nyebutnya tuh lidah setan tuh.
1: Gitu ya.
0: Iya aduh di Palimo cek. Untuk sarapan pagi masih aduh nyebutnya.
1: Masih pipis subir ya.
0: Iya di depan toko mas nah naik dikit aduh di situ.
1: Sama getuk itu nah.
0: Yo getuk. Itu mamang lupis ya.
1: Getuk putih warnanya bukan yang coklat.
0: Kalau dulu almarhum bak kami itu cek sarapannya galak meliap oh. Dia tuh jagung dinjuk kelapa cek itu nadi paling.
1: Iya adonian.
0: Sekarang tak pernah tuh jingok lagi. Iya dinjuk gulo sekarang tak lagi ya tuh jingok ya.
1: Tapi lagi. Cenil baik payah nyari sekarang.
0: Cenil yang warna-warni bulat-bulat kan.
1: Iya.
0: Sama sih kok lagi tuh cek apa namanya tuh? Bukan cenil. Nagosari kan susah juga ya.
1: Taro.
0: Mendak tuh muat dewek tuh lagi tuh.
1: Banyak yang jual gorengan, tempe.
0: Kalau getuk masih lah ketemu Cik Ilham kemarin tuh.
1: Iya.
0: Jadi Cik itu Cik ya. Oke.
1: Gorengan pisang sekarang nih.
0: Iya. Batuk tapi kalau Cik Ilham sensitif tenggorokannya. Kalau makan gorengan.
1: Iya, kita juga
0: makan itu. Iya Cik ya.
1: Balik makan roti mengerian lah.
0: Gak digoreng tapi roti dia.
1: Iya. Cuma lebih kan
0: dipanggang dia nya cek.
1: Iya.
0: Oh pernah ya?
1: Tadi sama Menglian.
0: Woi boleh lah.
1: Boleh lah Menglian.
0: Tukeran wape pasti nganjak sop dulu. Sop soto ya.
1: Iya.
0: Soto apa be? Soto kikil cek.
1: Gitu soto kita campur.
0: Aduh kikil, aduh daging ya.
1: Aduh kikil, aduh paru, aduh daging, aduh otak, aduh babat.
0: Woi boleh lah ya.
1: Boleh lah cek Ilham kalau nak mampir ya.
0: Rumah kawan kami tuh. Oh deket, rumah kawan kami tuh ini nah, di deket Jalan Kelinci cek, maju dikit ada jembatan tuh nah.
1: Jalan Kelinci?
0: Iya udah jauh di situ kan, yang pom bensin, maju dikit.
1: Oh kita sebelum.
0: Sebelum pom bensin, oh di situ tahu. Yang dekat Pizza Hut itu cek.
1: Ah sebelahnya.
0: Oh di situ, iya mudah-mudahan gak ya.
1: Samping Durian Darman.
0: Oh iya. Tempatnya luas nih kan.
1: Iya bener.
0: Di lapangan bola.
1: Lapangnya luas, uangnya tak
0: kasih. Oke, lagunya apa Wapet?
1: Lagu Salam Tiram Berak.
0: Ada Salam Tiram.
1: Ayo,
0: kita siap ya.
1: Kalau ada yang nak masuk lagi ya.
0: Yo, Pak Yo.
1: Mang Iwan belum masuk nih, Mang Iwan nih, Mang Upik ya.
0: Ayo, keriting ini tangannya nih.
1: Iwan, iyo. Nunggu Iwan juga, Mang Bud.
0: Iya.
1: Cepit-cepit, nah dia lah masuk ya?
0: Belum.
1: Oh iya pada tungguan galau berarti.
0: Ayo ngantri nih.
1: Pokoknya buat galau-galau deh Cik Ilham ya.
0: Oke
1: okay, yeah. Buat Cik Ilham juga pada sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mang Ian juga ya, Lian Sudirman tadi ya. Moga rukun-rukun boleh sama mestinya. Jangan lupa ayam kecap ditunggu.
0: Jangan bebalau Mang Ice ya.
1: Jangan bebalau, ayo rukun-rukun boleh. Cik Ilham ya,
0: moga
1: sehat-sehat be.
0: Amin.
1: Buat pengumuman perempat juga, semoga pada sehat galau.
0: Sama-sama cek.
1: Cilham, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Wapet, ini termasuk salah satu pendengar kita ya. Galau tuh subuh-subuh sudah ngirim ke kita semangat lewat WhatsApp di perempat. Ngajak ke doa. Bagus tuh doa pagi-pagi ya. Pokoknya siapapun itu yang lagi monitor kita, dimanapun berada sehat selalu. Dan juga tidak buntu itu ya salah satunya ya. Agi dan Siko lagi sebelum kita ke lagu kita sapa ada siapa? Halo perempat selamat malam.
4: Halo selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya sama siapa?
4: Putra Banten.
0: Iya Cik Putra Banten tadi Cik Elm pengen tahu apa Sungai Lilin ke Sarang Langu apa? Sarang Langu.
4: Siapa?
0: Daerah Jambi Cik ya Sarang Langu tuh ya.
4: Sarang Langu?
0: Iya.
4: Udah tahu di mana?
0: Oh, udah tahu ya. Ya udah ke Sungai Lilin, tidak ya?
4: Aku di Bayung Lincir.
0: Oh, di Bayung Lincir. Cuma lintasannya.
4: Lalu maju lagi lewati Kecamatan Tunggajaya baru tempat aku.
0: Oh, di situ. Iya. Apa kabarnya, Cek? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Cek Awan. Cek Awan, Cek Ilham ini.
0: Cek Ilham, kok yang awan kaget malam Jumat.
4: Au.
0: Jadi, situ ya, sama. Kabut asap juga, Cek? Tidak. Tidak ya.
4: Mamana, Cek?
0: Kabut asap enggak di sana, Ida?
4: Alhamdulillah agak menipis, Cek.
0: Alhamdulillah. Memang ini kata apa sama Cek Rian tadi, infonya mulai enggak pekat nih malam ini. Jadi dihimbau pakai masker.
4: Kalau
0: ya.
4: Kalau malam hujan kan?
0: Ya, mudah-mudahan, Cek ya.
4: Tambah dia hilang. Walaupun di sini tempat aku udah kebakaran, kalau di hujan kan hilang,
0: Cek. Hilang juga. Iya, Cek. Kalau Cek Putra Banten dewe misal balik ke Jawa tadi kan dulu pernah kan balik ke Jawa beberapa waktu yang lalu?
4: Bulan 6 kemarin.
0: Ngawa oleh-oleh apa tuh Cek dari Jawa ke Palembang? Ke Palembang ke Bayung Lincir itu.
4: Bawa di situ paling bawa asin kemarin tuh ya dengan emping.
0: Oh, emping meninju ya?
4: Iya.
0: Oh ya Allah, lemak nih emping meninju tuh yang paling hobi. Asin, kan? Oh, telur asin.
4: Telur asin bebek. Uji bawang tuh bebek Jawa bebek tinggi kan.
0: Itu direbus atau belum direbus?
4: Yo, sudah masak.
0: Oh, sudah masak dia nya? Tahan Cek ya dia Cek.
4: Tahan walaupun seminggu.
0: Oh iya ya,
4: enggak gusuk. Dalam direndam sama garam kan?
0: Enggak ada gusuk
4: ida. Garam juga debu, ada juga abu kan?
0: Oh iya ya, beda dengan telur ayam ya. Macam itu.
4: Walaupun telur ayam sama baik kalau di telur diasin di telur asin kan tetap betah.
0: Oh, tetap betah. Cuman kalau ikan asin itu nyebutnya apa Cek di situ? Balur.
4: Iwa asin lah.
0: Oh, iwa asin itu lah tetap. Dekat sebutan bahasa Jawanya kate ya.
4: Greh asin apa? Greh apa sama baik kan?
0: Greh asin.
4: No, greh kan asin.
0: Bukan balur.
4: Greh kan iwa kan? Asinnya sama baik Cek.
0: Oh, jago kalau nyebutnya balur bukan Cek ya?
4: Bukan.
0: Itu jadi salah satu oleh-oleh di situ Cek ya. Kalau dari Bayung Lincir oleh-oleh ke Banten apa yang dibawa?
4: Kalau kemarin pas kosong di sini, nah buah-buahan pas kosong kan?
0: Iya. Jadi diganti apa?
4: Cuman beli gula kopi be, roti dengan dulu di sana kan?
0: Gula kopi. Gula sama kopi maksudnya tuh?
4: Gula sama kopi kan?
0: Oh iya ya. Ngapa tak beli pempek Cek?
4: Paling gue di pasar lah mampir kan?
0: Sayangnya anda bawa pempek ke Banten. Dah ada yang jual pempek kali di situ ya? Jauh ya kali ya?
4: Dari mananya?
0: Dari tempat ini Bayung Lincir tuh.
4: Ke Banten.
0: Ini bawa pempek maksudnya tuh sebagai oleh-olehnya.
4: Oh, pempek bawa yuku, cuman je jari-jari itu nah yang kecil-kecil.
0: Oh iya, yang kecil-kecil ya. Kalau saya
4: pempek mau buat di sana, Cek, daripada jauh-jauh sarongan.
0: Oh iya, jadi bikin di situ.
4: Nah, di situ kan lebih lama, sedikit-sedikitnya kan masih pacak buat pempek kan.
0: Iya, iwanya palingnya berhijau di situ ya. Banyak juga kan iwa yang jual.
4: Banyak kalau iwa.
0: Iya.
4: Artinya itu kan aku pokoknya dari nyebrang ke dari Bangkau ke Merak, dari Merak itu lewat pinggir pantai terus ya.
0: Oh itu lewat sana.
4: Tidak ada lewat tengah kan? Lewat pinggir baik lah, lewat pantai. Karang Bolong, Saritaria, gitu nah.
0: Iya.
4: Terus keliling.
0: Kena angin pantai
4: sampai
0: kan sejuk.
4: Sampai ketemu Susano kan? Itu. Kalau dengar Tanjung Lesung waktu kecelakaan dulu kan itu sesudah aku baru itu kurang lebih sekitar 10 kiloan lah ke TL tuh.
0: Oh di situ.
4: Waktu.
0: Iya. Oke lah kalau main itu Cek Putra Banten lagu apa kita malam ini?
4: Lagu apa sih Nek?
0: Lagunya ya lagu Sumatera kita Cek malam ini.
4: Ya kalau ini pilih ke Cek jadilah.
0: Kita pilih ke ya.
4: Iya.
0: Oke. Pailah kalau main itu Cek. Salamnya buat siapa tuh?
4: Salamnya untuk Galau Bela.
0: Pendengar
4: perempat dimanapun berada, mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
4: Jaga imun tubuh, cuaca mulai kaget, berpindah kan. Kita harus sehat lah.
0: Amin, mudah-mudahan.
4: Cekan juga, saya kira balik ya saya.
0: Siap Cek.
4: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Cek Putra Banten yang ada di Bayung Lincir. Ini lagunya juga sudah kita pilih ke Cek ya. Baik, Manca Bica di menit ke-33 melangkah dari jam 22 malam. Bagus ya, 33.22. Kita rengek kedukin. Ini lagu-lagu yang sudah request. Ada lagu Armadiraga, Cukup Tenang. Kita simak sama-sama Manca Bica ya.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya gak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Majeng babaso Palembang.
5: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
6: Ambilkan
5: dumin
6: dulu
5: beras di jero
6: di dalam
5: pedagangan
6: tempat menyimpan beras.
5: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
6: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
4: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan

Iya baik Koyo, aku yang kopi lagi. Mang Cebicek dulur-dulur dimanapun berada di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan saat ini waktu yang kita pergunoke ada di menit ke 55 melangkah dari jam 22 malam. Iya macam biasa caknya Cialam bakal menuntaskan perjumpaan kita untuk di tembang tanah Sumatera. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Cek Eli, Cek Robi, Cek Anggita, Mang Aldo, ada juga Cek Kerin, ada Cek Zulfan, ada Cek Sisi, Mang Adi juga tadi sudah gabung, ada Cek Simon, ada Mang Cek Kiwai, ada Cek Rian, ada Wapet, dan juga ada Putra Bantan yang tadi sudah bergabung ya. Dan yang masih jangan kemana-mana Mang Cek Bicek, lagu-lagu yang sudah di request, yang sudah Cek Elam siap ke, ini mudah-mudahan akan menjadi rewang Mang Cek Bicek yang pengen istirahat sambil dengar ke lagu-lagu daerah yang kami ketengahkan sampai jelang kaki di jam 24 malam ya. Tetap di sini di Sriwijaya Malam, Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada

0: satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
1: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada, dan sebelum kita larut indah dalamnya malam Mancik Beca ya, dan juga Mancik Becanya jangan lupa untuk selalu ngecek pintu dukin, lawang dukin ataupun juga jendela, kompor, jangan sampai ada yang belum pidem ataupun juga yang belum dikancing. Kaget takutnya Mancik Beca sudah terlelap tidur, nah jadi bahaya juga ya. Baik, dan dolor-dolor ya, dimana mungkin akhir-akhir ini kita merasa keberat nian untuk apa ya, jauh dari yang namanya rumah, harus kuat untuk dewean, harus ecek-ecek baik-baik, padahal di dalam diri kita itu campainya minta ampun Mancik Beca ya. Tapi tentunya Cik Ilham pengen kita bangga sama diri kita. Sungguh dari galau-galau yang sudah kita lewati sampai di titik ini, tentu kita sudah termasuk yang hebat ya. Tidak segala uang pacak sekuat kita. Nah, tidak apa-apa kalau hari ini kita merasa nak nyerah, istirahat dulu, nangis dulu juga tidak apa-apa juga, mancik-becek, tapi tidak usah buru-buru untuk semangat lagi. Dan tentunya Cik Ilham juga di sini pengen nganjuk ke semangat untuk mancik-becek bahwasanya dalam dunia ini ada rasa capek dan juga rencana yang sudah kita susun ini menjadi berantakan. Pecahnya itu galau-galaunya menjadi apa yang kita lakukan itu menjadi salah dan juga sia-sia ya. Dan kita sudah pernah melewati hari-hari yang kita kira tidak akan pacak kita lewati dulunya ya. Dan buktinya kita pacak masih di sini sampai dengan saat ini, itu artinya kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Dan selain itu jangan dipendam dewean. Kalau butuh cerita, kita cari kawan, keluarga ataupun siapa yang terdekat dengan kita, ya dengan begitu akan merasa lebih ringan, merasa lebih terlepasi dengan beban yang ada dalam pikiran kita atau dalam hati kita mancik-becek. Pokoknya semangat siapapun itu ya, yakin semua akan indah pada waktunya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Majeng babaso Palembang.
5: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
6: Berapa?
5: Nian?
6: Sebenarnya?
5: Niko?
6: Kamu?
5: Ayun?
6: Mau?
5: Gedano?
6: Uang?
5: Niku?
6: Itu.
5: Pintenian niko ayun negedano niku.
6: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
4: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
7: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
8: Propar, suara budaya Sumatera Selatan.
9: Nuansa budaya dan tradisi.
8: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.
10: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Senin tanggal 28 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 29 September 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka. Delapan puluh satu tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

negara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah, Suara Budaya Sumatera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Rimani Pemrado kembali menyapa Cek Ewan di program Sriwijaya Pagi Pro 4 RRI Palembang di hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Untuk info program hari ini ialah akan dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat Sabah ayat 23 sampai dengan 31 yang dibawakan oleh almarhum Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Andre Pinturi dengan topik Anak Muda Melayu Palembang Hilang Adat Karena Medsos Balik ke Masjid Biar Selamat. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedenget, dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema besar layanan siaran UMKM. Di pukul 7 akan ada informasi sedenget, dan kita berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama, yaitu layanan siaran UMKM. Di pukul 8 akan ada informasi sedenget, dan kita masuk ke Anjang Sana, masih dengan tema yang sama, yaitu layanan siaran UMKM. Di pukul 9 akan ada informasi sedenget, dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan Sriwijaya Pagi untuk hari ini di Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Berikut kami putarkan rekaman pengajian Al-Quran Surat Sabah ayat 23 sampai dengan 31 yang dibawakan oleh Qori Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
0: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
2: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sepertinya Ustadz Andre Pinturite tidak bisa memberikan materi pada subuh ini. Kemungkinan ada gangguan teknis, dulur. Untuk itu kami akan melakukan siaran ulang dari Ustadz Tito Sulaiman dengan tema Mahaba atau Kecintaan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarru masyiatillah. Uhaykum tahiyyatil Islam. تحيات أهل الجنان فتحيتهم بها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تبارك وسلم تسليما أما بعد Selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun kamu berada. Alhamdulillah ungkapan syukur kepada Allah Jalla Jalal Wahda yang telah kembali menghantarkan mempertemukan kita di majelis yang insya Allah dipenuhi keberkahan oleh Allah. Majelis yang tidak nantinya kita berpisah terkecuali mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah serta segala bentuk dosa dan kesalahan-kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Terlebih lagi, apa yang menjadi niat dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa RRI dimanapun berada, seiring berjalannya waktu, dengan terjadinya pergantian siang dan malam, perputaran bumi yang terus-menerus mengelilingi matahari, tanpa terasa saat ini kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal. Bulan yang bertabur rahmat kasih sayang dari Allah seperti bertaburnya bintang-bintang yang menerangi gelap malam. Bulan yang menaburkan harapan seorang hamba dari ampunan Rabb Tuhannya. Bulan yang menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, ni'mat Allah, keberkahan Allah, dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tanpa peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal, kita semua yang ada di dunia ini, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, bahkan seluruh alam semesta, itu tidak akan pernah ada. Sebagaimana Allah nyatakan dalam sebuah hadis qudsi, yaqulu azza wa jalla, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu ahlak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Hal itu terlihat jelas ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dunia, terpisah dengan istri tercintanya, Sayyidatuna Siti Hawa, selama 400 tahun lamanya. Nabi Allah Adam senantiasa memohon ampun kepada Allah seraya berkata, ya Allah, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, atas keberkahan, kemuliaan, kebesaran kekasih Muhammad, maka ya Allah, ampunilah semua kesalahan-kesalahan hamba-Mu ini. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang belum, yang sedang, dan yang akan terjadi, bertanya kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan iktibar, pelajaran kepada kita. Wahai Adam, dari mana engkau tahu kalau Muhammad itu kekasihku? Bukankah aku belum menciptakan jasadnya? Kemudian Nabi Allah Adam kembali berkata, ya Allah, aku melihat maktubun di saat engkau tiupkan ruh ke jasadku. Pada saat mataku terbuka, aku melihat di tiap-tiap pintu surga, la ilaha illallah. Aku melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku yakin ya Allah, tidak ada satu nama pun yang bersambung dengan namamu, terkecuali dia adalah kekasihmu, makhluk yang paling dekat denganmu, dan tidak ada satu pun makhluk yang lebih dekat daripadanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu hal yang patut kita sadari dan harus kita bangun kesadaran diri, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa pernah kita meminta, tanpa pernah kita berpikir, adalah kita terlahir ke alam dunia ini menjadi umatnya, makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, setelah para nabi, para rasul, para anbiya memasuki surga Allah, selanjutnya pertama yang diizinkan masuk surga adalah kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelahnya umat-umat yang lain. Untuk itu, ini bulan Rabiul Awal, bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan kembali hati kita, untuk menautkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena jangan pernah bermimpi, berkhayal, berangan-angan, bahkan terlintas di pikiran Anda untuk masuk ke dalam surganya Allah kalau tanpa ada keterpautan hati dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping menjalankan semua perintah Allah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah di antaranya dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis. Qala alaihi sallallahu alaihi wasallam awalan nasi bi yawm al-qiyamah aktsaruhum alayya salam, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling utama di sisi itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan jumhur ulama sepakat, seseorang itu baru dikategorikan banyak bersalawat kepada Rasulullah apabila dia membaca sehari semalam sebanyak 300 kali salawat. Ambil salawat yang terpendek, salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulai saat ini, mulai detik ini, kami mengajak kepada semuanya untuk senantiasa sehari membaca salawat paling sedikitnya 300 kali. Dan bacaan salawat tersebut jangan pernah kita tinggalkan, terkecuali kita meninggalkan dunia ini. Ada banyak fadilah keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang bersalawat. Sebagaimana di dalam sirah Nabawiyah diceritakan, ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj bersama malaikat Jibril, Nabi bertemu dengan sosok malaikat yang memiliki 1000 tangan, yang setiap tangannya memiliki 1000 jari. Malaikat tersebut mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu? Maka malaikat tersebut berkata, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku diberikan kelebihan oleh Allah dapat menghitung setiap tetesan air hujan yang jatuh ke bumi, baik ke laut, darat, pegunungan, ke sungai, selokan, tidak ada satu tetesan air hujan yang terlewat dalam hitunganku. Rasulullah dengar itu sempat terkagum. Ketika itu malaikat itu kembali berkata, tapi ya Rasulullah, aku memiliki kekurangan, terutama dalam berhitung. Rasulullah kaget, kekurangan apa? Bukankah engkau termasuk yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang tidak didapat oleh yang lainnya? Berapa banyak air hujan yang jatuh kembali kepada engkau itu tanpa ada kekurangan? Iya wahai Rasulullah, aku memiliki kekurangan. Kekuranganku ya Rasulullah, aku tidak dapat menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang bersolawat kepadamu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebagai penutup, bersolawat kepada Nabi berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak harus dalam keadaan wudu, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus dalam keadaan bersih. Dalam keadaan apapun, kita bersolawat kepada Rasulullah akan diterima oleh Allah karena berkat kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun alangkah baiknya jika kita meluangkan waktu khusus untuk bersolawat kepada Rasulullah, ambil air wudhu, duduk menghadap kiblat, hadirkan hati kita fokus kepada Allah, ucapkan jikalau kita bisa, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan sebanyak 3 kali. Lalu mulailah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca itu sebanyak 300 kali. Lalu yakinkan bahwasannya ketika kita bersolawat, Rasulullah hadir di hadapan kita. Atau setidaknya kita ketika bersolawat, kita bayangkan diri kita di depan makam baginda Rasulullah SAW. Lakukan, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi sebab Allah bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Nya Allah dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengar kebersama materi hikmah pagi dengan tema mahabbah atau kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Ustadz Tito Sulaiman. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadi hikmah bagi kita dan kita bisa memetik ilmunya. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dada Religi.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama datang dari Pinca Kahot yang merupakan seni bela diri tradisional Lampung yang menggabungkan unsur silat, tari, dan spiritualitas. Gerakannya terinspirasi burung elang dan diiringi musik butabu. Seni bela diri ini berasal dari masyarakat adat Saibatin pesisir Lampung. Gerakannya seperti kumbang datas dan kumbang layang yang melambangkan keberanian, kehormatan, dan keseimbangan. Meski berbentuk bela diri, Pinca Kahot menunjukkan non-kekerasan serta pembentukan fisik dan mental. Diakui sebagai warisan budaya tak benda, seni ini menjadi simbol identitas adat, ritual budaya, dan penyambutan tamu penting. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Keni Gayo ialah gerabak tradisional dari tanah liat yang dibuat oleh perempuan suku Gayo di Aceh. Kerajinan ini merupakan warisan budaya tak benda yang telah ada sejak masa prasejarah. Benda ini bersifat multifungsi, terutama digunakan sebagai wadah air minum. Temuan arkeologis di sekitar Danau Lut Tawar memperkuat jejak sejarah panjangnya. Kini Keni Gayo terancam punah sebagai karena jumlah pengrajin sangat sedikit dan beragam pelatihan digelar pemerintah dan pegiat budaya untuk menjaga keberlanjutan kerajinan tersebut. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Lama-lama koma 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cak Ewan di Sriwijaya pagi ini ya, yang bakal ngerewangin dulur sampai jam 10 kaget. Nah dulur, mengawali pagi hari ini, masyarakat kota Palembang kembali diimbau untuk waspada terhadap kondisi kualitas udara. Berdasarkan data IQR pada Selasa 29 September 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Palembang ini berada pada kategori berbahaya dengan indeks kualitas udara atau AKI mencapai 335. Sementara itu, konsentrasi polutan utama PM2,5 tercatat sebesar 242,5 mikrogram.

respirator pecah N95 atau KN95 yang terpasang rapat di muka, hindari olahraga berat di luar ruangan. Bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki asma atau penyakit jantung dan paru-paru, sebaiknya tetap berada di dalam ruangan dengan jendela tertutup. Kalau tersedia, gunakan penyaring udara atau air purifier. Hindari pula aktivitas yang dapat nambah polusi di dalam rumah, becak membakar sampah dan merokok. Apabila mengalami sesak napas, nyeri dada dan gejala pernapasan yang memburuk, segera cari pertolongan medis. Jangan lupa untuk mantau perkembangan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah ya. Dulur, mari kita saling ingat ke dan jaga kesehatan bersama. Bagikan informasi ini kepada keluarga dan wong-wong terdekat agar semakin banyak yang waspada. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulur. Bersama Cik Eoni Sriwijaya pagi ya. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga sehat dan semangat menjalankan aktivitas walaupun kota kita masih asepan, tapi tidak apa-apa ya. Kali ini kita bakal bahas cak mana media sosial tuh bisa dimanfaat ke pelaku UMKM untuk mempromosi ke produk dan menjangkau pembeli yang lebih luas. Nah dulur, sekarang siapa sih yang tidak pakai media sosial? Karena hampir setiap hari kita tuh buka Instagram, Threads, TikTok atau aplikasi lainnya lah. Bagi pelaku UMKM, media sosial ini bukan cuma tempat berbagi foto dan video, tapi juga bisa jadi sarana promosi dan berjualan. Salah satu contohnya ialah lauku.palembang.plg, yang mana ini usaha makanan beku rumahan yang dijalankan oleh Desi Tiara dan Agus Suroto. Mereka ini manfaatkan Instagram, Threads, dan Marketplace untuk memperkenalkan produknya. Menariknya lagi, mereka membuat konten organik yang menampilkan aktivitas produksi sampai penyajian makanan. Konten tersebut membantu calon pembeli mengenal produk yang ditawarkan. Bahkan, pesanan pertama dari konsumen di luar jaringan pertemanan mereka datang lewat Threads. Pengalaman tersebut mendorong mereka semakin aktif membuat konten digital. Saat ini, lauku.plg ini menawarkan 9 varian lauk beku dengan harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Nah, dari cerita ini, kita bisa jingok bahwa promosi lewat media sosial itu tidak selalu harus pakai cara yang rumit ya. Pelaku UMKM dapat mulai dengan jingok ke produk atau aktivitas usahanya secara menarik. Dulur ya, apakah usaha kita nih yang manfaat ke media sosialnya untuk promosi? Jangan sampai produk yang bagus ini belum dikenal cuma karena kurang dikenal ke ya, kurang dipromosi ke. Setelah kita tahu cak mana konten media sosial ini ngebantu narik pembeli, sekarang kita jingok usaha yang memanfaatkan aplikasi digital untuk mendukung penjualan. Kita bakal lanjut ke Ibun Corner yang ngandel ke pemasaran daring dalam menjalankan usahanya. Tetap bersama kami di 4/4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

8,4 perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu tadi kita sudah bahas lauku.plg yang manfaat ke konten media sosial untuk memperkenalkan produk makanan beku. Sekarang kita beralih ke usaha kuliner lainnya yang juga manfaat ke teknologi digital dalam penjualan. Namanya Yola Ibun Corner. Usaha kuliner di Palembang ini milik Muhammad Iqbal Alfaris yang sejak awal usaha ini memang berfokus pada penjualan daring. Menarik lagi, sekitar 90% transaksi Ibun Corner berasal dari aplikasi pemesanan makanan. Selain itu, media sosial dan ulasan kreator kuliner juga ngebantu memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Ibun Corner juga turut menghadirkan berbagai promo lewat aplikasi pemesanan makanan untuk menarik minat pelanggan. Namun, dulur, promosi ini bukan satu-satunya hal yang diperhatikan. Pemilik usaha juga menjaga kualitas makanan dengan memilih bahan baku dewek dan mengawasi proses produksi. Dari kisah ini kita bisa jingo bahwa pemanfaatan teknologi dapat ngebantu UMKM masar ke produk sekaligus mempermudah pelanggan melakukan pemesanan ya. Media sosial juga bisa digunakan untuk memperkenalkan produk, sedangkan aplikasi pemesanan menjadi salah satu sarana transaksi. Keduanya dapat saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Tentu setiap pelaku UMKM perlu menyesuaikan kepilihan platform dengan jenis produk dan kebutuhan pelanggannya. Dulur, jangan lupa bahwa promosi yang menarik ini perlu diimbangi dengan kualitas produk ya. Sebab pelanggan yang puas tuh bisa bae balik lagi mesen dan ngerekomendasi ke usaha kita ke uang lain. Nah, selain memanfaat ke aplikasi pemesanan, ada juga pelaku UMKM yang guna ke media sosial untuk memperkenalkan produknya ketika memasuki pasar baru. Cak mano strategi tersebut dilakukan? Kita simak kisah Miku Brownies yang manfaat ke media sosial untuk kenal ke produknya di Palembang. Sesaat lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Prom 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Walaupun rusak yang penting dapat ganti. Barang kuno, namanya.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.